0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurshahana Kamarudin dalam Warta Perak 8 pagi. Teknologi kecerdasan buatan AI tidak perlu ditolak sepenuhnya dari dunia kesusasteraan, khususnya dalam bidang penulisan. Namun penggunaannya perlu disertai dengan kejujuran dan rasa tanggungjawab. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata kemunculan AI pada masa kini boleh membantu kerja pengkarya untuk menulis maupun mengarang. Walau bagaimanapun, katanya, pemikiran, penderian dan pengalaman yang memberikan identiti kepada sesebuah karya masih perlu datang daripada manusia. Menurut beliau, Perak juga telah melahirkan ramai anak seni seperti pengarang, penulis, penyair, pengkritik dan sarjana yang memainkan peranan penting dalam perkembangan sastra negara. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP memperuntukkan RM396,660 bagi menjayakan beberapa inisiatif utama, termasuk memberi penekanan kepada pembangunan modal insan secara menyeluruh di Pusat Correctional Batu Gajah PKBG sejak 2025. Ketua Pegawai Eksekutif MAIP Sansul Hazman Mat Salih berkata antara inisiatif utama yang dilaksanakan ialah penubuhan Akademi Az-Zahra, iaitu pusat tahfiz wanita pertama di institusi koreksional di Malaysia. Menurutnya, akademi tersebut menjadikan modul hafazan, tahriri dan usrah yang disusun secara sistematik bagi melahirkan prospek wanita yang berdisiplin, mahir dalam penguasaan Al-Quran serta memiliki kekuatan rohani sebagai asas untuk membina kehidupan yang lebih baik selepas tamat menjalani tempoh pemulihan. Dalam pada itu, beliau berkata kerjasama strategi antara MAIP dan PKBG itu mencerminkan komitmen berterusan kedua-dua pihak dalam memperkasa agenda pemulihan berteraskan nilai-nilai Islam melalui pendekatan pendidikan, pembangunan kemahiran dan pengukuhan sasiah. Kerajaan Negeri Perak sedang menilai cadangan pembinaan telaga tiub serta penyediaan unit pam bergerak sebagai langkah proaktif bagi menangani krisis pengairan sawah di luar kawasan Jelapang Padi, daerah Perak Tengah. Exco Infrastruktur, Tenaga Air dan Pengangkutan Awam Perak, Datuk Seri Mohd Nizar Jamaluddin berkata, inisiatif tersebut dirangka hasil lawatan dan perbincangan strategik bersama Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, Jabatan Mineral dan Geoscience GMG serta wakil rakyat setempat. Menurutnya, antara langkah segera yang perlu diambil adalah penyelarasan pelepasan air oleh pihak Tenaga Nasional Berhad Power Generation Senen Berhad TNB Genco bagi meredakan gangguan bekalan yang turut memberi kesan kepada lembaga air tengah teknologi melalui cadangan jangka panjang. Menjelaskan pembinaan telaga tiub atau telaga artesis buatan sedang dinilai secara teknikal oleh agensi berkaitan. Sekian Warta Perak 8 pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercaya.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Terima kasih. Senang di ekspedisi.
3: Hai, saya Megat Rahim.
4: Saya Zizi Kirangat.
5: Hai,

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terus ketakan frekuensi anda bila-bila di mana-mana.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Teman, Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Perak FM. Dan untuk koma.
2: 31 bulan 8, 57 hari mulia, negaraku merdeka.
3: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.
4: Yop, kembali bersama di jam yang ketiga. Terima kasih di atas kesetiaan koma.
5: Ya, betul tu. Mim, Rick dan juga tetamu kita untuk pagi ini, kita nak terus bersama dengan
6: Zaiti. Assalamualaikum.
7: Salam hamba hulur tanda ingatan.
6: Oh, baru nak sambung.
4: Tamulah balik.
6: Dia dah potong. Sebab kemudian Abang Min lupa dah nak cakap apa tadi.
5: Ya, macam tu. Suara abang hanyalah pencakar ayam.
6: Yelah, Zaiti nak cakap sini. Abang-abang dah makan pagi ke belum?
7: Rasanya belumlah lagi.
6: Nampak karipah.
4: Okey, jam jumpa saya, selamat jumpa saya. Kami bertiga menemani koma di jam yang ketiga ini.
5: Jadi macam biasa, setiap hari Selasa kita akan bersama dengan Zaiti. Kita selama 2 jam hingga jam 10 pagi nanti. Dan kita akan kongsikan macam-macam cerita menarik lah. Kita ada topik itu untuk pagi ini. Kita ada live TikTok kita juga, kan? Kita ada panggilan dan macam-macam lagi lah. Okey, Zaiti.
6: Okey ke? Okey. Sepek sikit lah.
5: Kenapa?
6: Biasalah macam abang di jangkitan.
5: Abang memang sepek.
6: Kita ada mata ke mata sikit.
5: Mata ke mata.
4: Mata jangan terlalu ke hati.
6: InsyaAllah.
4: Biar dia kekal di mata.
6: Dia kekal sebab tu dia sakit. Dia tak dapat turun.
5: Ke hati.
4: Okey, apapun kita doakan juga kepada yang tak sihat.
6: Betul.
4: Supaya diberikan kesembuhan kembali.
5: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Zaiti pun semalam dalam perjalanan awal pagi, kan?
6: Ya, betul abang.
4: Sampai ini ke edisi yang kedua lah kita gegar pagi.
6: Ya, betul. Alhamdulillah, makin mencabar.
5: Mencabar. Tak ada apa yang mencabarnya.
6: Sebab Zaiti lambat tadi.
5: Lambat benda.
6: Selalu Zaiti akan standby setahari awal. Tapi tadi macam tak sampai setahari, kan?
5: Zaiti bertolak malam tadi lah.
6: Ya.
5: Tak apa lah Zaiti.
6: Zaiti macam nak juga. Datang.
5: Semangat itu kita nak tu.
6: Ya, betul.
4: Jangan hampakan semangat Zaiti. Kamu boleh tekan-tekan kami di TikTok. Bukan menekan-nekan.
6: Jangan menekan-nekan.
5: Tekan like tak apa.
4: Tekan like.
5: Tap-tap screen sikit.
4: Tap-tap screen.
6: Tap-tap cinta kat tap screen tu.
4: Ramai yang ada kat sana kalau kita tengok view kita dekat TikTok kita ni.
5: Ramai.
6: Tadi lagi ramai tau. Tapi mungkin ada yang dah pergi toilet ke, pergi breakfast.
4: Ambil kira semua tu.
6: Ambil kira.
5: Terima kasih lah sahabat-sahabat kita yang ada Aizah Solimati, Piketan, ada Kak Ji, ada Adodo pun ada. Dan ramai lagi lah yang mendengarkan kita untuk pagi inilah. Kak Ana kita pun ada dari pagi tadi, kan? Menyapa kita untuk pagi ini. Terima kasih banyak-banyak.
6: Betul.
5: Dan untuk pagi ini sebenarnya kita ada topik sebenarnya.
6: Itulah, ada yang menanya tadi topik PO hari ini.
5: Topik PO hari ini. Topik PO nak buat hari ini, Cik. Kita ada satu topik baik.
4: Sebab mandangkan kita berdua ni lelaki lah. Jadi wanita. Jadi apa kata kita buka topik lelaki versus wanita.
5: Okeylah untuk pagi ni. Jadi kalau lelaki versus wanita ni macam-macam sebenarnya boleh, bro. Siapa kuat
4: lagi
5: cemburu, siapa kuat makan, siapa kuat
4: drama.
5: Siapa lagi
6: macam lama pendam tu. Faham
5: kami
6: macam
5: belum
6: perasaan. Kita bentangkan
4: sekejap
6: lagi.
4: Okey, jangan ke mana.
5: Perak FM.
6: Cakap macam

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja 8.33 minit pagi.
1: Ya, masih lagi bertemankan Mimbrik dan juga Zeti.
2: Ya, Hola.
1: Okey, pagi ni topik kita. Bukan kita nak lawan lelaki pun tak ada Aziz . Kita nak merungkai.
2: Tak ada, kita nak bentangkan je yang murni-murni.
1: Yang murni-murni je. Pagi ni, lelaki dan perempuan, siapa lagi kuat berangan?
2: Mestilah. Ini tak boleh nak nafikan perempuan lah kot.
1: Ya ke? Bukan lelaki ya?
2: Laki mungkin dia berangan tapi dia tak macam melebih-lebih kot.
1: Apa? Kamu berangan apa sangat?
2: Perempuan berangan lah macam.
1: Berangan kawan jadi putera raja.
2: Dari kecil dah berangan. Tambah Zeti memang dreaming girl.
1: Apa tu?
2: Dreaming girl.
1: Apa tu?
2: Apa?
0: Yang ada impian lah kan?
1: Bukan.
2: Dreaming girl macam.
1: Dia hanya bermimpi.
2: Macam dia perempuan yang suka berangan. Tapi macam princess. Macam pernah tengok Cinderella ke apa.
1: Duduk dekat tepi tingkap.
2: Dulu Zeti masa kecil pun lah. Cikgu pun macam dia ni suka berangan. Duduk tepi tingkap dia tengok kan.
1: Cikgu pun tahu.
2: So Zeti tak dibenarkan duduk belakang yang menghala ke pintu yang terbuka tu kan. So Zeti akan duduk depan.
1: Zeti suka berangan punya.
0: Tak juga. Tak semestinya orang duduk tepi tingkap tu suka berangan.
2: Tapi tu salah satu lah. Kenapa Abang nak tepi tingkap ke?
0: Saya rasa pula. Sebab aku pun sama juga kan?
1: Tapi kita tak bangan bro.
0: Kita tak bangan.
2: Kita
0: apa? Kita syawet. Kita syawet kawan-kawan. Bagi syarat-syarat. Pukul 4, pukul 3.
1: Syarat belakang. Macam tu, macam-macam lah.
2: Sebab tadi cakap perempuan kuat berangan tadi.
1: Betul ke?
2: Tapi mungkin lelaki pun ada berangan. Tapi berangan yang macam okay, target. Berangan target.
1: Tapi kau tengok kan, angan-angan bukan angan-angan Minah Jenin, angan-angan Mak Jenin.
0: Betul. Dia kalau perumpamaan pun angan-angan Mak Jenin.
1: Bukan angan-angan Mak Zeti.
2: Tak ada.
1: Oh, tak ada. Tapi kalau yang perempuan memang suka berangan. Tengok kalau cerita dulu Rapunzel kan.
2: Rapunzel.
1: Dia duduk kat tepi tingkap kan. Bayangkan puteraja akan datang. Macam Zeti lah.
0: Okay, ini kalau pandangan daripada Zeti dan Mim, perempuan lebih kuat berangan lah. Sebab apa? Yelah, kadang-kadang lelaki ni pun ada juga angan-angan dia.
2: Ada, tak, dua-dua pun ada. Tapi yang lebih tu perempuan lah kan. Tapi mungkin lelaki tu berangan dia macam, okay, aku satu hari nanti aku nak beli kereta.
1: Betul ya. Sebelum tidur kan? Kan lelaki dia akan mengasuh tidur saja bro.
0: Ada juga angan-angan.
1: Ada tapi tak macam lima selalulah.
0: Macam Mika.
2: Tak realistik.
0: Mika apa yang Mika selalu angan-angan kan?
1: Malam-malam.
0: Tak adalah malam. Janganlah fikir malam-malam.
1: Ayalah.
0: Nanti banyak cerita.
1: Cuma perangai malam je.
2: Itu je masa.
1: Itu je masa sebelum tidur kan. Sebelum tidur tu kita
0: apa yang Mika angan-angan?
1: Macam-macam bro. Macam-macam. Kalau kecil-kecil dulu teman selalu mikir apa? Kalau aku ada super power kan. Boleh terbang kan. Boleh pergi sini, boleh pergi sini. Tapi zaman cinta berangan pula. Kalau aku ngawet aku dapat pergi orang putih ni kan best. Main saji. Macam tu lah.
2: Abang Mi, how old are you? Umur berapa dah ni?
0: Tak. Jadi kesimpulan yang Mim dapat
1: Tungkai kan
0: daripada cerita tadi ni. Kesian sebenarnya hidup seorang lelaki ni.
1: Jadi tengok
0: dia dimarahi oleh mak. Bila besar sikit dimarahi oleh guru.
1: Besar lagi
0: dah tua-tua ni dimarahi oleh isteri.
1: Belum lagi dimarahi oleh guru.
0: Itu dia nak jadi superhero tu.
2: Okey, faham.
0: Pernah dengar perumpamaan tak? Lelaki ni dia tak cakap apa-apa tapi bila dia buat kerja dia senyap je.
2: Okey, faham. Macam abang cakap lah malas nak bising.
0: Dia tak payah lah buat suara. Tak payah tiru suara sekali.
2: Dia auto.
0: Okey, itu pendapat kami. Kamu juga boleh kongsikan bersama kami 545-8559.
1: Kalau perempuan ni bro, dia suka berangan yang macam berangan jalan cerita. Macam ada cerita dia macam lah macam kita kahwin dengan orang ni. Contohlah kan. Laki dia lain pula dia berangan benda
0: macam
1: yang
0: Cinderella.
1: Dia macam tu. Kalau laki dia berangan benda dia
0: mustahil. Tak kahwin je lah.
1: Kan? Tapi laki ni bro dia berangan macam benda dia mustahil.
0: Kan?
1: Betul. Yang luar imaginasi.
0: Macam Mika tadi nak
1: terbang. Boleh terbang kan. Tiba-tiba. Oi, sebab banyak
2: abang penat
1: berangan
2: lah tu kan. So bila penat dia timbul lah rasa nak super power tadi tu.
1: Betul lah. Macam-macam tu sebenarnya. Nasi tak tahu apa dia berangan kan.
0: Okey. Boleh kongsikan kejap lagi bersama kami. Terus kekal layan Radio No. 1 Orang Perak.
1: Rumah je.

0: Kamu ada yang sedang menjamu selera. Selamat bersarapan pagi sambil mendengarkan kami.
1: Ya, lelaki dan perempuan, siapa lagi kuat berangan boleh kongsikan di 0555-8559. Wasabi kami pun boleh di 0102-00-7055.
2: Ya.
0: Setakat ni yang kita tahu perempuan lah kan, Zeti,
2: ya,
0: kan?
2: Betul.
0: Macam Zeti
2: yang
0: sendiri
2: kuat.
0: Zeti pernah berangan masa kecil nak jadi Cinderella.
2: Ya, betul. Tapi mesti kena ada berangan yang nak kahwin dengan putera raja. Kenapa?
1: Kenapa? Ha?
2: Tak tahu kenapa.
1: Tak rasa nak kahwin dengan orang biasa macam kami.
2: Sebab biasa-biasa sangatnya. Ha? So.
1: Dia kata kita biasa-biasa.
2: Tak, kalau biasa tu senang sangat biasa. Sebab kita pun biasa.
1: Nama pun berangan. Dia benda yang luar daripada apa?
0: Biasa.
1: Kemampuan kita
2: dia
1: kadang-kadang.
2: Dia macam fairy tale lah. Fairy tale dalam bahasa Melayu apa?
1: Kisah dongeng.
2: Ya, yeah, dongeng. Dia macam kisah dongeng. Mestilah nak putera raja. Macam common lah kan.
0: Baik. Kamu boleh kongsikan juga sama kami 545-8559.
1: Ya.
0: Kita ada pemanggil ni.
1: Siapa tu?
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkongsi. DJ Nasri, DJ Mim dan
2: Zeti.
0: Hai. Lembut-lembut.
1: Lembut halus ya.
3: Minggu lepas dah kena dah.
2: Ni pasu kan?
3: Minggu lepas pasu tak pasal.
1: Pasu tak pasal ada Zeti ya.
3: Pasu dia ingat Aida kat Aida kan?
1: Rupanya Zeti.
3: Rupanya Zeti.
2: Ya pasu.
0: Okay. Pasu Cik In awal tu.
1: Apa baik pasu. Awal pasu orang ni pasu.
2: Masin mulut Zeti tadi.
3: Bukit Larut. Typing bandangwarisan.com.my.
1: Pak Su, Zeti duk gelap Pak Su. Terima kasih lah Pak Su.
3: Keceriaan setiap hari.
1: Mantap Pak Su. Pak Su bertukar gitu.
3: Hidup monyo berangan masa makan pisang berangan ni.
1: Ambul.
2: Sesuai dengan topik kita.
3: Dah Pak Su degang sini angan-angan kan.
1: Ha, Pak Su kuat Pak Su. Pak Su kuat berangan anak Pak Su.
3: Pak Su kuat berangan.
1: Jarang lelaki berangan tu.
3: Belum.
1: Jarang lelaki kuat berangan tu.
3: Pak Su bukan kata kuat sangat lah. Sederhana kuat lah kan.
0: Kira.
3: Pak Su dulu-dulu perangan sambil makan pisang perangan tau. Sebelum Pak Su dah kuat tentera tu kan. Pak Su dulu perangan nak kerja apa aku ni kan. Dengan kendaraan Selangor yang aku ada ni. Alhamdulillah. Buat semayang apa? Sunat apa?
1: Sunat istikharah.
3: Istikharah. Dia minta lah
1: saya
3: kan.
1: Saya tahu lah.
2: Dia imam.
3: Buat data Tuhan bagi. Idea untuk minta tentera kan. Alhamdulillah dia bagi tentera apa tu kan dapat. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Dah pencin pun pasu selamat lah. Dah masih sihat lagi. Boleh bekerja lagi lah sampai hari ni. Dah boleh menelpon ke konti Perak FM.
0: Ada sinkronis. Ada cerita lah. Jalan cerita lah.
1: Pasu tak ada. Pasu tak ada berangan nak kahwin dengan puteri raja apa?
3: Tak ada.
1: Tak minat berangan macam tu? Tak minat berangan macam tu?
3: Yang tu jauh dengan berangan tu. Di sini. Melampaui batas tak tu. Kita kira label-label bawah ni kan. Kita besar-besar lah kan. Alhamdulillah dapat mak pasu cari kan. Alhamdulillah syukur.
2: Alhamdulillah.
3: Tadi apa saya dengar nanti kata orang perempuan kuat perangan kan.
2: Ya betul.
3: Memang betul.
1: Kenapa Pak Su cakap lagu tu Pak Su? Orang rumah Pak Su kuat perangan ke apa?
3: Tak, orang rumah Pak Su tak kuat perangan. Sebab Pak Su nampak di sekolah dulu kan. Masa Pak Su belajar kan. Kalau dengar ni banyak orang perempuan dia suka duduk kat pintu lah. Dia suka tengok luar. Cikgu duduk ajak dia duduk tengok keluar kat tinggap.
2: Yelah.
3: Cikgu pun baling duster kan. Terkejut.
2: Betul.
3: Orang ni berangan lah.
0: Pak Su dah tengah lah.
3: Pasu biasa duduk tepi tingkap lah.
2: Dia ambil watak Abang Nasir.
3: Pasu belakang kan, lain belakang kan.
1: Lain belakang lah.
2: Terkena sekali kot dengan Pasu. Terkena sekali lah.
3: Tentu tu belantul kena kepala kawan dia lah. Lepas kan geng perempuan sebelah sana. Lelaki sebagai orang kan. Perempuan kat kanan. Kalau tak tinggal empat, tu tengok pula kan. Pernah lah dapat pelajaran cikgu dua jam. Pernah lah cikgu kan. Macam Zeti lah.
0: Baik Pak Su. Terima kasih Pak Su.
2: Terima kasih Pak Su.
1: Terbaik.
2: Lama betul pendam tu.
3: Satu lagu lah di Demi Bina Seri.
1: Boleh. Lagu apa Pak Su?
3: Siang ku igau, gilakah kau.
1: Oh.
3: Lampu sasau, gilakah kau.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tengok Pak Su, dia berangan nak jadi askar. Dia usaha betul juga. Sebenarnya berangan ni tak salah sebenarnya. Kadang-kadang kita bukan berangan melepas
2: impian.
1: Apa tasan kita, impian kita betul yang mampu kita buat kan. Dia nak berangan dapat kerja yang baik kan. Kalau lah aku dapat jadi askar. Tengok dia usaha kan, dia dapat, dia pergi, dia main interview apa semua lain kali. Angan, orang kata angan-angan menjadi
2: nyata.
1: Kenyataan.
0: Maknanya lelaki angan-angan dia tercapai lah, menjadi impian lah selalunya.
2: Sebab angan-angan dia macam planning abang. Macam kita ni tak plan macam santai.
0: Tapi kalau Mimrawan dia nak terbang yeah, planning dia.
2: Yang tu sebab dia berangan malam-malam.
1: Tu berangan malam-malam tu. Sebelum tidur.
2: Dia asap banyak.
0: Dia berapa IPU? Kuat ke sederhana?
1: Dia sederhana ringan.
2: Abang Mi nak jadi Superman tadi kan?
1: Bukan jadi tanah jadi Superman.
2: Tapi pakai seluar dalam kat luar ke kat
1: dalam? Dia luar dalam ada.
0: Okey, Abang Fendi je lapang. Katanya saya lelaki dan perempuan sama je. Yang kuat berangannya. Macam saya berangankan nak kereta besar, rumah besar, jadi kaya, hidup mewah. Nama itu akan tercapai kalau kita kuat berusaha. Betul. Kata pepatah, rezeki tak akan datang berguling.
1: Betul lah Abang Fendi kan. Kadang macam Zeti cakap, berangan ni dia satu kita punya impian kita kan. Kita punya apa, perancangan.
2: Ya, betul.
1: Impian yang apa, berangan benda-benda simple kan.
2: Betul.
1: Tak salah berangan ada family yang okey.
2: Betul.
1: Maksudnya kan, orang bujang mungkin berangan, aku dah kahwin dengan Ben. Tidur ni. Anak-anak kan. Tapi dia tak tahu serabut lah aku.
2: Ya, betul.
0: Tak macam saya.
2: Orang tak tahu dalaman.
0: Dia tak tahu. Dia tiba kata betul.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Okey, kita kembali bersama kejap lagi.
1: Perak FM.

0: hiburan berinformasi, Pera FM untuk koma aja.
1: Sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada Ahli Parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh Ahli Parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam pengucap atau siapa yang lantang, tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Karena bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik, mereka mahu tahu satu perkara, iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
2: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah Rancangan Malaysia ke-13.
3: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
4: Maka sisa kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipindah pada 1974. Berita seterusnya, perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
5: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme-mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al-Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan Sukma 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukma 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu.

0: Kira, jangan tak kira.
1: Ya, semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: dalam kereta
1: seorang. Waktu-waktu berehat,
0: kami tengah santai, waktu-waktu kami tengah healing, masa tu kami berangan.
1: Betul.
0: Letak kursi tepi sungai bang. Hu. Apa orang berangan lautan?
1: Betul.
2: Bangun lautan. Nak kahwin anak aja.
0: Kan? Bunyi yang tak boleh.
1: Tapi orang cakap kalau kat hutan tak boleh berangan kan? Macam pantang-pantang.
0: Jadi
1: ni
0: tak boleh celupa mulut.
1: Oh, Zeti tak boleh. Orang yang tak boleh masuk hutan adalah Zeti.
0: Kenapa?
1: Mulut Zeti ni lepas semenit.
0: Yo.
2: Okey, ada boy PJ. Katanya bagi teman angan-angan ni ada tiga peringkatnya. Antara peringkatnya masa teman masa sekolah rendah. Berangan nak jadi macam-macam.
1: Faham.
2: Masuk sekolah menengah terlalu banyak angan-angan sebab memenuhi kehendak naluri remaja. Dulu ramai kawan sekolah beranggapan berangan nak jadi artis.
1: Ya, faham.
2: Salah seorang kawan sekolah teman dah tercapai impiannya, iaitu Emma Akma. Dah pun jadi pelakon popular. Bila kita semua udah berkeluarga, masa untuk berangan-angan udah lebur. Sebab kita hidup dalam realiti, bukan fantasi.
1: Dengar tak Abang Mim?
0: Betul. Bila tu macam fasa perubahlah hidup kita kan. Berangan-berangan jadi yang itulah, bila dah makin tu berangan makin yang tak normal lah.
2: Okey, kita dengar ni lah Muhammad Khair, apa cerita dia?
3: Assalamualaikum, salam gegar pagi di Perak FM. Saya Muhammad Khair Yusof dari Gunung Semanggul Perak. Bercakap tentang berangan ni DJ Perak FM ya. Saya kira bahawa saya ni, kalau berangan saya lah, saya ingat saya nak jadi apa nama tu? Profesor lah pada masa depan. Jadi planning saya ataupun strategi hidup saya nak jadi profesor. Jadi saya kira kalau nak jadi profesor ni, dalam satu bidang kita kena belajar lah.
2: Belajar.
3: Ada degree, kita ada master,
2: PhD.
3: Kita ada PhD. Jadi mungkin tak tercapai lagi, tapi insyaAllah saya akan berusaha ke arah tu. Moga-moga saya dapat mencapai hasrat untuk menjadi profesor pada masa akan datang. Jadi kalau kita nak capai itu, mungkin kita kena ada usaha atau perancangan ke arah tu lah, supaya hasrat ataupun angan-angan ataupun impian ke arah tu barangkali boleh tercapai. Bak kata orang putih kata, if you want to achieve something, you have to end the war and make an effort to achieve it in the future. Undertakings.
2: Jadi saya
3: rasa inilah barangkali yang boleh saya nyatakan ataupun saya jelaskan dalam siaran Gogo Pagi di Perak FM.
1: Mantap.
3: Sama DJ Perak FM yang cukup hebat, ceria dan bertenaga. Dan inspirasi dan semangat dalam siaran Gogo Pagi pada hari ini.
2: Mantap. Terima kasih.
1: Jadi dia berjaya lah jadi profesor tadi.
0: Dia sekarang berangan baru. Jadi untuk mencapai impian dia, dia kena ambil PhD lah.
2: Maknanya dia berangan kepada realiti lah.
1: Kan saya cakap tadi, laki ada berangan dia.
0: Oh, laki memang berangan ke realiti.
1: Dari tadi tak dengar pun laki berangan nak something-something kan.
2: Okey, kita dengar perempuan ni. Chu. Katanya Chu dari Sawuk ni. Katanya Chu call tak dapat-dapat. Kenapa ya? Pak Su Asri dulu
0: Chop.
1: Pak Su Asri dulu chop.
2: Maafkan saya, saya tak dapat. Pak Su Asri dapat talian kita kan. Maaflah Chu eh. Katanya siapa kuat berangan, laki ke perempuan? Bagi Chu sama je, laki dengan perempuan. Chu memang berangan-angan nak jadi orang famous.
1: Sekarang pun Chu dah famous.
2: Katanya
0: berada.
2: Tahu segala hair.
0: Berada.
2: Bab berangan nak kahwin dengan orang kaya idol.
0: Dia tak fikir macam tu lah.
2: Berangan nak jadi apa ni,
0: macam yang
2: Chu sebut tadi lah. Chu memang bangga nak jadi orang famous, berduit, hebat segalanya. Tak salah kan.
0: Tak benar, tak salah Chu. Berangan tak salah lah hidup. Kadang-kadang macam Abang Khair tadi kan, berangan dia apa, jadikan dia impian, jadikan dia realiti kan.
1: Betul.
2: Perlu ada perancangan.
0: Tapi berangan tak salah sebenarnya pun kan. Sekadar kata orang nak release pelotok,
1: berangan kan
0: mungkin
1: percuma.
0: Kau mau stress dengan kerja kan. Bila kau mau berangan ni, kau rasa
2: macam luahan perasaan ni.
0: Dah betul.
1: Sambil-sambil
0: bila kita berangan ni, hilanglah stress kita sikit kan.
1: Ya, betul.
2: Okey, kita nak tengok ni pemanggil kita, apa ceritanya.
0: Siapa tu?
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum semua.
0: Waalaikumsalam.
1: Wah, Mak Ha. Lama tak dengar.
4: Selamat pagi semua.
0: Selamat pagi.
4: Apa khabar?
0: Baik,
1: Maha. Alhamdulillah. Lama tak dengar Maha.
4: Ya, itu soalan selalunya wajib orang tanya.
1: Ya. Yeah.
4: Apa khabar? Kesihat ke?
1: Ya, betul
4: kan?
1: Maha. Ya.
0: Itulah.
4: Tapi kalau sihat tu, Alhamdulillah lah kan?
1: Ya, Maha.
0: Maha, topik kita bagi ni, laki perempuan siapa yang lagi kuat berangan?
4: Laki perempuan siapa?
1: Kuat berangan.
4: Apa ni, Maha, pada firasat Maha lah, yang suka berangan ni, yang kuat perempuan. Perempuan, Maha rasa lah. Tapi, terpulang lah, masing-masing ada angan-angan masing-masing kan.
2: Kenapa Maha kata perempuan?
1: Kenapa Maha kata perempuan?
4: Tak tahulah, agaknya mungkin perempuan ni hatinya lembut. Hatinya lembut, jadi dia rasa macam apa-apa hal pun dia berangan dulu. Angan dulu macam ini macam tu. Ataupun cita-cita. Lebih kurang angan-angan lah kan. Macam cita-cita nanti dia bila macam ni macam ni. Dia, maknanya angan-angan lah tu kan.
1: Ya, betul.
4: Dan macam dari segi pembelajaran, dari segi nak mencari pasangan hidup. Dia mesti ada angan-angan dulu.
1: Betul.
4: Tapi kata orang, kita hanya angan-angan, tapi Tuhan yang menentukan kan. Tapi kadang-kadang angan-angan ni seronok kadang tu.
0: Apa tak seronoknya? Dunia kita bunyi.
4: Kita senyum sendiri. Angan-angan tu macam betul. Tapi bila dah lama dah angan, kita fikir pula, aku ni apalah angan-angan macam ni. Baik kan? Usaha sendiri dulu.
1: Betul.
4: Kan. Kita usaha dulu. Baru apa yang kita citakan, dah ada kita usahanya apa benda. Katalah pembelajaran kan. Kita nak jadi sekian-sekian, kita belajar dulu. Jangan cita-cita dulu kan.
1: Betul.
4: Kita belajar dulu, belajar apa semua. Dah pandai, bolehlah angan-angan lah nak jadi apa kan.
1: Baik.
4: Pendapat mahal lah kan.
1: Betul lah tu.
4: Terpulang masing-masing kan. Tapi angan-angan tu biarlah bertempat.
1: Ya. Jangan tak kena tempat.
4: Jangan tak kena tempat pula. Yang muda nak jadi tua, yang tua pula ada juga nak jadi
0: yang
4: muda.
0: Yang muda jadi tua pun ada.
4: Ada.
1: Ada.
4: Tengoklah TikTok langgar telefon mahal lah kan. Dia muda tapi dia buat lagak dia tua.
0: Itu nak test market kan? Mahal nama dia.
4: Tua
1: lah
4: penyakit
1: dah
4: tu kan.
1: Okey,
0: Mak, terima kasih.
1: Terima kasih, Mak.
4: Maafkan Mak semua.
0: Tak apa, okay, Mak. Mak hati-hati, Mak. Assalamualaikum, Mak.
2: Udah, kamu kena bebel macam Mak kan.
0: Tu lah, berangan lagi. Berangan. Kamu ni nyanyi dapur. Berangan kerjanya. Kerja malah.
1: Tapi sebelum dia bebel kita, sebenarnya semua orang pun dah pernah berangan juga kan. Cuma sebab dah dapat kesedaran tu, berangan tu tak ada apa pun. Tak mendapatkan apa-apa pun.
0: Tak boleh macam cakap ni, hilang stres.
2: Betul. Macam Mak kata, okay, berangan ni memang seronok. Memang seronok kita dapat relax stres kita.
0: Kita fikir macam-macam kan. Otak kita lebih kreatif, fikir benda luar jangkaan.
2: Tapi jangan masuk ke alam lain lah.
0: Alam siluman kera.
2: Alam sebalik mata. Terima kasih.
0: Terima kasih.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami, GPRFM.

0: Dan berinformasi tentunya untuk Komo Haji bertemankan Rick, Mim dan juga Zeti dekat sini.
1: Ya, topik kita pasal lelaki dan perempuan, siapa lagi kuat berangan. Kamu boleh kongsikan, boleh WhatsApp kami, boleh calling-calling juga di 0545485559. Okey, kita ada Wawa. Saya dari Becam. Saya selalu berangan kalaulah saya banyak duit, saya akan selalu tolong orang susah. Siapa nak motor, saya belikan. Siapa nak kereta, saya bagi. Sebab saya orang susah, pergi kerja jalan kaki sampai kena gigit anjing kat betih, kena 8 jahitan. Sedih kan?
2: Anjing tu anjing tak betul. Betul.
1: Itulah, dia sedih kan, tapi dia bangang, dia jadi kaya, dia nak bantu orang. Baguslah macam tu.
2: Bukan nak tolong diri dia lagi kan.
1: Dia fikir orang lain susah kan. Tak nak benda yang dia alami oleh dia kan, digigit 8 jahitan.
2: Faham. Itulah.
0: Saya faham. Wawa tengah nyanyi lagu Ultimate dan juga Awi Rafael tu. Kalau aku kaya.
1: InsyaAllah saya doakan Wawa kaya, supaya Wawa boleh tolong ramai orang.
0: Okey, ada Kak Intan juga. Cerita mengenai angan-angan ni. Kalau Kak Intan banyak duit kan, Kak Intan nak beli tanah, ada dusun deroyan, ada buah-buahan, kayu semua. Lepas tu boleh buat rumah kecil, nak duduk dekat situ.
1: Perangan tak salah. Memang ramai orang perangan macam tu. Ini teman pernah perangan juga.
2: Faham.
1: Kita ada satu rumah dusun kan,
2: dia tak pernah perangan macam tu. Betul?
1: Zeti tak ada ketenangan.
2: Sebab Zeti tak rasa nak berdusun.
1: Zeti perangan apa?
2: Nak castle lah. Nak istana.
0: Wow.
2: Istana, wang, harta, gula, emas.
0: Gula kau, Prince Charming. Okey, juga ada Kak Ros dari Taman Mawar Langkap. Semangat katanya anak. Sebab tahun lepas dia pergi sambut perakan mereka. Tahun ni lagi semangat anak. Awal dia suruh gantung.
2: Wow.
1: Mantap lah.
2: Merdeka. Tak ada drum ke?
0: Drum ada.
1: Tudun. Ya, tahniah. Okay.
0: Kak Hayatun kita.
1: Memang ada berangan kecil, dari kecil-kecil nak jadi polis.
0: Uish.
1: Tapi tak kesempayan, bila dah kahwin duduk rumah aja.
2: Perempuan macam tu, duduk
0: rumah. 5-5-8-5-5-9, kita tengok siapa pemanggil kita ni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, lama tak dengar ni. Ya, nasib sihat, nasib sihat.
0: Ya, alhamdulillah.
3: Orang yang kat call, saya rosak kena 20 baik.
0: Ya, apa?
3: Macam mana tu?
0: Tak apa akak.
1: Tak apa akak.
0: Dia jauh dekat di mata.
3: Dah saya Wati, tak ada hari Senin.
2: Wati, Zeti.
1: Wati. Kau yang bersalah dan hadir Wati. Kau yang telah menduakan aku.
0: Kau jawab Wati.
2: Ya, Zeti dah tukar selasa kak. Ya.
3: Ketiga.
2: Pagi. Sekarang ni kak.
1: Sekarang ni.
3: Dia berangan kalau berangan bawa aku.
1: Siapa?
3: Aku berangan lah Asrek.
1: Oh, dia berangan. Cik Nur, Cik Nur berangan apa?
3: Berangan lah dekat Kuala Lumpur tu.
1: Cik Nur menaduk Kuala Lumpur.
3: Ya, bawa aku ke Kuala Lumpur selalu call.
1: Dia selalu call masa duduk Kuala Lumpur.
2: Dia berangan selalu call.
3: Berangan.
1: Mak betul lah tu. Okey lah tu.
3: Asrek berangan apa Asrek?
1: Nasi dia berangan.
2: Nasi jadi dia share.
0: Nak bawa akak pergi ke Kuala Lumpur ke?
1: Okey. Cik Nun, nasi dia bangan nak bawa Cik Nun pergi Kuala Lumpur.
0: Ada juga angan saya tu.
1: Bila Cik Nun free tu?
0: Dengan mem.
1: Dengan mem.
3: Saya
0: Srek. Okey.
3: Aku dengar dekat radio nak Srek kan. Tiktok boleh buka iklan.
2: Okey kak.
1: Boleh.
0: Lagu apa?
2: Ramlah lah tu.
0: Ramlah. Okey. Jadi nyanyi.
1: Terima kasih Cik Nun. Bye-bye.
0: Okey. 3-4. Angan.
1: Lagu tu ke?
2: Itu kan Ramlah.
1: Itu Raja Emma.
2: Diam-diam jatuh cinta, mata bertentang mata. Kak Ainul memang suka Ramlah Ram.
0: Baik. Maksudnya Kak Ainul pernah kot
1: berangan. Berfuture. Apa namanya?
2: Tak dengar sangat tadi.
1: Featuring dengan Ramlah Ram. Nyanyi sama-sama satu pentas.
0: Dia betul dengan
1: love yang sama.
2: Kau kunci cintaku. Mantap.
1: Faham? Kau kunci.
0: Amboi lah macam ni. Okay, kejap lagi kita sambung balik cerita kita. Jangan mana, terus kekal.
2: Komen je.

0: kau masih tentunya untuk koma aja ke kau pagi bertemankan kami bertiga.
1: Iya.
2: Iya. Hai. Slow tu.
0: Lain
2: eh. Lain nampak dia. Kalau tak lain.
0: Tak no comment, no comment.
1: No comment.
0: Ah. Apa ni?
1: Tapi tu normal lah. Nanti mendapat. Tu normal lah. Kat luar lain, kat dalam lain. Oh,
0: okey, apa pun terima kasih kepada koma yang terus kekal menonton kami di TikTok.
1: Iya. Abang kita dah 100K.
2: Wow. Thank you, thank you all. Thank you all yang tetap sini. Terima kasih. Alright. Kak Ana 08 ada Abang Bok, ada Abang Pendi, PSD ada. Ramai
1: kat sini. Terima kasih. Yang dari Brunei tadi pun thank you so much.
2: Oh, ramai eh?
1: Ya.
2: Itulah pasalnya. Tapi kita topik kita pagi ni mengenai dengan lelaki dan perempuan, siapa lebih kuat berangan lah.
1: Ya, so kita dapat jawapan lah.
2: Kita dapat siapa?
1: Wanita lah. Tanpa sangsi lagi.
0: Perempuan lah kan. Ternyata semua macam Pak Su kata lelaki-lelaki ni ada angan dia. Macam tapi apa, saudara Khil pun ada kata lelaki ni angan-angan.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Tapi dia angan-angan lebih kepada untuk merealisasikan.
2: Sikat tu.
1: Bukannya enggak-enggak.
2: Macam, tak, maksudnya kita bangun benda yang logik lah kot.
1: Abang je yang tak logik.
0: Cuma yang Kak Enon tadi tu dia laju sangat. Apa angan-angan dia tu?
2: Tadi
1: dia kata angan-angan
2: nak bawa nasi pergi kumpul.
0: Kita bawa sekali dia nak pergi yang kesepuri. Sebab dia tak nak sampai
2: macam ni. Macam kita mudahkan tadi. Okay, Kak Enon tadi JT pergi ambil dia, JT bawa pergi kumpul.
1: Cantik.
2: Ambil nasi sekali.
1: Cantik.
0: Amboi. Okay, ada Kak Mona kita ni. Katanya semua orang gemuk berangan, tak kira lelaki atau perempuan. Sebab berangan kan percuma. Masa anak dara dulu, teman berangan nak jadi orang kaya. Ada ramai orang gaji. Ada rumah besar.
2: Ada orang gaji kan?
0: Ada kereta besar. Ada
1: drebor.
0: Ada syarikat mega holding. Ada emai besar-besar lengan.
2: Lengan pun tak nampak.
1: Betul.
0: Mok, seronoknya.
1: Nampak perempuan punya berangan macam mana?
2: Emak ya. Kau berangan bila je biasanya?
1: Setiap detik kan, saya cakap pantang lepa je sampai.
2: Kita tak ada fikir macam ni eh. Kita fikir masalah apa kan.
0: Dia orang main jauh eh.
2: Demo perempuan rupanya baru kita tahu. Rupanya demo ni setiap masa boleh berangan.
1: Betul.
2: Maksudnya macam kita. Macam kita lah, kita sendiri orang lelaki. Macam teman lah. Nak tidur boleh berangan.
1: Betul.
2: Baru fikir itu, baru fikir ni. Baru
1: kena tenang-tenang kan.
2: Kena relax kan. Perempuan ni cakap setiap masa.
1: Sekarang pun boleh berangan juga. Jangan minta je dia sampai.
0: Wah, terus masuk eh.
1: Ya, betul.
0: Alright. Okay, sebenarnya apa yang kami kongsikan semua komen ni hanyalah untuk hiburan kita bersama.
1: Pagi-pagi kan?
2: Tak ada lah kata orang saja nak seronok-seronok je kan. Tapi penting sekali, tak salah untuk kita berangan. Sebab kalau kita berangan nanti, mungkin itu akan buatkan impian kita akan tercapai kan.
1: Ataupun untuk cara kita healing, kita berangan je lah awak kan.
2: Tanpa mimpi, impian tak akan jadi realiti.
0: Janganlah ni rawan ada ajak ni.
2: Itu cuma
0: sekali lagi.
2: Tanpa
1: abang.
2: Tak ingat dah.
1: Tanpa impian apa?
2: Tanpa mimpi. Kan?
1: Apa cakap dengan suara abang?
2: Jadi reality.
0: Oh, hebatlah. Okay, insyaAllah minggu depan kami akan bawakan lagi topik yang hangat, sensasi.
1: Dah dapat dah tadi.
0: Kelakor untuk kita kongsikan bersama.
2: Dan jangan lupa nanti kami kat lagi kita ada fit sihat juga tu.
0: Fit sihat?
1: Macam cakap kat kedai kopi. Tak tahu.
2: Ada fit sihat. Ada fit sihat dia. Lagi lah kita tengok di jam yang selanjutnya nanti. Akan kamu akan bersama dengan Ida lepas ni.
1: Ida tau, bukan Aida. Ida.
2: Ida. Aida.
1: Ni kita habis lah ke?
0: Dah habis lah.
1: Tak ada apa nak cakap bye-bye je.
0: Jangan, itu jeti.
1: Alright,
0: terus kekal. Salam hormat.
1: Terima kasih. Sayang semua.

0: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk koma aja.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat susulan gempa bumi kuat berukuran 7.4 magnitude yang mengorbankan sekurang-kurangnya 111 nyawa dan mencederakan 87 yang lain. Gempa yang melanda barat Colombia itu turut menyebabkan lebih 1,000 bangunan rosak dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Gegaran turut dirasai hingga Ecuador, Panama dan Venezuela. Sementara itu, angka korban akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Kira-kira 800 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan yang merebak pantas di barat daya Sepanyol. Lebih 600 anggota bomba dan 26 pesawat dikerahkan bagi memadam kebakaran di wilayah Huelva. Operasi bagaimanapun berdepan kesukaran akibat cuaca panas, perubahan arah angin dan bentuk muka bumi menjabar. Lebih 20,000 hektar kawasan kini berada dalam lingkungan kebakaran. Hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan Ebola direkodkan di Timur Republik Demokratik Kongo dalam tempoh 3 bulan. Pengarah serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaqub Janabi berkata, perkembangan itu membimbangkan dengan situasi wabak disifatkan amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat bagi mengelakkannya merebak ke kawasan sekitar. Dasar vaksinasi sekolah di Amerika Syarikat bakal dikaji semula susulan perintah eksekutif ditandatangani Presiden Donald Trump. Trump turut menggesa vaksin campuran campak, beguk dan rubella MMR dipisahkan kepada 3 suntikan individu. Bagaimanapun, kerajaan negeri mempunyai kuasa menetapkan syarat vaksinasi bagi kemasukan ke sekolah. Langkah itu dibuat ketika negara itu berdepan wabak campak terburuk dalam tempoh 35 tahun. Dalam perkembangan di Asia Barat, Presiden Trump mahu tuntutan pampasan terhadap Iran dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa depan. Trump berkata langkah itu dibuat selepas Iran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Beliau mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditajuk Iran. Sementara itu, harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Washington dan Tehran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak bentar Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sebuah tangki simpanan petrol utama di Zawiya, Libya terbakar dan runtuh selepas dipercayai diserang pihak tidak dikenali. Perpadanan Minyak Nasional Libya memaklumkan tangki itu mengandungi kira-kira 4.5 juta liter petrol. Operasi memadam kebakaran dan menyejukkan tangki berhampiran sedang dijalankan bagi mengelakkan api merebak. Susulan kejadian, pihak berkuasa mengisytiharkan darurat dan mengarahkan siasatan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan tenis, bekas pemain nombor satu dunia Iga Swiatek mara ke separuh akhir terbuka Kanada selepas menewaskan Diana Schneider dari Rusia 6-2, 6-1. Juara Grand Slam 6 kali dari Poland itu hanya memerlukan 64 minit untuk menamatkan cabaran Schneider. Swiatek dan akan berdepan sama ada Elena Svitolina atau Ekaterina Alexandrova bagi memburu tempat ke perlawanan akhir. Kejohanan Olahraga Eropah di Birmingham, pelari Britain Amy Hunt merangkul emas acara 100 meter wanita. Hunt mencatat 11 saat tepat untuk menewaskan Ewa Swodo dari Poland yang meraih perak dengan 11.02 saat. Gangsa menjadi milik pelari Belgium Delphine Nkasa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM, hari berada informasinya tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Pera FM. Bertemankan saya, Ida Syaridah, di sini untuk hari ini. Harinya sehari Selasa, 11 Ogos 2026. Bersama dengan 27 Safar 1448 Hijrah. Dan apa pun nak ucapkan terima kasih buat trio Gegor Pagi yang dah menggegorkan pagi koma. Mim, Rick dan juga Zeti. Jam 6 hingga 10 pagi dalam segmen Gegor Pagi. Kalau nak dengar lagi, jangan lupa dengarkan pada minggu hadapan. Tapi sebenarnya kita ada rancangan Gegor Pagi ni setiap hari dari Isnin hinggalah hari Jumaat. Okey, baik, apapun, kalau hari Selasa seperti biasalah kan. Tentunya kita ada rancangan apa? Fit Sehat.
2: Apakah rawatan dan pencegahannya?
3: Langsung bersama pakar.
4: Kita kena kawal bacaan gula.
5: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
6: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
7: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
8: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
1: Fit Sehat. Baik, dah pun dah 10 minit pagi. Seperti biasalah kalau hari Selasa, tentunya kita ada rancangan Fit Sehat. Jadi di Konti Pada FM, kita nak perkenalkanlah tetamu kita. Kita ada Cik Sirmarjit Singh Dylan, iaitu pegawai Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Perak. Selamat pagi.
9: Selamat pagi DJ.
1: Saya nak panggil apa Encik, apa?
9: Boleh panggil saya Sirmarjit. Boleh anda short form dekat office saya, panggil saya Jit.
1: Jit. Okey, baik Encik Jit. Hari ini kan kita nak cerita mengenai tolak ubat tidak sah.
9: Yes.
1: Atau tobat.
9: Tobat. Bukan taubat ya?
1: Tobat. Bukan taubat. Okey, baik. Ada kempen ya, tolak ubat tidak sah dengan nama singkatnya macam yang Cik Jit sebut tadi, tobat. Merupakan satu inisiatif baru bahagian penguatkuasaan farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan memerangi isu pembekalan dan penjualan ubat-ubatan yang menyalahi undang-undang di Malaysia. Ini juga merupakan salah satu usaha menyokong komponen kedua dasar ubat nasional. DUNAS ya?
9: Yes,
1: betul. Okey, penggal keempat iaitu untuk memastikan ubat-ubatan dalam pasaran adalah selamat, berkesan, berkualiti untuk pengguna di Malaysia. Okey, yeah, jadi Cik Jit, apa tujuan kempen ini dilancarkan oleh bahagian penguatkuasaan farmasi KKM ni?
9: Terima kasih DJ. Kempen ini dilancarkan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran pengguna dan pemegang taruh tentang bahaya dan risiko penggunaan ubat yang tidak sah. Dan kedua, memastikan pengguna mendapatkan bekalan ubat-ubatan daripada sumber yang sah, iaitu selepas mendapatkan konsultasi ya daripada pengamal perubatan yang bertauhliah. Dan ketiga, mengelakkan pengguna daripada terdedah kepada bahaya penjualan dan pengiklanan ubat, khususnya yang disiarkan di media sosial tanpa kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Itu yang bahaya tu sekarang ni banyak. Okey, baik, apakah dimaksudkan dengan ubat tidak sah tu?
9: Ubat tidak sah ni boleh dikategorikan kepada lima kategori ya DJ. Iaitu yang pertamalah saya explain yang semua lima ni. Satu adalah ubat yang tidak berdaftar dengan KKM. Kedua, ubat tiruan atau kita panggil dia dalam nezin, English word dia counterfeit. Dan ketiga, ubat yang dicampur dengan racun atau bahan yang terlarang. Yang keempat ada ubat yang diperoleh daripada sumber yang tidak sah. Dan kelima, ubat yang diimport ya tanpa kelulusan KKM.
1: Itu di antaranya ya. Ada lima kategori kan? Okey, jadi mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjutlah tentang ubat tidak berdaftar dengan KKM tu pula.
9: Alright, okey. Ubat yang tidak berdaftar dengan KKM ditakrifkan sebagai, okey ya, pertama, pendengar kena dengar ni ya, ubat yang tiada nombor pendaftaran MAL, okey. Dan kedua, ubat yang tiada hologram hologram Pharmatek.
1: Okey.
9: Dan semua ubat yang ingin dijual di Malaysia perlu ya, perlu didaftarkan dengan KKM dan dilekatkan dengan hologram Pharmatek terlebih dahulu sebelum ubat tersebut dipasarkan, bagi menjamin kualiti, keberkesanan dan keselamatan ubat dan penggunaannya.
1: Pastikan hologram tu dulu ya. Okey, jadi macam manalah kita nak tahu kan sama ada sesuatu produk tersebut adalah produk yang berdaftar sebelum membuat pembelian tu?
9: Alright, okey. Ubat berdaftar, dia tak perlu banyak kena remember.
1: Okey.
9: Dua benda je yang kena remember, okey?
1: Okay.
9: Dua ciri yang utama je yang perlu ada pada ubat iaitu nombor pendaftaran MAL dan kedua label keselamatan hologram. Yang tadi saya cakap Pharmatek tu sebenarnya. Alright. So nombor pendaftaran MAL tu dia ada beginning dia akan bermula dengan MAL dan akan ada 8 angka. Okay, 8 angka ya.
1: 8 angka.
9: Dan diakhiri dengan 4 abjad dia. Akan ada satulah macam A, X, T ataupun N. Alright. So untuk label keselamatan hologram pula dikenali sebagai Pharmatek seperti yang saya cakap tadi.
1: Okay.
9: Di mana ketulinan Pharmatek tersebut boleh disemak dengan menggunakan PharmaChecker iaitu menerusi aplikasi di dalam MyUbat.
1: Okey, baik, itu dia. Jadi mungkin boleh jelaskan lebih lanjut apakah huruf A, X, T, N yang dikatakan Cik Jit tadi tu.
9: Alright, okey. So tadi saya ada beritahu huruf A, X, T dengan N. Sekarang saya akan memberitahu tentang lebih terperinci lah.
1: Okay.
9: Apa tu A? So A tu merujuk pada ubat yang terkawal.
1: Okey.
9: Okay, ubat terkawal ya. Yang hanya boleh diperoleh melalui preskripsi doktor ataupun dibekalkan oleh ahli farmasi yang bertauliah. Contohnya yang common lah yang ada dekat pasaran ubat seperti darah tinggi dan antibiotik. Okay. So seterusnya X iaitu ubat bukan racun. Di mana dalam English kita panggil dia over the counter lah, OTC lah. Di mana kategori ini boleh diperoleh daripada kedai farmasi ataupun premis yang menjual ubat tanpa preskripsi. A tu dengan preskripsi, X tu tanpa preskripsi lah. Dia bukan racun. Seperti kedai Sebernaka. Okay. Di mana contoh yang paling common lah dekat Malaysia, Panadol. Okay, Panadol tu belakang dia X. OTC lah kita panggil dia. So, seterusnya kita ke huruf T pula. T pula merujuk kepada ubat tradisional. Seperti kapsul Tongkat Ali, Kak Cik Fatima. Yang itu semua tradisional lah. Dan last sekali adalah yang diakhiri dengan abjad N, iaitu kita panggil dia suplemen kesihatan seperti vitamin B complex, vitamin C, semua ni adalah suplemen lah yang diakhiri dengan N. So okay, yang ni untuk para pendengar yang perlu dengar ya. Hanya produk yang mempunyai nombor MAL yang berakhir dengan X, T dengan N sahaja yang dibenarkan dijual di kedai sama ada dalam talian ataupun secara fizikal ya. Bagi yang berakhir

lanjut macam boleh. Mana cara nak semak. Yes. Buat masa ni kita macam tahu-tahu sikit tau. Tapi kita nak tahu cara yang lebih mudah untuk kita semak ubat-ubatan kita ni. Tapi kita berehat dululah ya, Cik Jit ni. Kita dengar lagu dulu. Jadi kepada Koma yang berada di Facebook, jangan ke mana-mana. Kena terus mendengarkan untuk rancangan Fit Sihat.

0: Apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan gula.
3: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
7: Fit sehat. Baik, Berat FM, Mari Brand nak informasinya tentunya untuk Koma aja kembali semula dalam rancangan Fit Sehat. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ada Cik Intan, ada Aisyah Rani, ada Kak Ita Chot, ada Kak Liza.

0: Lah ada Ainun Putih yang bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak di Rumah Biru. Terima kasih. Okey, dan apa pun kita nak sambung balik lagi lah ya. Cik Jid, kita nak tahu. Yeah. Tadi Cik Jid dah bagi tahu macam mana cara nak tengok untuk apa? Nak semak sama ada ubat itu berdaftar ataupun betul? Tidak. Maklumlah sekarang ni apa pasaran macam cendawan tumbuh kan? Macam-macam ada jualan dekat kedai farmasi dan sebagainya. Okey. Baik, jadi mungkin bagi aplikasi Pharma Checker, apakah fungsi aplikasi tersebut? Kita boleh check ke macam mana tu?
1: Okey, boleh. Okey, DJ. So, Pharma Checker adalah satu fungsi atau ciri di aplikasi My Ubat lah pada telefon ataupun tablet untuk menyemak sama ada hologram PharmaTag adalah tulen atau palsu. Seperti yang ni lah, dia gambar dia macam ni.
0: Kalau macam tu.
1: Pengguna boleh tengok, dia ni My Ubat. Okay. Dan dekat My Ubat tu, dia akan ada aplikasi Pharma Checker dekat bawah. So kita boleh scan lah. So kalau macam mana tu, kalau kita nak scan hologram tu yang sahih atau tidak, kita boleh menghalakan kamera kita. Pada dia akan ada dekat hologram tu, dia akan macam ada QR code.
0: Okay.
1: Macam QR lah. Bentuk dia macam QR. Kita scan
0: dekat botol tu.
1: Dia dekat botol ubat tu, dia akan ada satu hologram lah. Dia macam bentuk dia macam QR. So kita boleh menghalakan kamera kami, handphone main kamera atau tablet main kamera, menggunakan aplikasi My Ubat. Di bawah tu akan ada Pharma Checker. Klik dekat sana dan just ikut je arahan dia. Dia akan suruh scan now. Lepas tu kita scan, kita akan dapat melihat lah tanda kalau hijau, tick hijau tu maksudnya dia adalah ubat yang sah. Dan mana kalau dia ada pangkah merah, menunjukkan hologram tu kemungkinan disyaki palsu.
0: So, baik.
1: Orang ramai bolehlah menyemak sesuatu produk itu berdaftar atau tidak dengan menggunakan aplikasi My Ubat ya. So, aplikasi ni semua boleh download melalui Apple App Store yang menggunakan produk Apple. Atau produk yang Android menggunakan boleh dipakai Google Play ataupun yang mana pakai Huawei, pakai Huawei App Gallery.
0: Right? Dia tak ada kena bayar apa-apa.
1: Tidak, dia percuma je
0: percuma
1: aplikasi
0: sahaja ini. Percuma saja aplikasi ini. Okey, bagaimana pula dengan nombor MAL? Apakah cara untuk mengesahkannya pula tu?
1: Alright. Kita boleh semak senarai produk yang berdaftar melalui nombor MAL yang tertera pada ubat yang pendengar semua membeli melalui laman sesawang www.pharmacy.gov.my. Okay. Lepas tu klik pada butang semakan pendaftaran produk. Kemudian kita masukkan nombor MAL ataupun nama produk di dalam ruangan yang disediakan. So nama produk serta nombor MAL yang sempadan, sepadan dan maklumat dan produk akan dipaparkan. Maksudnya bila kita letak nombor MAL tu, dia akan keluarlah paparan maklumat tentang produk yang nombor MAL yang diletakkan di dalam sistem tu. Jika tidak, produk tersebut dianggap, maksudnya kalau tak ada keluar apa-apa information, maksudnya produk tu tidak berdaftar lah.
0: Okey, faham. Okey, jadi adakah terdapat sebalang kawalan KKM terhadap iklan ubat selain penjualan produk ni?
1: Untuk iklan, ya, semua iklan produk yang berdaftar perlu mendapatkan kelulusan daripada Lembaga Iklan Ubat atau kita panggil dia LIU lah, short form. Di mana KKM sebelum iklan itu disiarkan perlu mendapatkan kelulusan dululah.
0: Okey, bagaimana pula kita nak tahu bahawa iklan ubat diluluskan oleh KKM ni?
1: Okey, so orang ramai boleh mengenal pasti iklan yang diluluskan oleh LIU melalui nombor, dia akan ada satu KKLIU yang dipaparkan pada iklan tersebut lah. So nombor KKLIU ni adalah nombor siri kelulusan iklan. Contohnya dia akan tulis 1, 2, 3, 4 in contoh dan palang EXP 31 Disember 2025. Kalau 1, 2, 3, 4 tu adalah nombor siri iklan tersebut dan EXP kita panggil short form dia expiry 31 Disember 2025, maksudnya merujuk kepada tarikh tamat tempoh iklan tersebut.
0: Sebab tu kalau kita tengok dekat dalam televisyen ada iklan ubat tu, dia ada tulis KKLIU.
1: Itu example yang bagus lah. So kalau orang ramai nak menyimak juga status nombor KKLIU ni, sama juga yang laman web tadi yang sesawang saya cakap tadi, www.pharmacy.gov.my, di mana boleh klik dekat tab perkhidmatan dia. Mm-hmm. Dan lepas tu dia akan tunjuk satu iklan yang diluluskan oleh lembaga iklan ubat. So sana boleh check lah.
0: Baik, itu dia. Okey, jadi kembali kepada situasi dalam perubatan awal ya, kita tentang kategori ubat yang tidak sah ni. Mungkin cik-cik boleh terangkan apakah yang dimaksudkan dengan ubat tiruan atau counterfeit.
1: Okey. So untuk ubat tiruan ataupun counterfeit, merangkumi, okey, satu, ubat yang menyerupai, okey, ubat original tetapi ini sebenarnya palsu.
0: Okey.
1: Alright. Kedua, ubat yang menggunakan hologram pharmatech milik produk orang lain.
0: Okay. Oh.
1: Ketiga, ubat yang nombor pendaftaran ML atau hologram pharmatech yang palsu. So kita boleh mengenal pastilah ubat tiruan dengan scan tadi saya cakap lah pharmatech tersebut lah. Dan bandingkan maklumat yang dipaparkan dengan label ubat atau label produk tersebut lah.
0: Okay, baik. Jadi nak tahu bagaimana pula ubat yang dicampur dengan racun atau bahan terlarang ni?
1: Okay, so ubat yang dicampur dengan racun atau bahan terlarang meliputi ubat dalam kategori bukan racun,
0: right?
1: Suplemen kesihatan ataupun produk tradisional yang dicampur dengan racun berjadual, right? Seperti steroid, perangsang seksual seperti sildenafil atau kita panggil dia Viagra lah, dan ubat pelansing seperti sibutramin. Right? Setengah produk yang tidak berdaftar mungkin mengandungi logam berat ya, seperti merkuri dan arsenik. So bahan-bahan seperti inilah yang semua boleh mendatangkan bahayalah pada tubuh manusia dan menyebabkan kesan sampingan yang serius ya. So pendengar, setengah pengilang juga atau penjual mencampurkan ubat dengan racun yang berjadual untuk memperdayakan pengguna bagi melariskan jualan mereka lah. So kami pun pernah lah menerima laporan lah mengenai kejadian serangan jantung selepas seorang tu mengambil produk perangsang seksual lah yang mengandungi sildenafil lah.
0: Okey, baik. Jadi cik-cik, kita nak berehat lagi. Akan kembali selepas ini. Jadi kepada koma, kita nak tahu lagi lebih lanjut lagi macam mana mengenai ubat ni. Jadi terus bersama.

0: apa lagi?
1: Ya, itu dia Warna Carry dengan Cak-Cak Cekuk. Tunggu apa lagi? Ha, jadinya lepas ni kalau kita dah tahu dah Cik Jit ya. Kalau kita nak pergi ke farmasi ke ataupun ke kedai-kedai toko jamu dan sebagainya nak cari ubat ataupun suplemen, kita guna je aplikasi My Ubat tu ya. Kita boleh scan kat situ kan, untuk pastikan sama ada ubat tu sah ataupun tidak, ataupun palsu atau sebagainya. Okey, baik. Jadi Cik-Cik, kita nak tanya jugalah kan, bagaimana pula ya dengan ubat yang diperolehi dari sumber yang tidak sah?
2: Alright. Jadi Cik, so ubat yang diperoleh daripada sumber yang tidak sah, ada ubat yang terkawal yang diperoleh daripada premis atau penjual yang tidak dibenarkan menjual ubat terkawal, seperti penjual dalam talian, kedai ubat tradisional, premis lain daripada hospital, klinik atau farmasi. Kalau jadi, sila dapatkanlah bekalan ubat-ubatan yang sah daripada hospital dan klinik kerajaan ataupun swasta dan kedai farmasi sahaja.
1: Okey, jadi mungkin boleh terangkan apa yang dimaksudkan dengan ubat yang diimport tanpa kelulusan KKM.
2: Okey, so ubat yang diimport tanpa kelulusan KKM merangkumi ubat yang dari luar negara ya, yang dibeli secara dalam talian ataupun diimport ke Malaysia, dan ubat yang dibawa ke Malaysia tanpa lesen import ataupun kebenaran daripada KKM lah. So ubat-ubatan yang nak bawa di Malaysia dengan mempunyai lesen import, manakala ubat-ubatan untuk kegunaan sendiri ya, ataupun untuk ahli keluarga, kebenaran untuk dibawa ke Malaysia adalah dengan kuantiti yang kecil lah, yang tidak melebihi kegunaannya sebanyak selama sebulan sahajalah untuk setiap seorang.
1: Okay, jadi apakah tindakan yang diambil oleh bahagian penguatkuasa farmasi dalam usaha membendung dan mengawal penjualan ubat-ubatan dan iklan ubat yang tidak berdaftar?
2: Bahagian penguatkuasaan farmasi sentiasa memantaulah iklan ubat di semua media, terutamanya platform e-dagang, laman web dan juga media sosial lah. So pegawai penguatkuasa farmasi juga kerap memantau papan iklan dan iklan di premis untuk memastikan pengiklanan dan penjualan ubat adalah mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan. So penglibatan dengan pihak berkepentingan seperti penyedia platform dalam talian, hospital swasta, agensi pengiklanan juga dijalankan untuk meningkatkan kesedaran jugalah. So untuk aktiviti kesedaran juga dipentingkatkan melalui penyebaran infografik, videografi dan lain-lain jugalah. Dan juga yang seperti yang DJ cakap, melalui kempen tolak ubat tidak sah, in short form kita panggil dia Tobats. Netizen juga digalakkan lah menggunakan hashtag Tobats lah, jikalah mereka melihat ubat yang tidak berdaftar atau di mana-mana lah dijual ke. So bolehlah pakai hashtag Tobats.
1: T-O-B-A-T-S.
2: Ya, betul. Ada orang dengar macam taubat ke?
1: Taubat ke?
2: Tobats.
1: Okey, bagaimana pula dengan penjual? Adakah mereka akan dihukum jika menjual produk yang tidak berdaftar ni?
2: Penjualan produk yang tidak berdaftar adalah sebenarnya melanggar peraturan 7-1 peraturan-peraturan kawalan dada dan kosmetik 1984 lah. So jika disabitkan kesalahan, hukuman yang dikenakan adalah, bagi kesalahan dia adalah dua lah, untuk individu dan juga untuk syarikat. Kalau untuk individu, kesalahan pertama denda tidak melebihi RM25,000 ataupun penjara 3 tahun atau kedua-duanya lah. Dan kedua, kesalahan berikutnya denda tidak melebihi RM50,000 ataupun penjara tidak melebihi 5 tahun ataupun kedua-duanya. Yang ini untuk individu ya. So untuk syarikat pula, kesalahan pertama denda sehingga RM50,000 dan kesalahan berikutnya RM100,000 lah. Dan bagi kesalahan pengiklanan ubat-ubatan juga, menurut Akta Ubat Iklan dan Penjualan 1956, jika iklan yang diterbitkan tanpa kelulusan LIU dan didapati bersalah, hukuman yang dikenakan untuk kesalahan pertama denda tidak melebihi RM3,000 ataupun penjara selama tidak melebihi 1 tahun ataupun kedua-duanya, dan kesalahan berikutnya denda tidak melebihi RM5,000 dan penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya lah.
1: Okey, nampaknya kita ni pun dah dekat nak hujung-hujung dah untuk rancangan Fit Sihat ni. Jadi mungkin ada nasihat lah daripada Cik Jit kepada pendengar-pendengar dan juga penonton ni kan.
2: Sebagai penutup lah, saya ingin mengingatkan semua pendengar lah tentang satu perkara lah yang saya nak recap ni, tentang satu yang tular di media sosial, iaitu reta true type, iaitu yang lebih kita kenali sebagai reta. Apa tu kan? Dia adalah ubat cucuk untuk pelansing. untuk ubat kurus lah. So hasil semakan daripada portal NPRA lah mendapati bahawa Retta ni masih belum berdaftar di Malaysia, ya para pendengar dengar, dia belum berdaftar lagi, malah ubat ni masih dalam peringkat klinikal lagi, clinical stage lagi, dan belum dipasarkan secara rasmi oleh syarikat patent dia lah. So jika sekiranya anda menjumpai produk yang didakwa sebagai Retta Trutide atau Retta ni di pasaran sekarang, jangan mudah percaya dan jangan ambil risiko. Produk tersebut kemungkinan tidak sah ataupun dia tidak berdaftar dan mungkin tiruan. Dan paling penting yang kita tahu adalah sebenarnya isi kandungannya pun kita tidak kenal pasti. Apakah dosnya betul ke, atau dia benar-benar menggunakan proses yang steril ke, atau kandungannya selamat untuk digunakan. So ini adalah nasihat yang paling penting saya nak bagi beritahu dekat para pendengar lah. Jangan kerana mahu nak kurus dengan cepat kita gadaikan nyawa sendiri atau kesihatan sendiri.
1: Betul.
2: So bersama-sama kita bekerjasamalah untuk memastikan keselamatan kesihatan awam, terutamanya keluarga kita, daripada penggunaan ubat-ubat yang tidak berdaftar. So paling penting sebelum membeli ubat atau sebarang produk, sila pastikan sentiasa semak pendaftaran produk, ya. So saya cuma nak cakap tiga benda aja. Rule of three: nombor ML, hologram Pharmatech, dan last sekali my ubat. Okay, this is rule of three yang kena anda tahu, pendengar kena tahu tentang ubat. So marilah kita elakkan ubat yang tidak sah, bukan yang membahayakan kesihatan diri dan juga keluarga anda. So yang last sekali lah, this is saya nak recap lah. Kalau siapa-siapa nak nak bagi aduan ke, nak bagi tahu macam kegiatan-kegiatan ubat yang meragukan atau disyaki menyalahi undang-undang, pendengar boleh membuat aduan lah dekat Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Negeri Perak di talian 05-533-1526, atau boleh datang sendirilah ke pejabat kami di bahagian Perkhidmatan Farmasi Negeri Perak di bangunan nombor JKR 3693, Hospital Bahagia Ulu Kintang, Tanjung Rambutan.
1: Gitu dia. Baik, terima kasih banyak-banyak dengan atas penerangan itu. Ramai juga yang bagi feedback, kata terima kasih banyak-banyak. Terima kasih buat Encik Simajit Singh atas info yang sangat bermanfaat ni, kata Kak Ita Chot. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak buat Encik Simajit Singh yang dilawan iaitu Pegawai Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Perak, mengenai cerita mengenai tolak ubat tidak sah. Jadi sekarang ni kita dah tahu, kita dah boleh semak sendiri. Kita dah boleh pilih macam mana kan, untuk pastikan sama ada ubat itu sah ataupun tidak. Jadi taubat. Okey, baik, apa terima kasih banyak-banyak diucapkan buat yang menjayakan secara langsung untuk Facebook kita. Kita ada DJ Aida. Terima kasih banyak-banyak, dan juga terima kasih juga buat penerbit kita DJ Faizal. Okey, apa terus bersama dengan kami di Perak FM. Jangan lupa untuk nantikan Fit Sihat pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula. Jumpa lagi.
2: Terima kasih semua.
0: Apakah rawatan dan pencegahannya?
3: Langsung bersama pakar.
4: Kita kena kawal bacaan gila.
5: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
6: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
7: Penggunaan vaksin lama dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
8: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
3: Fit Sehat

Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setiap Perak FM. Untuk koma aja.

Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma.

0: update dalam Facebook dan IG. Tapi hutang dah bayar ke belum? Kan elok kita bayar hutang kawan-kawan dulu. Janganlah buat-buat lupa pula. Ingat tau, hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Pesanan tanggungjawab ini daripada saya, Dana Faiza, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk kamu aja.
1: Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
2: Dengan sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
3: Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
4: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
3: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
4: Betul ke ni, Pit? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
3: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
4: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
3: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
5: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial lebih bertanggungjawab. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk komen.
2: I to the P to the O to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana.
3: 95.

Safura dengan Bukan Lupa. Tapi tak ingat nak buat macam mana kan. Kadang-kadang kita macam tu lah eh. Kadang-kadang kita bukannya lupa tapi tak ingat. Yelah kadang, selalunya biasalah kan, dah jadi mak-mak kan, lepas tu nak buat kerja sikit, tadi rasa macam nak buat apa eh, tak ingat dah kan, ni pergi ke dapur ni tadi nak ambil apa kan. Jadi bukan lupa tapi tak ingat. Okeylah, apa pun terus bersama dengan kami di Perak FM. Mari Buran dan informasinya tentunya untuk kau aja. Okey, baik, lagu-lagu dalam zon muzik tanpa henti, kau dah terhibur lah dengan lagu-lagunya. Dan sekarang ni kan kita nak putarkan lagu daripada pendengar. Kalau hari Selasa boleh lah kita mula awal sikit untuk seleksi pendengar kan. Sebabnya kalau hari Isnin kita ada rancangan Mufasirin waktu macam ni kan. Okey, baik, kita nak baca dah, ramai dah hantar ni sebenarnya. Assalamualaikum DJ Idang, selamat pagi, selamat konti. Semoga dipermudahkan segala urusan. Di Botani ni cuaca cantik, alhamdulillah. Boleh ke Kak Ita nak dengar lagu Orang Yang Kusayang? Sayang Screen, hiburan sahabat grup CJU rakan-rakan Facebook istimewa buat DJ Idang yang sedang berkonti. Semoga terhibur. Kak Ita cat Botani. Okay, juga ada Abang Fendi Jelapang, katanya nak dengar lagu DJ Dev, Kini Ku Menangis Lagi, buat Wan di Klang, Kak Ita Chot di Botani, Aziz Roziah di Simpang Pulai, Cu Intan di Sau, Mus di Sri Larut, dan juga semua sahabat yang mengenali saya, buat Ida di Konti, doa dan harapan moga kalian semua sihat, insyaAllah, amin ya. Juga lagi ni siapa ni? Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam, selamat tugas. Salam Malaysia Madani. Cuaca pagi ni hujan, cuaca tengah hari mendung. Ida nak minta lagu Ikatan Asmara Fairuz Misran dan juga Baby Shima, ataupun Cinta Mekah Bersemi Khatijah Ibrahim dan juga Latif Ibrahim. Okay, lagu ini untuk semua pendengar dan juga DJ Ida di Konti, dari Kak Azila Taman Sri Bandar Kampung Gajah. Baik, nanti dah pilih salah satu ya. Assalamualaikum, ni Kak Ros ni, dari Kampung Cik Zainal. Kak Ros nak minta lagu dari kumpulan Fair dengan Luka. Lagu ni khas buat semua pendengar Perak FM, kan tak keluar, apa ni, tak lupa juga, untuk DJ yang bertugas. Terima kasih. Okey, baik, lagi ada yang hantar lagi dekat Ida. Assalamualaikum DJ Ida, selamat pagi, selamat konti. Semoga dipermudahkan segala urusan, amin. Cuaca kat sini cantik dah Ida, memancau-mancau mataharinya. Nak request lagu boleh tak? Bersyukurlah, Cita-cita ta, buat hiburan hati sendiri dan semua pendengar Perak FM. Kepada semua pendengar Perak FM, tak kira di mana saja kau berada, untuk kesihatan yang baik di dalam rahmat Allah. Amin, amin ya rabbal alamin, katanya. Okay, juga lagi ni, ada siapa ni? Assalamualaikum DJ Izmi, rapat setia Ipoh. Hai, selamat pagi, apa khabar Cik DJ Ida? Pagi ni boleh tak nak belanja lagu kumpulan Senario Fit Adibah Noh dengan Cinta SMS, ditujukan buat semua pendengar Perak FM, buat juga DJ bertugas, semoga terhibur hendaknya. Oh, lama ya tak dengar lagu Cinta SMS. Betul, lagi satu, kita pun sekarang ni pun dah tak pakai SMS kan, banyaknya sekarang ni ada WhatsApp, Telegram, lagi seangkatan dengannya lah kan, banyak kan. Kalau dulu ada SMS. Okeylah, apa pun semoga terhibur hendaknya ya, mendengarkan kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja.

Sistem aplikasi MES 999 bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

Ember Hassan, mari pula nanti informasinya tertuju untuk kamu aja. Terima kasih yang tersetia bersama dengan kami di Ember FM. Dah pun 11.55 minit pagi. Kejap lagi kita nak menghampiri jam 12 tengah hari. Kita ada Wata Perak yang disampaikan oleh Nur Syahana Kamarudin. Sekejap saja lagi, okay? Dan juga lagi ni, dah nak sambunglah untuk seleksi pendengar selepas ini. Ada lagi satu jam ni berbaki ni. Tapi dah ramai yang hantar, eh. Assalamualaikum, DJ Ida Akak Awi dari Beruas. Nak minta lagu nyanyian Jamilul Hayat, Mawar Putih. Tanda perpisahan buat hiburan grup CJU. Ita Chot, Kak Mi, Wan dan juga sahabat CJU yang lain. Tak lupa juga buat Ustazah Nurhayani. Semoga terhibur hendaknya, ya. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Ida Muslarut, Kampung Kuala Sepetang. Nak minta lagu EYE yang bertajuk Satu Nama Tetap di Hati. Lagu ini buat Abang Fendi Jelapang, semua kawan-kawan di dalam grup CJU. Okey, kejap lagi nanti Ida putarkan, ya. Okey, apapun kena terus setialah bersama dengan Perak FM, kan. Memang ada hiburan, ada informasinya, kan. Untuk siapa? Kalau bukan untuk koma aja. Itu yang penting kita nak tahu tu, kan. Untuk koma aja, tak mandang yang lain, okey. Dan teruslah Perak FM.

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 12:30 hari. Pelaburan bernilai RM140 juta ringgit oleh Sheng Long Aqua Technology bagi membangunkan kilang pembuatan makanan ternakan aquakultur pertamanya di Malaysia dijangka mengukuhkan lagi rantaian bekalan industri berkenaan. Exco Sains Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak Teh Kok Lim berkata anak syarikat kepada Guangdong Hype Group dari China itu dijadual memulakan operasi fasa pertama pada 2028. Katanya kilang berkenaan akan dilengkapi dua talian pengeluaran makanan udang dan dua talian makanan ikan dengan kapasiti pengeluaran tahunan mencecah 150,000 tan metrik. Menurutnya, penghasilan makanan ternakan berkualiti tinggi dijangka meningkatkan hasil industri aquakultur sekaligus membantu menambah pendapatan pengusaha. Kerajaan Negeri Perak mengenal pasti lebih 1,200 pesawah di Perak Tengah khususnya Bota yang terjejas akibat masalah bekalan air dan cuaca panas. Exco Pembangunan Luar Bandar Peladangan Pertanian dan Industri Makanan Perak, Datuk Muhammad Zulkafli Harun berkata mereka dikenal pasti susulan lawatan kerja ke kawasan berkenaan kira-kira 2 minggu lalu. Menurutnya, kerajaan negeri sedang meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian berdasarkan kehilangan pendapatan serta pengeluaran tanaman padi yang terjejas. Beliau berkata langkah bersama kerajaan negeri dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan perlu dilaksanakan bagi memastikan pesawah tidak terpaksa beralih kepada tanaman lain. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Perak mematahkan kegiatan penyelundupan minuman keras dan bia menerusi 2 serbuan berasingan di Taiping dan Banting Selangor bulan lalu. Pengarah Kastam Perak Muhammad Nazri Arifin berkata pelbagai jenama minuman keras dan bia yang disyaki tidak berkastam bernilai lebih RM313,000. Menurutnya, keseluruhan duti dan cukai bagi rampasan berkenaan pula berjumlah lebih RM43,000. Kedua-dua kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 135-1-V-AA Akta sama jika sabit kesalahan. Sekian Warta Perak 12:30 hari, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM, mari berada di informasinya tentunya untuk koma aja. Okey, apapun jam yang ketiga lah, 12.06 minit tengah hari. Masih lagi dalam seleksi pendengar untuk Ida putarkan lagu-lagu pilihan daripada koma semua. Ida nak baca lah kan, supaya tak nak buang masa lagi kan. Nanti kan ada yang kata, DJ Ida tu banyak cakap sangat. Sebab tu lah kita tak sempat nak dengar lagu kita. Kita kan. Okey, baik. Selamat tengah hari Ida. Macam Hani ni, batu kurang. Nak dengar lagu warisan Sudiman boleh ke? Terima kasih katanya. Okey, kejap lagi nanti dah hutangkan ya. Okey, baik. Juga lagi ni ada Juliana Selibe, lagu pilihan hati hari ini, Awas Ke Ariu. Kalau tak sihat dapatkan rawatan doktor, jangan biar melarat katanya. Selamat bekerja. Betul lah tu kan. Okey, lagi siapa lagi ni? Assalamualaikum DJ Ida yang Kak Ha sayangi. Kak Ha dari Taman SPPK Ipoh. Nak request lagu kenangan Taman Cinta JJ katanya. Okey, baik. Juga lagi ni ada Fauzi Nozi Manjo Hadi nak minta lagu Azlan tajuk Jangan Khianati Aku untuk hiburan katanya. Okey, baik. Juga lagi ni ada Kak siapa ni? Kak Sal. Lamalah Cik Sal ni tak minta lagu katanya. Boleh ke putarkan Sangka Derita Rosli Hakim? Rosli Hakim? Rosli Hakim ya. Cik Sal dah lupa namanya ke Hakim Rosli? Ida pun dah jadi. Okey, lagu Hakim. Okey, baik.

0: Baik Cik Sal, eh? Juga lagi di Assalamualaikum DJ Ida Sharida. Besar harapannya saya kiranya DJ Ida Sharida menyiarkan lagu Rindu Itu Menyeksakan, yang dinyanyikan oleh Ram Rah Ram. Lagu ni nak tuju kepada DJ Ida Sharida dan semua pendengar, peminat, kerana lagu kesukaan saya sendiri, katanya. Sekian, lebih dahulu saya ucapkan terima kasih tak mandang yang lain dari Abang Z Teluk Intan. Okey, Abang Z. Juga lagi ni ada voice note ni tadi ni. Kita nak dengar lah. Kan?
1: Mana? Salam DJ Ida Sarida yang cu sayangi.
0: Salam.
1: Cuaca di Saut
0: cantik Ida.
1: Kita tak hadir setiap
0: segmen
1: yang cu bagi kan terbaik lah kan. Seronok apa bila dapat dengar terang celote DJ Ida yang cu sayangi. Macam biasa rutin hari yang cu kan. Daripada kesihatan dan kedamaian. Ni cu tengah minum ni, cu makan goreng pisang je sambil layan celote Ida. Radio nombor 1 orang Perak. Love you us, dia tu di sini.
0: Okay, terima kasih. Katanya Ida boleh ke nak request lagu Sejiwa Spring. Cu suka lagu ni. Okay, kejap lagi nanti Ida putarkan, kalau sempat nanti Ida akan putarkan lagunya. Sebab masa kan tak mengizinkan kita, dia sampai pukul 1 je. Dari tadi tu kita putarkan lagu pilihan daripada pendengar, harap semuanya terhibur hendaknya lah, ya. Ini dia Datuk Jamal Abdullah dengan Sepi Seorang Perindu. Terus bersama dengan kami di KRF.

dah. Atau kamu bila lagi nak gantung benderanya? Ha, marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk kamu saja.

bulan kemerdekaan dah pun tiba. Atau tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma. Berat FM.

0: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Pera FM.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aje.
0: Untuk koma aje.

FM Maribulan, ada informasinya tentunya untuk kamu aja. Itu dia Hijaz dengan lukisan alam. Dah pun 1.18 minit tengah hari. Selamat tengah hari buat kamu yang terus setia bersama dengan kami di Perak.

nanti koma jam 1.24 minit tengah hari. Maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Manakala jam 1.30 minit tengah hari pula, ikuti pula rancangan tausiah yang diterbitkan oleh rakan tugas DJ Faizal. Jam 2 petang nanti pula bertemankan pula DJ Mira yang akan bersama dengan koma 2 hingga 7 malam dalam segmen Moh Gebang. Jadi Moh Gebang kamu kena bergebang lah pada petang ini bersama dengan DJ Mira sampai jam 7 malam ya. Okey, apapun kena terus setia lah bersama dengan Pera FM yang sememangnya hiburan ada informasinya. InsyaAllah Hida akan bersama dengan kamu esok macam biasalah dalam Gegor pagi kan, jam 6 hingga 10 pagi. Okey, apapun terus bersama dengan kami di Pera FM. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka.

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Baiklah saudara, kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Menjaga Lidah bahagian 3 yang disampaikan oleh Ustaz Haryanto Rizal Brokman.
1: Nabi kata kalau kau nak selamat hidup dunia, nak bahagia hidup dunia, nak sejahtera, buat 3 benda. Pertama apa? Amsik alaika lisanaka, jaga lidah. Ramai orang pindah tuan-tuan pasal mulut tak bagus. Orang pulau dik pindah. Pindah ranah hidup dik pasal mulut tak bagus. Suka bawa cerita, ngompat maki orang. Akhirnya duduk dalam satu taman, dia jadi kesumbang. Betul tak? Kesumbang. Ke dapat bunga lain, dia kesumbang. Dia ada macam-macam ke tu. Periuk ke lain. Kesumbang lain. Ke dapat bunga lain. Muka macam ke, ah, tu lagi lain. Itu ada ke pepatah tu? Ada. Sebab itu lidah. Tapi sebut, tapi kata kalau kau nak bahagia, nak selamat, jaga lidah. Kau yang baik, orang akan suka. Daripada kau mengeji orang, orang jadi marah, baik kau puji. Tapi janganlah melampau, no puji. Ya, kawan tu rumah separuh nak roboh. Cantik rumah ini. Itu lagi orang buat sakit hati tu. Tak kena tempat mujinya. Baik tu tuan-tuan, kadang-kadang dia ada hadis Nabi SAW. Nabi sebut, ya, Nabi kata sihir yang diharuskan ialah pujian. Ya. Sihir. Dia bukan sihir, tapi dia macam sihir. Pasal pujian. Perkataan yang baik ini, dia macam sihir. Isteri muka masam meradang. Boleh sihir. Ya. Kenapa masam ni? Dia tak jawab. Nah. Tak. Abang nak ajak pergi apa nama rumah Kak Yah. Abang ada order cincin untuk Yah. Tukar tu. Dia dengar beg tangan cincin. Oh. Magic. Eh, tadi masam. Tak, mukadimah. Ada mukadimah juga. Nak senyum tu mukadimahnya masam dulu. Betul perkataan baik ni. Dia panggil sihir yang harus puji orang. Kalau kita duduk maki orang, kita duduk cakap hal orang, tuan-tuan, kita tak selamat. Hidup tak bagi. Cayuk. Ni Nabi sebut amsik alaika lisan, jaga lidah. Hatta kita duduk dalam keluarga pun sama. Kita hidup suami isteri kan, ada ipar duai, betul tak? Jaga. Kita nak bercakap tu, nak bercakap. Berapa tahun dah nak bercakap tu makcik? 30 tahun kan? Kita nak bercakap, tak bercakap-cakap juga. Lama akan nak bercakap dengan kau ni. Daripada masa laki kau ada lagi. Dah meninggal rupanya kawan tu. Baru dia bercakap. Akak memang tak gemar dia. Tapi lah, tak apalah, dah meninggal dah. Bila cakap tu? Lepas 30 tahun. Lepas 30 tahun kawan tu dah meninggal dah pun. Yang nak dengar ni pun nak meninggal jugalah. Nak cerita je nak. Nak cerita. Orang tahan cakap tu. Kan? Kadang-kadang kita ikut geram. Geram. Lepas tu kata pepatah Melayu, telajak perahu dapat diundung. Telajak kata maut padahnya. Betul ke? Buruk padahnya. Tuan-tuan ni teruk betul. Patah Melayu pun teruk tuan-tuan ni. Eh, tuan-tuan ni memang teruk belaka nampak. Tapi tang makan okey tadi nampaknya. Kakak tadi tu bangun terus pergi siapkan makanan. Ya, kakak tadi tu siapkan makanan. Oh, dia siapkan makanan. Entah ya, dia bangun siap makanan. Confident aja. Tuan-tuan, wal yasakka baituka, kata Nabi, lapangkan rumah. Ada dua sebenarnya dalam hadis yang lain. Nikmat yang baik untuk orang ialah bila ada rumah yang besar, rumah yang lapang. Tapi ada sebagai ulama kata lapang tu bukan mesti rumah tu besar. Rumah itu rasa lapang. Ada orang rumah kecil je, rumah buruk, tapi dia masuk rumah seronok, lapang, senyum, gurau sendiri. Ada orang rumah besar, terpaksa pakai okey-tokey. Diam kat mana? Bola tiga masuk. Bola dua jalankan berita. Awak kat mana? Saya kat bilik. Power. Payah menuh nak jumpa tuan-tuan. Sungguh. Ada yang pakai WhatsApp. Ada pakai WhatsApp. Abang kat mana? Kat hall lah, kata dia. Tak apalah, saya bayar baring. Awak kalau nak kopi beritahu. Okey. Okey pun K je. Lepas tu dia pun bye Zack. Zack itu maksudnya tidur. Tapi tak tidur-tidur, Zack je lebih. Teruk. Ada orang rumah luar, tapi hati, hati sempit. Ada orang rumah sempit, hati luas, hati lapang. Kata Nabi, nak selamat, nak bahagia, sejahtera, hati lapang. Bila balik rumah, lapangkan rumah tak? Betul-betul buang. Ini betul-betul yang kosong tu buang. Beruk gigi yang dah tumbang 4 tahun sudah, jangan disimpan tak? Apa benda lah makcik, turun-temurun begitu ni. Tak faham betul saya. Sungguh. So, sama je. Ada tuan? Sama, rumah kita sama, sama. Kadang saya tanya, ni yang ini nak buat benda ni beri, digelap, lepas tu dibuang. Dia tahu saya ceramah kaji yang sebut benda tu. Dah tumbang dah tuan-tuan. Sekejap tumbang kanan, sebelah tumbang kiri. Simpan lagi, buat benda. Tapi kadang-kadang dia jawab. Kata, ini saja bang simpan, buat buruk lubang jamban. Sebab dia kata, cecelah tu senang pakai buruk gigi. Saya kata, yang ini kalau abang terpakai macam tak naik kita tuan-tuan. Padahal rasa lain macam. Kadang kita ni Allah berkait, lapangkan rumah tuan-tuan, lapangkan rumah. Nabi kata kalau kau nak bagi, lapangkan rumah. Jaga lidah, jaga suami isteri, anak beranak, rajin puji, panggil. Kita minta maaf sebut kat ya, anak-anak kita hari ni tuan-tuan, zaman mencabar. Kalau dia tak rapat dengan kita, dia akan rapat dengan orang lain. Saya cukup pegang. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga saya dan keluarga tuan-tuan. Ingat tuan-tuan ni, hari ni anak-anak tak rapat dengan kita, dia rapat dengan orang lain. Saya dah sebut, saya kata, whatever kakak, apa masalah, cerita dengan ibu. Apa saja. Cerita, jangan ada simpan-simpan cerita. At any time, ayah dengan ibu sedia untuk dengar. Tuan-tuan, please lah, tuan-tuan tolong. Ya, lebih bagi kalau kita ada anak yang nak besar tuan-tuan. Ya. Saya anak isteri pertama saya yang seorang 14 tahun. Sungguh. Isteri kedua belum ada anak lagi. Isteri pertama yang seorang yang sulung 14 tahun. Ya. Berkerut makcik kat belakang tu. Isteri pertama. Isteri kedua tak ada anak masa belum nikah kah? Bawa tenang. Ya, sabar dulu. Ya. Risau benar dia dengar isteri kedua. Kerut terus. Orang perempuan dia tak boleh dengar perkataan tu tuan-tuan. Betul, saya kata kita sama-sama. Luar sana teruk tuan-tuan, dia punya tarikan kuat sangat, terlalu kuat, macam-macam tuan-tuan. Saya tahulah, saya ceramah ke budak-budak universiti, budak sekolah, semua saya ceramah. Bahkan di Negeri Sembilan saya ceramah untuk remaja perempuan pemulihan. Allah, unexpected tuan-tuan, unexpected. Terlibat dengan dana. Sahabat saya kebetulan yang jaga, dia jemput. Kata ustaz, saya tak pernah jumpa lagi yang saya interview terlibat dengan dana. Whatever lah, dadah dia makan sikit ke banyak ke, ketagih atau tidak, yang tak terlibat dengan zina. Ending dia zina. Cerita benar. Saya nak cerita boleh buat buku. Macam ATM nak interview tak untuk buat buku. Tuan-tuan, betul. Saya kata kak, kita akan cakap yang baik-baik untuk anak-anak kita. Kita marah tak guna ni. Dulu boleh, dulu boleh. Kau keluar daripada rumah, tolonglah ibu, janganlah halau saya. Dulu. Sekarang, kau tak suka, kau keluar daripada rumah, kita pula keluar kat TV, tolonglah anak, baliklah. Kita balik dah tuan-tuan, betul tak? Dulu lain. Kita anak tu merayu, tolong ibu bukalah pintu, ibu tolonglah, tolong maafkan. Sekarang tak ada. Dah balik, mak pula minta ampun. Baliklah, mak minta ampun, minta maaf. Kalau mak ada salah, selama ni mak bersalah, mak maafkan kau. Tapi kalau mak bersalah, kau minta maaf, minta maaf pada kau. Baliklah nak, mak lama tak jumpa kau, dah 2 hari. Lah, 2 hari rupanya. Tadi beria mengalaunya. Tuan-tuan, hari ini tak sama. No. Cabaran kita. Ingat, kalau kita tak kuat tarik di rumah, yang di luar akan kuat tarik. Saya share sikitlah tuan-tuan, baru ni kita buat training. Tuan-tuan boleh lagi ke ni? Bob, tenang, saya tutup ni dulu tuan-tuan ya. Macam tak habis je kita ni nampaknya. Tuan-tuan sikit, baru ni saya buat train, saya petik cuplikan sikit saja. Saya kata, masa itu cerita pasal bila kita bertembung antara kerja dengan rumah tangga, siapa yang kita nak korbankan, kerja atau rumah tangga? Bos besar kat belakang, peserta kat depan. Jadi ramai yang kat tangan rumah tangga. Tapi ada juga jenis geng ketegak ni. Bos kat belakang, kerja kata dia. Saya kata, tuan, bos kat belakang tu, saya tak sanggup korbankan rumah tangga, saya korbankan kerja saya. Kalau bertembung di antara rumah tangga dengan keluarga, saya akan korbankan kerja, saya takkan korbankan rumah tangga. Tapi ramai sebut saya korbankan rumah tangga pasal bos kat belakang. Itu sebenarnya, sebenarnya muka tak sampai hati. Saya kata, jangan. Tuan-tuan korbankan kerja, itu amanah. Tuan-tuan korbankan rumah tangga, itu juga amanah. Ini tuan-tuan akan bawa ke syurga. Sebab itu bila bertembung antara kerja dengan rumah tangga, korbankan diri kita, korbankan diri kita. Kita akan letih kerja, letih dengan rumah tangga, kak, move on. Kan ini syurga kita, rumah tangga, kerja itu amanah kita. Jalan. Tapi kita akan letih. Tuan-tuan dengan tak letih ke daripada pagi ceramah? Cuba tuan-tuan dengar ceramah sejam lebih ni pun tuan-tuan dah letih. Yang ceramah daripada pagi tadi yang macam tuan-tuan ingat tak letih? Nanti balik kan, ikut anak tak tidur lagi, dia mula nak tunjuk dia punya tulisan. Senyum, letih pun senyum, senyum layan. Betul tak? Kena. Besok bangun pagi-pagi letihan gitu, layan. Anak nak pergi sekolah, saya tak ada program, saya hantar anak pergi sekolah. Kadang dia tanya, kenapa ayah hantar hari ni? Dia jadi pelik. Sebab selalu dia pergi sendiri. Kata, ayah tak pergi hari ni, ayah tak ada program pagi, ayah nak hantar. Tuan-tuan, kita kena korbankan diri kita. Bukan rumah tangga, bukan kerja. Saya nak kata tuan-tuan, ni zaman dia. Waliasak kabaituka, lapangkan rumah kita. Kalau tidak, hari ini kita hidup semuanya bawah tekanan, bawah paras kemiskinan pun ia juga, bawah tekanan itu, bawah tekanan, semua under stress. Tuan-tuan ni, korbankan diri kita. Apa bang yang nak dikorbankan? Memancing. Tak ada lagi memancing. Lagi apa? Main golf. Tenang, kat rumah je, pukul bola daripada hall, bawa ke dapur. Lepas tu bini pula ambil iron tu, dia bukan pukul bola, kepala kita dia pukul. Tuan-tuan tahu tak iron? Tuan-tuan ni payah. Tuan-tuan ni main golf ke tidak sebenarnya? Tak, di sini memang orang sini tak main golf. Koman tu lah. Oh, sini tahajud je, lupa pula saya. Tuan-tuan, tak adalah, saya dulu pernah jadi caddie, jadi saya tahulah apa nama kayu-kayu tu panggil apa benda. Ya, jadi kita tahu dan tahu macam nak guna dia, cuma tak tahu nak pukul je. Ya, saya pernah pukul-pukul, nasib tak terpukul kepala golfer tu. Ya, jadi saya tobat lah sejak pada itu. Ya, jadi baik tak payah lah. Tapi nak cerita dia tuan, kita korbankan kita punya, bang yang muda-muda ni yang dah kahwin, korbankan kita punya, kita punya diri. Tak payah melepak dekat simpang, dah kahwin lah, sibuk beria nak kahwin, paksa mak tu kahwinkan dia. Dah kahwin, duduk lagi kat simpang. Entah apa dia buat, tak tahu. Bini kat rumah, dia duduk dekat pondok bah. Pondok bah tu lagi lawa pada bini dia. Tak faham betul saya. Rasa pondok bah tu macam itu, macam petak je. Tapi dia, bila dia tak boleh korbankan diri sendiri, tuan-tuan ingat, wal yasak kabai tukar, last sekali, wabki ala khati atika, bersedih. Maksudnya istighfar, bertaubat atas kesilapan kita. Kita banyak dosa tuan-tuan, dosa banyak, taubat banyak-banyak, buat kebaikan banyak-banyak, insyaAllah. Makan jangan banyak-banyak, makan sikit-sikit, taubat banyak-banyak. Tak ada orang yang tak berdosa, orang semua berdosa, semua kena bertaubat. Tuan-tuan cukuplah tu, bawa tenang. Saya nampak tuan-tuan pun dah insaf. Bukan insaf tajuk kita ni, insaf mendengar ceramah. Sebab sejam setengah dah tuan-tuan, saya tengok ada yang silang kaki dah tukar 5 kali. Kata ustaz ni gila betul. Memang pukul 11 nampak nak berhenti ni, kata dia. Nah, saya ingat cukup lah tuan-tuan. Bob tenang. Lain kali kita jumpa lagi insyaAllah. Saya bacakan daripada kitab-kitab ditulis para ulama supaya tuan-tuan betul-betul dapat manfaat. Ya, insyaAllah. Saya rasa sekadar tu dulu tuan-tuan. Sekali lagi ucap terima kasihlah pihak masjid, pihak surau yang sudi menjemput saya. Ya. Saya ingat tuan-tuan dah blacklistkan saya. Ya. Maklumlah tak pernah buat. Saya pun tak pernah buat tuan-tuan. Kuliah 10 minit ni tak pernah. Biasanya terus tak payah datang. Itu bukan blacklist terus. Ya, orang hantar santau terus tuan-tuan. Marah sungguh orang. Ya. Jadi saya cuba datang juga itu, tapi alhamdulillah saya percaya Allah tahu niat baik saya. Dan biasanya kalau kita buat kerana Allah Ta'ala, Allah akan selamatkan kita. Itu saja tuan-tuan. Saya rasa itu saja. Sekali lagi terima kasih. Wallahu a'lam. Aku lupa lihada. Astagfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'al marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
0: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Menjaga Lidah, bahagian akhir disampaikan oleh Ustaz Haryanto Rizal Brokman

0: mula dengar Perak FM. Lenggung 94.2 MHz. Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Gunung Brincang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Gerik 96.2 MHz. Tangkat Rembian 97.3 MHz. Ipoh 95.6 MHz. Perak FM untuk korang mula je.
1: Jom dengar Perak FM.
2: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Perak FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
3: Wah, cantik-cantiklah baju ni Mila. Berjenama pula tu dari luar negara. Ha, anak-anak saya mesti suka. Warna-warnanya ceria kan? Cuma tengok ni ha.
4: Betul.
3: Ha, baguslah kainnya ni. Tapi, tengoklah harganya. Ha, tengok harganya.
4: Memang Cik Binda, tapi rasanya baju-baju di kedai sebelah tu pun tak kurang hebatnya.
3: Ya ke?
4: Ha, lebih murah, berkualiti. Ha, lagipun barangannya buatan Malaysia. Ha, saya selalu kedai tu Cik Binda. Ha, nak berjimat lah katakan.
3: Eloklah ya kita berjimat. Jomlah, jom, nah, jom, jom.
5: Sokonglah produk tempatan buatan Malaysia.
6: Teruskan bersama Perak FM, sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja.

bersama Mokebang. Kami beberapa informasi untuk koma aja. Dah pun 2.14 minit petang ketika ini bersama dengan saya Mira yang akan sambung menemani koma hinggalah 7 malam nanti. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Buat apa sebab tu? Rasanya sekarang ramai yuk-yuk kita yang baru je selesai makan tengah hari dan nak balik pejabat dah. Dan juga ada ibu ayah yang dah siap sedia nak ambil anak balik sekolah. Jadi biarkan Mira tu terus temani aktiviti dan pemanduan koma pada petang ini. Jadi untuk membuka tirai segmen Mohgebang pada hari ini, kita akan ke zone klasik seleksi nostalgia di mana Mira akan putarkan lagu-lagu hits era zaman 80-an dan juga 90-an yang penuh kenangan untuk menemani pemanduan koma hari ini. Ini dia Nico, inilah nasibku untuk koma aja.

0: Untuk you semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Pesanan yang diberikan oleh Dr. Johari Mohamad mengenai senario cuaca panas.
4: Menurut Jabatan Ramalan Kaji Cuaca, cuaca panas ni bukanlah satu fenomena yang agak asing lah. Sebenarnya ia berlaku setiap tahun. Kita perlulah mengambil langkah-langkah yang sesuai lah dalam keadaan cuaca yang panas ni. Bagi siapa yang selalu berurusan ataupun travel lah, dinasihati supaya merancang perjalanan tu tersebut kalau boleh. Kita cari waktu-waktu yang agak sejuk lah, waktu pagi ke ataupun bila dah petang sikit . Jangan kita banyak keluar waktu tengah hari. Kita hendaklah sentiasa meminum air yang banyak lah. Bila cuaca panas, sebenarnya badan kita ni banyak kehilangan air. Jadi bila banyak kehilangan air, badan kita akan rasa lemah, akan rasa tidak bermaya, letih, haus dan sebagainya lah. Kita ni banyak meminum air yang banyak lah. Sekurang-kurangnya 1.4 liter sahaja bersamaan dengan 7 gelas air lah. Kalau boleh kita elakkanlah berada di tempat-tempat yang terlampau panas, terutamanya di tepi pantai ataupun di majlis-majlis keramaian yang dilakukan pada waktu-waktu tengah hari lah. Tapi kalau tak boleh tu, kita bawa botol air dan kita bawa payung. Yang paling penting sekali, kita amalkan cara hidup yang sihat . Sentiasa bersenam, makan secara teratur. Kerana dengan makan secara teratur dan mengikut keramik makanan yang betul ni, di samping meminum air yang banyak tu, dia dapat memberikan kita zat-zat makanan yang penting lah, supaya kita dapat meningkatkan tahap ketahanan badan kita terhadap cuaca yang melampau ni lah sekarang ni.
5: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
6: Dengar Perak FM. Terima kasih.

City, lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ya semua koma.

Beba. Beba. Tu comanda.

0: Buat Tu Mungnya bersama rancangan Muh Kebang.
1: Tukar oma je.

0: Ya, antara ucapan yang Mira terima ketika ini di ruang WhatsApp kita ada Cik Intan. Katanya dari Sahur, cuaca Sahur hari ini hujan lebat Mira. Oh, baru je Mira cakap tadi cuaca panas, dah hujan pula. Alhamdulillah, hujan rahmat. Katanya juga macam biasa tetap hadir setiap segmen. Tak ada layan DJ Ida, ni layan DJ Mira pula. Cu tak masuk TikTok live Gegar Pagi hari ini sebab cu busy. Patutlah Mira ada live di TikTok hari tu masa di sini Gegar Pagi. Mira dengan Apik cari Cik Intan kita. Pertama kali ya Cik Intan tak ada. Oh, itulah kan, ingatkan Cik Intan beranjak dengan Mira. Kita juga ada Kak Mawar. Sebelum tu terima kasih Cik Intan kita hadir dan menemani Mira ketika ini. Terus hadir temankan Mira sampai pukul 7, okey? Kita ada juga Kak Mawar Perak kita. Katanya, Assalamualaikum, selamat petang DJ Mira. Cuaca company mendung. Oh, okey. Mendung jugalah ya, tak berapa panas. Phone Kak Mawar kena kodam Mira, tapi sekarang dah pulih dah WhatsAppnya. Ha, mungkin Kak Mawar kita ada tertekan pautan-pautan yang pelik kot, link-link yang pelik kot kan. Jadi kepada pendengar-pendengar kita, yuk-yuk di luar sana, kalau ada terima apa-apa pautan yang pelik-pelik tu dekat WhatsApp, jangan tekan. Sebab dia boleh hack phone kita. Bila dah hack phone kita, habis semuanya, sudah terlambat. Tahniah Iman, anda diterima bekerja sebagai pegawai eksekutif pemasaran syarikat kami yang berada di luar negara dengan tawaran gaji sebanyak RM20,000. Tapi perlu bayar deposit dulu ya.
1: Wah, kiranya permohonan saya dah diluluskan. Kerja dekat luar negara, tawaran gaji pun boleh tahan juga.
2: Iman, hati-hati. Makin banyak skim penipuan pekerjaan dalam talian ni. Jangan main sekat jarang je. Cuba kau semak laman web dan talian syarikat yang kau mohon tu.
1: Betul tu Iman. Zaman sekarang ni susah nak dapat kerja. Tambah-tambah dekat luar negara, penipu ni boleh menyamar untuk memperdayakan mangsa yang dianggap berpotensi. Jangan terus bagi maklumat peribadi atau sebarang pembayaran tanpa pengesahan.
3: Mujur saya sempat semak sebelum bertindak. Hampir tertipu saya dibuatnya. Terima kasih Cik Fatimah, Ina. Kalau tak, mesti menyesal tak berguna.
4: Pesanan khidmat masyarakat berkenaan penipuan dalam talian ini dibawakan oleh Perak FM.

0: Umumnya bersama rancangan Mokebang.
1: Untuk apa je?

0: Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
3: Hai, saya Tajul.
4: Hai, saya Hazama.
5: Saya Wani Hasrita.
6: Saya K. Bahar.
7: Hai, saya Aiman Tino.
8: Hai, saya Sufian Syami.
9: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
10: Hai, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
11: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pe?
10: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
11: Betul ke, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
10: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
11: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
10: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
12: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Awak udah? Ada koma bila lagi nak gantung benderanya? Ha, marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk koma aja.
1: Masa lagi di Radio 21 Orang Perak, hiburan berinformasi untuk koma aja. Ha, kalau tadi kita dengar kan, Apik ajak koma kibarkan jalur gemilan bersama-sama. Dan juga kita tengok dekat luar sana pun, ramai orang dah mula hias kereta masing-masing dengan bendera Malaysia. Jadi buat mana yang belum sempat lagi tu hias rumah, hias kereta ke, ataupun meja kerja masing-masing dengan bendera, boleh mula daripada hari ini juga. Jom kita sama-sama meriahkan suasana bulan kemerdekaan dari sekarang. Dan juga mungkin mana-mana yuk-yuk kita dah siap awal-awal. Orang kata paling awal dah tu hias bendera comel-comel tu, rasa nak kongsilah pada Mira. Jom WhatsApp kami di 010-2007-055.

0: Putra FM. Terus bersama kami untuk koma aja.
1: Ya, terus kekal bersama kami dan hari ini juga 11 Ogos 2026 Selasa sedang berlangsungnya Temasya Sukma ke-22 di Selangor. Dan ketika ini, tepat jam 3.30 petang, perlawanan bola tanpa pantai wanita di mana Perak sedang beraksi menentang Johor bagi kategori berpasukan di gelanggang bola tanpa pantai MBSA Section 19. Dan juga seketika nanti pada jam 4 petang, perlawanan bersambung dengan bola sepak wanita di mana Perak akan menentang Pahang pula. Nampaknya pada petang ini yang kita beraksi lah kan. Jadi buat semua orang Perak, nak berikan sokongan kepada atlet-atlet negeri kita, bolehlah ikuti jadual pertandingan kontijen Sukma Negeri Perak dan juga rangkuman perlawanan yang dikongsikan oleh laman Facebook Majlis Sukan Negeri Perak.

0: Era FM, di mana jua untuk koma aja. Taiping Bandar Warisan, Bukit Larut 104.1. Terus dengarkan Radio Malaysia Era FM untuk koma aja.
1: Ruang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

0: Aduh, tanda terbau lah pula. Tak lalu rasa nak masuk ni. Ha, sebagai orang awam, kita mestilah menjaga kebersihan tandas awam kita tau. Pertama-tama, gunakan air paip secara berhemah. Kedua, jangan sesekali membuang sampah di dalam lubang tandas. Nanti, tanda tersumbat pula. Ketiga, pam tandas lepas digunakan. Terakhir sekali, jangan sesekali bermain dalam tandas. Pesanan ini khas dibawakan semestinya oleh Fera FM untuk koma aja.
1: Bulan kemerdekaan dah pun tiba. Ada? Tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma. Fera FM untuk

antara ucapan yang diterima oleh Mira ketika ini daripada Yok Yung kita yang hadir di ruangan WhatsApp Pira FM ni, kita ada ke antaranya Kak Liza. Katanya, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat petang, selamat berkonti, semoga dipermudahkan segala urusan." Katanya cuaca dah mula-mula manja je kat sini. Ya ke? Mira rasa kat luar pun cuaca mendung, Mira tak nampak daripada sini. Liza dari kampung Cik Zainal semua hadir mendengarkan radio Pira FM nombor 1 orang Perak. Tak mana yang lain, untuk koma aja ucapan selamat petang juga kepada semua pendengar-pendengar Pira FM yang lain. Dan juga kita ada Abang Effendi kita. Katanya, "Assalamualaikum Mira, hadir sambil tengah tunggu isteri buat menu petang ni, pecal, makanan orang kampung." Sambil tu layan Mira di konti, cuaca petang dah mula mendung. Nampaknya cuaca dekat sekitar Perak banyak yang dah mendung lah kan. Mira harap dekat luar sana pun, dekat kawasan Pira FM ni, mendung jugalah. Sejuk sikit, walaupun dah sejuk dah sekarang ni kan. Kita juga ada Kak Ros kita. Selamat berkonti Mira, adik cantik Kak Ros. Dua hari tak masuk live, sibuk sikit. Oh, Kak Ros tak ada ya hari tu. Mira tak perasan pula nama Kak Ros. Sebab ramai sangat kan masa tu. Tapi kenapa Kak Ros dengan Kak Cik Indah tak ada? Ini tak boleh ni. Katanya ada, baru balik dari Penang, ada kerja dengan radio je. Apapun, Perak FM tetap dia.

0: Ya, yeah, sambil tu Mira nak kongsikan juga info trafik kepada pengguna-pengguna lebuh raya ketika ini. Status terkini kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 248.5 sehingga kilometer 246.5 di arah utara dari Terowong Menora ke Kuala Kangsa, di mana lorong kanan masih lagi ditutup dan trafik masih lagi perlahan ketika ini. Jadi kepada koma yang ada perancangan nak memandu di lebuh raya ketika ini, pastikan pandu berhati-hati apabila memandu di lokasi yang Mira sebutkan tadi, dan patuhilah arahan pengawal dan papan tanda yang berada di lokasi.
1: Segmen Mokeh Bang, 2 petang hingga 7 malam, menemani petang koma. Pelbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Mokeh Bang, 2 petang hingga 7 malam di Pan FM, untuk koma aja.

0: Eh, Intan, tak sangka jumpa kamu kat sini. Apa yang kamu beli tu?
1: Lah, Pia. Ha-alah, kebetulan eh. Intan beli barang rumah je ni. Buat tambah-tambah mana yang habis.
0: Boy, banyaknya barang kamu beli. Semuanya barang-barang tempatan je. Tapi elok ke barang-barang tempatan, Intan?
1: Ha, itulah kamu. Tak tahu. Barang-barang buatan Malaysia ni bukan setakat murah. Tapi berkualiti tau. Dalam masa yang sama, kita boleh sokong industri kecil dan sederhana ni. Bagus tau. Sokong barang buatan Malaysia.
0: Itulah tu, tengok roti canai frozen ni macam sedap je. Teringin juga nak cubanya.
1: Ha, cuba, jangan tak cuba. Sedap tau. Lepas ni jangan lupa sokong barang buatan Malaysia.
2: Ego 1 Ogos 1957. Jom kita tanya orang ramai apa arti kemerdekaan bagi mereka.
3: Hai, saya berasal daripada Kedah. Kemerdekaan bagi saya adalah suara rakyat yang dihargai, di mana kita bebas untuk berkarya, bersuara dan menyumbang idea demi kebaikan bersama.
4: Hai, nama kami Mimi. Asal kami Mimi Sarawak. Bagi kami tu, merdeka adalah bila kami dapat hidup selamat dan aman. Yang paling penting, merdeka tu adalah kita semua hidup bersama-sama, saling menjaga, saling melindungi, sikit rapat jua latar belakang kita.
5: Hai, saya berasal daripada Pahang. Erti kemerdekaan bagi saya adalah ketenangan fikiran, bebas daripada prasangka, berita palsu dan kebencian yang boleh memecah belahkan.
2: Berbeza makna, berbeza cerita. Tapi semuanya lahir daripada tanah air yang sama, Malaysia. Apa arti merdeka bagi anda?

0: hiburan berinformasi untuk koma aja. Riko 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom tengok Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.
1: Yuk yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk koma aja.

0: Ya, yeah, Mogai Bang 2 petang 7 malam Merah masih lagi menemani koma 4.15 minit petang ketika ini. Kepada yang dah nak habis kerja tu, nak balik rumah kejap lagi, terutamanya lah yuk-yuk kita yang bakal memulakan perjalanan jauh tu, peringatan mesra daripada Merah sekarang ni, sentiasalah cek dulu kereta koma sebelum memulakan perjalanan tau. Manalah tahu tiba-tiba tayar pancik ke, tayar lembik ke, lampu pula rosak dekat depan tu, kita pula tak cek. Sudahnya masa dekat highway nanti kita tersadai. Hari tu ada juga satu kes Mira baca dekat internet lah kan. Kereta dia rosak masa tu balik kerja, highway pula. Malam pula tu, sudahnya bengkel yang berdekatan memang tak ada lah jawabnya. Jawabnya apa? Jawabnya towing je lah kan. Jadi betapa pentingnya untuk koma, ambil masa 2-3 minit sebelum memulakan perjalanan. Orang kata beringat sebelum terkena.
1: Pandu cermat, jiwa selamat. Merah FM, menyayangi koma weh.

0: dan persembahan Ismail, Izani, Iman Troy, Zinakel dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Kalau kata korang nak buat ucapan, nak minta lagu, kata lerahlah. Atau WhatsApp konti nombornya 0102007055.

Kalau tadi Mira ada peringatan untuk kita check dulu kenderaan masing-masing sebelum memulakan kerja, perjalanan, untuk elakkanlah kan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Kini sedikit info trafiklah kepada anda semua. Setakat jam 4.21 minit petang tadi, ada lori rosak di kilometer 226.7 di arah selatan dari Cakak Jering ke Kuala Kangsar. Kan Mira dah bagi nasihat tadi, jadi nak tambah lagi nasihat kepada koma, kurangkan kelajuan, pandu dengan lebih berhati-hati, kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan semasa di lokasi, dan juga terutamanya elakkan pertukaran lorong secara mengejut berhampiran lokasi kejadian yang Mira sebutkan tadi. Pandu berhati-hati semua, dan Mira doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju.

0: kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
2: Maklumat sahih, media dipercayai.
0: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.
3: Warta Perak, 4:30 petang.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamaruddin dalam Warta Perak 4:30 petang. Semua syarikat utiliti termasuk agensi kerajaan diwajibkan mendapatkan kebenaran dan permit daripada Jabatan Kerja Raya JKR sebelum menjalankan sebarang kerja lapangan, khususnya kerja pengorekan di rizab jalan di bawah selian jabatan berkenaan. Exco Infrastruktur Tenaga Air dan Pengangkutan Awam Perak, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, koridor utiliti Darul Rizwan KUDR akan bekerjasama dengan JKR melaksanakan pemetaan bagi menelpasti kedudukan pipe utiliti dan kabel sedia ada sebelum permohonan pengorekan diluluskan. Menurutnya, langkah itu penting bagi mengelakkan pertindihan serta kerosakan terhadap utiliti sedia ada ketika kerja pengorekan dijalankan. Identiti warga emas yang diselamatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM selepas dipercayai tinggal lebih seminggu di sebuah hentian bas berhampiran Klinik Kesihatan Greentown di Ipoh masih belum dikenal pasti. Exco Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Perak, Datuk Salbiah Mohamed berkata, JKM kini mendapatkan bantuan Jabatan Pendaftaran Negara untuk mengenal pasti lelaki berkenaan serta mengesan warisnya. Menurut beliau, warga emas itu telah dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainun selepas diselamatkan bagi mendapatkan rawatan lanjut. Rakyat di Perak dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar rumah susulan keadaan cerebu yang melanda beberapa kawasan di negeri ini. Exco Sains Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak, Teh Kok Lim berkata, orang ramai perlu mengambil langkah berjaga-jaga meskipun keadaan cerebu ketika ini masih terkawal. Katanya, golongan berisiko termasuk kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan perlu mengahadkan aktiviti luar sekiranya keadaan bertambah buruk. Beliau dalam pada itu menyarankan orang ramai untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai bacaan Indeks Pencemaran Udara atau IPU serta mengambil langkah sewajarnya bagi menjaga kesihatan. Kerajaan Madani terus komited memastikan perkembangan ekonomi negara memberi manfaat dan dapat dirasai oleh seluruh lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, walaupun petunjuk ekonomi di peringkat nasional dan negeri menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuk dari aspek pelaburan, hasil rizab, KDNK dan perdagangan, kesannya terhadap kehidupan rakyat perlu diberi keutamaan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada manfaat yang dapat dirasai secara langsung dalam kehidupan seharian setiap individu. Beliau berkata perkara itu turut penting dalam pelaksanaan dasar seperti penyasaran subsidi yang memberi kesan berbeza mengikut lokasi dan keadaan setempat termasuk di Sabah dan Sarawak yang mempunyai jarak perjalanan antara daerah yang jauh. Sekian Warta Perak 4:30 petang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: awak udah? Atau kamu bila lagi nak gantung benderanya? Ha, marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk koma aja.
1: Radio Malaysia. Bagan Sai, Gunung Semanggui, Bukit Merah, Tanjung Piandang, Titi Serong dan Kuala Kurau.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

Doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Taala. Doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: Yeah, baru saja menghiburkan kita Tulus Teh Hijau. Kan lagu yang tengah trending ketika ini dekat media sosial. Kalau kita scroll je balik-balik lagu tu. Kalau kita scroll je balik-balik lagu tu sampai kita pun dah hafal dah lagu tu kan. Dan kepada Koma yang sedang memandu ketika ini dalam perjalanan pula ke rumah masing-masing, selamat memandu kepada semua. Pandulah berhati-hati. Lagi-lagi waktu macam ni, kalau kita tengok kat jalan raya luar tu, pastinya padat dengan kereta. Lagilah berisiko tinggi untuk kita semua sebagai pemandu. Dan juga seketika nanti kita akan ke National FM pada jam 5 petang sekejap lagi untuk kita sama-sama ikuti berita National pada petang ini.
1: Para FM Koma, terus kekalkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. Para FM untuk kita semua.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Igup bersatu Ogos 1957. Jom kita tanya orang ramai apa erti kemerdekaan bagi mereka.
2: Hai, saya berasal daripada Kedah. Kemerdekaan bagi saya adalah suara rakyat yang dihargai, di mana kita bebas untuk berkarya, bersuara dan menyumbang idea demi kebaikan bersama.
3: Hai, nama kami Mimi. Asal kami Mimi Sarawak. Bagi kami tu, merdeka adalah bila kami dapat hidup selamat dan aman. Yang paling penting, merdeka tu adalah kita semua hidup bersama-sama, saling menjaga, saling melindungi, sikit rapat jua latar belakang kita.
4: Hai, saya berasal daripada Pahang. Erti kemerdekaan bagi saya adalah ketenangan fikiran, bebas daripada prasangka, berita palsu dan kebencian yang boleh memecah belahkan.
1: Berbeza makna, berbeza cerita. Tapi semuanya lahir daripada tanah air yang sama, Malaysia. Apa arti merdeka bagi anda?

Yeah, kepada Yop Yong yang dah pun selamat sampai tiba di rumah tu kan, sambil-sambil berehat. Kalau rasa macam malas lah nak hiburan lah petang-petang ni, tapi malah nak tengok TV kan, nak tengok guna phone je, bolehlah sambil-sambil bareng tu saksikan TV OK, TV 1 dan juga TV 2 menerusi aplikasi RTM Klik yang memang betul-betul percuma bila kau muat turun sahaja di dalam telefon pintar masing-masing. Kalau macam sekarang ni di TV 2, TV OK, maafkan Mira, kita ada rancangan Jom Dive musim kedua, siaran ulangan. Dapatlah kita tengok hidupan lautan dalam rancangan ni sambil-sambil kamu berehat dekat rumah tu, baring-baring tu kan. Jadi kalau belum muat turun lagi aplikasi RTM Klik, jom cepat-cepat muat turun sekarang sebab memang

dah. Atau kamu bila lagi nak gantung benderanya? Ha, marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk kamu aja.

0: segmen Moge Bang 2 petang hingga 7 malam menemani petang koma. Pelbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Moge Bang 2 petang hingga 7 malam di Pan FM untuk koma aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.

0: Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: Yum yum. Janganlah nguit ke mana-mana. Terus mendengarkan Muh Gebang. Kejap aja lagi.
1: Berbual-buallah dulu ya. Nanti makcik siapkan kopi.

0: So yang biasa macam Milo, kopi, teh, holy. Lepas tu kita ada juga yogurt. Yogurt tu dia buah-buahan lah. Macam apple, strawberry, mangga, blueberry, anggur, kiwi. Bolehlah ramai-ramai datang kat sini untuk cubalah. Okay, kita orang dalam packaging paper bag lah. Bukan dalam cup. So dia tahan lebih daripada 4 jam. Tempat dekat Taman Paduan beroperasi daripada pukul 11 pagi sampai 7 petang. Okay. Sekarang nanti bolehlah datang ramai-ramai kat sini support kita orang.
1: Beef on Air setiap hari di Perak FM untuk koma.
2: Perak FM koma. Terus kekalkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. Perak FM untuk kita semua.
3: Ya, antara ucapan yang belum lagi Mira bacakan dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita. Kita ada Yuk Syarul. Katanya, "Assalamualaikum, selamat petang. Semoga Mira sihat selalu." Syarul ucapkan, katanya Taiping hujan dan juga selamat menunaikan solat fardu asar. Dan juga katanya banyak info maklumat yang disampaikan. Kibarkan jalur gemilang buat semua warga RTM. Semoga diberi kesihatan yang baik. Terima kasih Yuk Syarul kita. Kita juga ada Yuk Buan dari Klang Selangor. Katanya sedang dengar Perak FM, cuaca dekat Kelang mendung je. Buat DJ Mira sedang bertugas dan juga pendengar setia Perak FM, pesan DJ Mira balik hati-hati ketika memandu. Wah, ada pesanan untuk Mira. Terima kasih Yuk Wan kita. Kan Mira juga nak kongsikan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana ada amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang melibatkan beberapa daerah di sekitar negeri Perak, iaitu Kintah, Kampar, Batang Padang, Perak Tengah, Manjung, Hulu Perak, Kuala Kangsar dan juga Hilir Perak. Dilaporkan berlarutan sehingga jam 9 malam nanti. Jadi kepada semua yang mendengarkan ni, tak payahlah keluar rumah kan hujan-hujan ni. Duduk je dekat rumah tu sambil ditemani dengan TV 1, TV 2, TV OK dengan juga RTM Klik.

0: bulan kemerdekaan dah pun tiba. Ada? Tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma. Pera FM untuk Koma aja.
1: Anu cermat, jiwa selamat. Pera FM menyayangi Koma Way.

Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran Radio Malaysia Berang FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Radio Malaysia Berang FM untuk komen aja.

0: Malaysia.
1: Memanglah pilih Malaysia. Orang Malaysia kan?
2: Ah, itulah kau tak faham. Nak kata pilih Malaysia, memanglah semua orang akan pilih Malaysia. Tapi Malaysia yang macam mana yang kita nak? Malaysia yang berterabur, kucar kacir, yang orang bergaduh sana sini, buat demonstrasi jalanan segala bagai? Atau Malaysia yang maju, aman, damai?
3: Malaysia yang dikagumi di mata dunia, yang pemimpinnya dihormati dan dijadikan contoh oleh negara membangun yang lain. Sebuah Malaysia yang pesat berkembang sejak dari zaman merdeka lagi, yang rakyatnya hidup dalam keadaan harmoni dan stabil dengan wawasan masa depan yang cemerlang. Malaysia yang dibanggakan anak bangsanya dulu, kini dan selamanya.
2: Macam itulah kita pilih.
4: Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Merdeka!

Teruskan bersama Fiera FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Fiera FM sedia menemani anda.

0: pare să-i fără nespus de pe RAC FM un tot cu mânge.
1: RAC FM, hiburan berinformasi.
2: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengan Perak FM koma. Perak

0: Itu dia fotograf. Jangan kau ucap selamat tinggal sebagai penutup tirai segmen Moh Gebang pada petang ini bersama dengan saya, Mira. Sebelum Mira menggunakan diri, terima kasih kepada koma semua yang sudi menemani Mira sepanjang Mira bersiaran dalam Moh Gebang dari jam 2 petang tadi. Terutamanya Yop Yung kita yang sudi menghantarkan ucapan, berkongsi aktiviti petang ni di WhatsApp Mira FM. Selepas ini, koma akan bersama dengan DJ Eli dalam segmen Ata Koma 7 petang hingga 12 malam. Jadi kalau kamu terus je sambung, cukuplah 18 jam sehari kamu bersama dengan kami di Vera FM. Selepas ini kamu juga akan dengarkan terlebih dahulu tausiah pada jam 6.30 minit petang. Jadi jumpa lagi anda semua di siaran dan waktu yang sama. Assalamualaikum. Mira out. Bye-bye.
1: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama, kegemaran ramai di Perak FM.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecehi orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Baiklah saudara, kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Menjaga Lidah, bahagian 3 yang disampaikan oleh Ustaz Haryanto Rizal Brokman.
4: Nabi kata kalau kau nak selamat hidup dunia, nak bahagia hidup dunia, nak sejahtera, buat 3 benda. Pertama apa? Amsik alaika lisanaka. Jaga lidah. Berapa ramai orang pindah tuan-tuan, pasal mulut tak bagus. Orang pulau dik pindah. Pindah ranah hidup dik pasal mulut tak bagus. Suka bawa cerita, ngompat maki orang. Akhirnya duduk dalam satu taman, dia jadi kesumbang. Betul tak? Kesumbang. Ke dapat bunga lain, dia kesumbang. Dia ada macam-macam ke tu. Periuk ke lain. Kesumbang lain. Ke dapat bunga lain. Muka macam ke orang tu lagi lain. Itu ada ke pepatah tu? Ada. Sebab itu lidah. Tapi sebut, tapi kata kalau kau nak bahagia, nak selamat, jaga lidah. Cakap yang baik, orang akan suka. Daripada kau mengeji orang, orang jadi marah. Baik kau puji, tapi janganlah melampau. No puji. Ya, kawan tu rumah separuh nak roboh. Cantik rumah ini. Itu lagi orang buat sakit hati tu. Tak kena tempat mujinya. Baik tu tuan-tuan, kadang-kadang dia ada hadis Nabi SAW. Nabi sebut ya, Nabi kata sihir yang diharuskan ialah pujian. Ya, sihir dia bukan sihir, tapi dia macam sihir. Pasal pujian, perkataan yang baik ni dia macam sihir. Isteri muka masam meradang, boleh sihir. Ya, kenapa pasal ni? Dia tak jawab. Nah. Tak, abang nak ajak pergi apa nama rumah Kak Yah. Abang ada order cincin untuk Yah. Tukar tu. Dia dengar beg tangan cincin. Oh, magic. Eh, tadi masam. Tak, mukadimah. Ada mukadimah juga. Nak senyum tu mukadimahnya masam dulu. Sebab tu perkataan baik ni dia panggil sihir yang harus puji orang. Kalau kita duduk maki orang, kita duduk cakap hal orang, tuan-tuan, kita tak selamat. Hidup tak bagi. Percaya. Ni Nabi sebut amsik alaika lisan, jaga lidah. Hatta kita duduk dalam keluarga pun sama. Kita hidup suami isteri kan, ada paduai, betul tak? Jaga. Kita nak bercakap tu, nak bercakap. Berapa tahun dah nak bercakap tu, makcik? 30 tahun kan? Kita nak bercakap, tak bercakap-cakap juga. Lama akan nak bercakap dengan kau ni. Daripada masa laki kau ada lagi. Dah meninggal rupanya kawan tu. Baru dia bercakap. Akak memang tak gemar dia. Tapi lah, tak apalah, dah meninggal dah. Bila cakap tu? Lepas 30 tahun. Lepas 30 tahun kawan tu dah meninggal dah pun. Yang nak dengar ni pun nak meninggal jugalah. Nak cerita dia tak? Nak cerita. Orang tahan cakap tu. Kan? Kadang-kadang kita ikut geram. Geram. Lepas tu kata pepatah Melayu, telajak perahu dapat diundur. Telajak kata maut padahnya. Betul ke? Ha? Buruk padahnya. Tuan-tuan ni teruk betul. Patah Melayu pun teruk tuan-tuan ni. Eh, tuan-tuan ni memang teruk belaka nampak. Tapi tang makan okey tadi nampaknya. Kakak tadi tu bangun terus pergi siapkan makanan. Ya, kakak tadi tu siapkan makanan. Oh, dia siapkan makanan. Entah ya, dia bangun siap makanan. Confident aja. Tuan-tuan, wal yasakka baituka, kata Nabi, lapangkan rumah. Ada dua sebenarnya dalam hadis yang lain. Nikmat yang baik untuk orang ialah bila ada rumah yang besar, rumah yang lapang. Tapi ada sebagai ulama kata lapang tu bukan mesti rumah tu besar. Rumah itu rasa lapang. Ada orang rumah kecil, kecil je, rumah buruk, tapi dia masuk rumah seronok, lapang, senyum, gurau sendiri. Ada orang rumah besar, terpaksa pakai okey-dokey. Diam kat mana? Bola tiga, bola tiga masuk. Bola dua jalankan berita. Awak kat mana? Saya kat bilik. Over. Payah menuh nak jumpa tuan-tuan. Sungguh. Ada yang pakai WhatsApp. Ada pakai WhatsApp. Abang kat mana? Kat hall lah kata dia. Tak apalah. Saya bayar baring. Awak kalau nak kopi beritahu. Okey. Okey pun key je. Lepas tu dia pun bye Zack. Zack itu maksudnya tidur. Tapi tak tidur-tidur, Zack je lebih. Teruk. Ada orang rumah luas tapi hati, hati sempit. Ada orang rumah sempit, hati luas, hati lapang. Kata Nabi, nak selamat, nak bahagia, sejahtera, hati lapang. Bila balik rumah, lapangkan rumah tak? Betul-betul buang. Ini betul-betul yang kosong tu buang. Beruk gigi yang dah tumbang 4 tahun sudah, jangan disimpan tak? Apa benda lah makcik, turun-temurun kita ni. Tak faham betul saya. Sungguh. Dan so sama je. Ada tuan? Sama, rumah kita sama, sama. Kadang saya tanya, ni yang, ini nak buat benda ni beri, dia gelap, lepas tu dia buang. Dia tahu saya ceramah kajian sebut benda tu. Dah tumbang dah tuan-tuan. Sekejap tumbang kanan, sebelah tumbang kiri. Simpan lagi, buat benda. Tapi kadang-kadang dia jawab, kata, ini saja bang simpan, buat buruk lubang jamban. Sebab dia kata cecelah tu senang pakai buruk gigi. Saya kata yang, ini kalau abang terpakai macam. Tak naik kata tuan-tuan. Padahal rasa lain macam. Kadang kita ni Allah berkait. Lapangkan rumah. Tuan-tuan, lapangkan rumah. Nabi kata kalau kau nak bagi, lapangkan rumah. Jaga lidah, jaga suami isteri, anak beranak, rajin puji. Panggil. Kita minta maaf sebut kat ya. Anak-anak kita hari ni tuan-tuan. Zaman mencabar. Kalau dia tak rapat dengan kita, dia akan rapat dengan orang lain. Saya cukup pegang tu. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga saya dan keluarga tuan-tuan. Ingat tuan-tuan ni, hari ni anak-anak tak rapat dengan kita, dia rapat dengan orang lain. Saya dah sebut, saya kata, whatever kakak, apa masalah, cerita dengan ibu. Apa saja. Cerita. Jangan ada simpan-simpan. Cerita. At any time, ayah dengan ibu sedia untuk dengar. Tuan-tuan, please lah, tuan-tuan tolong. Ya, lebih baik kalau kita ada anak yang nak besar tuan-tuan. Ya. Saya anak isteri pertama saya yang seorang 14 tahun. Sungguh. Isteri kedua belum ada anak lagi. Isteri pertama yang seorang yang sulung 14 tahun. Ya. Berkerut makcik kat belakang tu. Isteri pertama. Isteri kedua tak ada anak masa belum nikah kah? Bawa bertenang. Ya, sabar dulu. Ya. Risau benar dia dengar isteri kedua. Kerut terus. Orang perempuan dia tak boleh dengar perkataan tu tuan-tuan. Betul, saya kata kita sama-sama. Luar sana teruk tuan-tuan, dia punya tarikan kuat sangat, terlalu kuat, macam-macam tuan-tuan. Saya tahulah, saya ceramah ke budak-budak universiti, budak sekolah, semua saya ceramah. Bahkan di Negeri Sembilan saya ceramah untuk remaja perempuan pemulihan. Allah, unexpected tuan-tuan, unexpected. Terlibat dengan dana. Sahabat saya kebetulan yang jaga, dia jemput. Kata Ustaz, saya tak pernah jumpa lagi yang saya interview terlibat dengan dana. Whatever lah, dadah dia makan sikit ke banyak ke, ketagih atau tidak, yang tak terlibat dengan zina. Ending dia zina. Cerita benar. Saya nak cerita boleh buat buku. Macam ATM nak interview tak tu buat buku. Tuan-tuan, betul. Saya katakan, kita akan cakap yang baik-baik untuk anak-anak kita. Kita marah tak guna ni. Dulu boleh, dulu boleh. Kau keluar daripada rumah. Tolonglah ibu, janganlah halau saya. Dulu. Sekarang, kau keluar daripada rumah. Kita pula keluar kat TV. Tolonglah anak, baliklah. Kita balik dah tuan-tuan, betul tak? Dulu lain. Kita anak tu merayu, tolong ibu bukalah pintu, ibu tolonglah, tolong maafkan. Sekarang tak ada. Dah balik, mak pula minta ampun. Baliklah, mak minta ampun, minta maaf. Kalau mak ada salah, selama ni mak bersalah, mak maafkan kau. Tapi kalau mak bersalah, kau minta maaf, minta maaf pada kau. Baliklah nak, mak lama tak jumpa kau, dah 2 hari. Lah, 2 hari rupanya. Tadi beria mengalaunya. Tuan-tuan, hari ni tak sama. No. Cabaran kita, ingat, kalau kita tak kuat tarik di rumah, yang di luar akan kuat tarik. Saya share sikit lah tuan-tuan, baru ni kita buat training. Tuan-tuan, boleh lagi ke ni? Bawa tenang, saya tutup ni dulu tuan-tuan ni. Macam tak habis je kita ni nampaknya. Tuan-tuan, sikit, baru ni saya buat training, saya petik cuplikan sikit saja. Saya kata, maksud tu cerita pasal bila kita bertembung antara kerja dengan rumah tangga. Siapa yang kita nak korbankan, kerja atau rumah tangga? Bos besar kat belakang, peserta kat depan. Jadi ramai yang kat tangan rumah tangga. Tapi ada juga jenis geng ketegak ni. Bos kat belakang, kerja kata dia. Saya kata, tuan, bos kat belakang tu, saya tak sanggup korbankan rumah tangga, saya korbankan kerja saya. Kalau bertembung di antara rumah tangga dengan keluarga, saya akan korbankan kerja, saya takkan korban rumah tangga. Tapi ramai yang sebut, saya korban rumah tangga pasal bos kat belakang. Itu sebenarnya, sebenarnya muka tak sampai hati. Saya kata, jangan. Tuan-tuan korbankan kerja, itu amanah. Tuan-tuan korbankan rumah tangga, itu juga amanah. Ini tuan-tuan akan bawa ke syurga. Sebab itu bila bertembung antara kerja dengan rumah tangga, korbankan diri kita. Korbankan diri kita. Kita akan letih kerja, letih dengan rumah tangga. Kak, move on. Kan ini syurga kita, rumah tangga. Kerja itu amanah kita. Jalan. Tapi kita akan letih. Letih. Tuan-tuan dengan tak letih ke daripada pagi ceramah? Cuba. Tuan-tuan dengar ceramah sejam lebih ni pun tuan-tuan dah letih. Yang ceramah daripada pagi tadi yang macam. Tuan-tuan ingat tak letih? Oh. Nanti balik kan, ikut anak tak tidur lagi. Dia mula lah nak tunjuk dia punya tulisan. Senyum, letih pun senyum-senyum, layan. Betul tak? Kena. Besok bangun pagi-pagi keletihan kita, layan. Anak nak pergi sekolah, saya tak ada program, saya hantar anak pergi sekolah. Kadang dia tanya, kenapa ayah hantar hari ni? Dia jadi pelik. Sebab selalu dia pergi sendiri. Kata, ayah tak pergi hari ni, ayah tak ada program pagi, ayah nak hantar. Tuan-tuan, kita kena korbankan diri kita. Bukan rumah tangga, bukan kerja. Saya nak kata tuan-tuan, ni zaman dia. Waliasak kabaituka, lapangkan rumah kita. Kalau tidak, hari ni kita hidup semuanya bawah tekanan, bawah paras kemiskinan pun ia juga, bawah tekanan itu, bawah tekanan, semua under stress. Tuan-tuan ni, korbankan diri kita. Apa bang yang nak dikorbankan? Memancing. Tak ada lagi memancing. Lagi apa? Main golf. Tenang, kat rumah je. Pukul bola daripada hall, bawa ke dapur. Lepas tu bini pula ambil iron tu, dia bukan pukul bola, kepala kita dia pukul. Tuan-tuan tahu tak iron? Tuan-tuan ni payah. Tuan-tuan ni main golf ke tidak sebenarnya? Tak, di sini memang orang sini tak main golf. Koman tu lah. Oh, sini tahajud je, lupa pula saya. Tak adalah, saya dulu pernah jadi KD, jadi saya tahulah, yeah, apa nama kayu-kayu tu panggil apa benda, ya, jadi kita tahu dan tahu macam nak guna dia, cuma tak tahu nak pukul dia, yeah. Saya pernah pukul-pukul, nasib baik tak terpukul kepala golfer tu, yeah. Jadi saya tobat lah sejak pada itu, yeah. Jadi baik tak payah lah. Tapi nak cerita dia tuan, kita korbankan kita punya bang yang muda-muda ni yang dah kahwin, korbankan kita punya, kita punya diri. Tak payah melepak dekat simpang, dah kahwin dah, sibuk beria nak kahwin, paksa mak tu kahwinkan dia, dah kahwin duduk lagi kat simpang, entah apa dia buat, tak tahu bini kat rumah, dia duduk dekat pondok bas tu lagi lawa pada bini dia, tak faham betul saya rasa pondok bas tu macam itu, macam petak je. Tapi ni bila dia tak boleh korbankan diri sendiri, tuan-tuan ingat, wal yasak kabaituka, last kali wabki ala khati'atika, bersedih. Maksudnya istighfar, bertaubat atas kesilapan kita. Kita banyak dosa tuan-tuan, dosa banyak, taubat banyak-banyak, buat kebaikan banyak-banyak, insyaAllah. Makan jangan banyak-banyak, makan sikit-sikit, taubat banyak-banyak. Tak ada orang yang tak berdosa, orang semua berdosa, semua kena bertaubat. Tuan-tuan, cukuplah tu, bawa tenang. Saya nampak tuan-tuan pun dah insaf. Bukan insaf tajuk kita ni, insaf mendengar ceramah. Sebab sejam setengah dah tuan-tuan, saya tengok ada yang silang kaki dah tukar 5 kali. Kata ustaz ni gila betul. Memang pukul 11 nampak nak berhenti ni, kata dia. Nah, saya ingat cukup lah tu tuan-tuan. Bawa tenang. Lain kali kita jumpa lagi, insyaAllah. Saya bacakan daripada kitab-kitab daripada para ulama, supaya tuan-tuan betul-betul dapat manfaat. Ya, insyaAllah. Saya rasa sekadar tu dulu tuan-tuan. Sekali lagi ucap terima kasih lah pihak masjid, pihak surau yang sudi menjemput saya. Ya, saya ingat tuan-tuan dah blacklistkan saya. Ya, maklumlah, tak pernah buat. Saya pun tak pernah buat tuan-tuan kuliah 10 minit ni, tak pernah. Biasanya terus tak payah datang. Itu bukan blacklist terus. Ya, orang hantar santau terus tuan-tuan. Marah sungguh orang. Ya, jadi saya cuba datang juga hari tu, tapi alhamdulillah saya percaya Allah tahu niat baik saya. Dan biasanya kalau kita buat kerana Allah Ta'ala, Allah akan selamatkan kita. Itu saja tuan-tuan. Saya rasa itu saja. Sekali lagi terima kasih. Wallahu a'lam. Aku luka lihadah. Astagfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'al marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnal ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqnal ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin.
3: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Menjaga Lidah, bahagian akhir disampaikan oleh Ustaz Haryanto Rizal Brokman

temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk

Assalamualaikum semua. Dah pun 7.2 minit malam ya. Alhamdulillah syukur. Temankan saya Eli Fajrah Nafi di Kuantipan FM berjaga ini. Hari petang yang sejuk dan mendamaikan. Nampaknya petang ni banyak kawasan yang hujan ya. Rombong yang sedang mendengar DJ Eli di mana sajalah ya. Yang dengar di rumah, ada dengar tempat kerja. Yang juga mendengar dalam perjalanan kita kini. Baru pulang ke rumah masing-masing, semoga selamat sampai petang ni ya. Biasa insyaAllah hari Selasa, malam Rabu bertemankan saya ingin jam 12.30 malam nanti. Untuk jam pertama ni kita dengar lagu-lagu nasyid ketuhanan ni. Dan saya nak maklumkan azan maghrib akan buku bandang ya. Pada jam 7.31 minit malam bagi kawasan Bandar Ipoh. Terima kasih banyak pada sahabat saya DJ Merah. Dah bersusah menonton komen segmen Mata Koma tadi. Mohgebang tadi. Okey, kita berhibur dulu terus ya.

0: lagu nasyid kontemporari pertuanan di Pera FM.
1: Ya, sahabat Pera FM sedia menemani kau mengejar rumah setengah malam bersama saya Eli Fazilah Hanafi. Bagi tegak 7.14 minit malam ya. Sekejap untuk masuk menangkan Pera FM. Sahabat kita menuju berada ya. Okey, Syahrul dari Taiping. Dia kata petang tadi hujan lebat. Tak setia pasal Pera FM hujan lebat setengah malam. Terima kasih Syahrul Taiping ya. Dia juga ada Kak Mawar kita. Apa khabar Kak Mawar malam ni ya? Dari Kampar. Hujan dari petang tapi tak lebat dah katanya. Terima kasih Kak Mawar ya. Dia juga ada Wan dari Kelang juga pada macam biasalah di WhatsApp konti Pera FM ni. Pada kamu yang ingin berkongsi dengan Eli aktiviti kamu pertama malam ni ya, malam kita nak apa ni nak melakukan solat pada maghrib, ada yang sedang bercerehat di rumah, ada yang tengah siapkan makan malam ya, ada yang masih lagi perjalanan waktu belum sampai rumah lagi, ada hati memandu kan, boleh terus salurkan di WhatsApp konti Pan FM atau voice note pun boleh di 010-200-7055 ya. Kali lagi Eli nak maklumkan azan maghrib akan berkumandang pada jam 7.31 malam bagi kawasan Bandar Ipoh. Sampai Raja Taubat.

0: Ulumul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Bangun pagi, gosok gigi dengan ubat gigi saya. Macam lain je set opening tu. Ya, saja nak bagi tahu kita supaya kita bersemangat sikit bangun pagi ni. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum. Sebab kali ni saja je mula dengan pasal bangun pagi tadi. Sebab kita nak cakap tentang kebaikan bangun awal ni. Bangun awal ni, dia sebenarnya dia bukan disiplin semata-mata. Dia adalah berkaitan tentang sunnah yang kita bawa tau dalam kehidupan kita. Ha, macam mana kita beramal dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Orang putih kata morning person katanya. Ya ke? Kalau tak betul tu terima je lah ya, maaf lah ya. Tetapi nak bagi tahu kepada kita, dalam agama kita memang ajar kita supaya kita menjadi orang yang awal, bukan jadi orang-orang yang akhir. Dia suruh kita bangun, bangkit, berjuang dan pergilah letakkan diri kita dalam perjuangan yang tepat. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ada sebut pada kita,

0: Kamu berdirilah kerana Allah. Kamu semayanglah dengan taat, dengan khusyuk. Bangkit pemuda, ha, kata dia. Supaya apa? Supaya kita berada dalam keadaan yang positif di pagi hari, yang mana kita nak letakkan diri kita, ya Allah, aku pagi ni aku berjuang untuk Engkau, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya, siapa yang selalu lambat bangun pagi, antara perkara yang paling dirugi adalah dia terlepas untuk dapatkan doa daripada Nabi kita. Ha, sebab ada sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, menyatakan kepada kita Nabi ni doa. Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat aku ni di waktu pagi mereka, ya Allah. Yang doa ni siapa? Nabi kita. Apabila Nabi kita doa, ya Allah, berkatilah mereka ni di pagi hari, ya Allah. Berikan kepada mereka rezeki, ya Allah. Berikan kepada mereka manfaat dalam kehidupan mereka, ya Allah. Sebab itu kita tak nak terlepas doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak sangat supaya kita meletakkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersemangat untuk kita bangun pagi. Ingat, siapa yang bangun pagi sebenarnya dia dah dapat kemenangan yang pertama. Dia dah kalahkan orang lain. Saya suka menang. Saya tak tahulah para pendengar kita suka kalah kan. Jadi kita semua suka menang. Tak ada siapa suka kalah. Jadi cara untuk menang di awal hari adalah bangun di pagi hari dengan bersemangat. Sebab apabila kita bangun di awal hari akan menyebabkan kita lebih menang, kita lebih tenang, kita dapat fokus dan kita tak terlepas doa daripada Nabi tadi dan apa yang telah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sabdaan Nabi dalam apa yang patut kita amalkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 161 hingga 164.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati sedang mereka tetap dalam keadaan kafir. Mereka itulah orang-orang yang ditimpa laknat Allah dan malaikat serta manusia sekaliannya.
1: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
0: Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak diringankan azab sengsara dari mereka, dan mereka pula tidak diberikan tempoh atau perhatian.
1: Wa

0: Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya. Serta ia biarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah. Terapung-apung di antara langit dan bumi, sesungguhnya pada semuanya itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

Syukur Alhamdulillah, pertemuan kita di hari Selasa malam Rabu, ya. 11 Ogos hari ini bersama dengan 27 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih, saya Eli Fazilah Hanafi.

Okey, nampaknya malam ni DJ Ellie menemani koma ya. Giliran saya pula menemani koma juga 12:30 malam. Ada yang lepas makan malam ke tu? Ini sahabat kita Wan di Kelang Selangor, dia belanja gambar. Malam ni dia makan nasi, berlaukan ayam masak merah dengan sambal tumis ikan bilis buah petai. Ini macam lauk tengah hari je Wan. Okey, ada yang kata malam-malam Nelly dah makan awal dah. Ada yang pukul 7 malam, 7:30 malam dah makan. Alhamdulillah ya. Yang paling penting saya rasa jangan tinggal makan malam ya. Saya rasa jangan tinggal makan malam tu maksud janganlah kita makan bergeria sangat macam makan tengah hari kan. Makanlah apa saja sekadar kita makan malam. Walaupun orang kata minum-minum saja ya. Makan roti ke biskut ke okeylah tu. Kita makan malam lah juga kalau tahan lah ya. Kalau tak tahan perut tu makan nasi lah juga ya. Okey, terima kasih semua. Okey, masa untuk Ellie belanja lagu ni. Ada yang baru buka radio ke tu? Makan soal DJ Ellie di udara. Nampaknya saya bertugas malam ni menemani koma. Ini jam pertengahan seperti saya sebutkan tadi ya. Boleh tolong hantar ke WhatsApp Konti Bandar FM. Nombornya 010-200-7055. Ada yang kata lah saya tak pernah lagi minta lagu ni dekat Bandar FM ni. Kita minta dah lagu. Boleh aja ya. Banja lagu je tau ya. Okay, saya sebut lagi sekarang nombornya. Ataupun hantar voice note pun boleh ya. Di 010-200-7055. Okay, terima kasih. Sahabat kita ni Fauziah. Atau OG dari Sungai Siput ya.

0: Nak minta lagu? Nak bagi ucapan? WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan kat WhatsApp koma.
1: Koma nak edit belanja lagu? Dari tahun 60-an hingga terkini, seleksi pendengar untuk koma.
2: Ya, yeah, malam ni Eli nak belanja koma lagu eh. So, sambil koma bersyarat makan malam bersama santai depan rumah sembang-sembang. Padahal malam tadi kan hujan ya. Sejuk malam ni ya. Eh. Dengar terus Piana FM 12:30 malam ya. Terima kasih sahabat kita ni. Siapa namanya? Kalau boleh kalau koma hantar dekat WhatsApp konti pada FM tu beritahu nama dan dari mana. Ada yang kata lupa pula nak beritahu nama. Terus minta lagu. Saya pun tak pasti siapa orangnya ya. Okey, terima kasih banyak Man dari Batu Kura. Macam ni lah Man ya. Okey, malam ni Man nak layan lagu dari persembahan kumpulan Search, Gadis Misteri. Siapa Gadis Misteri tu Man ya. Kita tengokkan profil dia tu namanya Azman bin Hamad. Betul tu Man ya. Okey, terima kasih banyak. Siapa namanya ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Eddie Ali. Dia gerik hujan lebat sekarang ni. Maksudnya renyah lagi hari ni. Okey. Terima kasih banyak. Ni Rose ni, Rose dari Greek eh. Nak minta lagu Ekspedisi, Nafisa. Okey. Katanya semoga DJ Eli sihat selalu dan ceria. Terima kasih banyak Rose dari Greek eh. Juga berada di WhatsApp Konti Perak FM. Okey, ada yang kata tak pernah lagi minta lagu? Silakan. Nombor WhatsApp kita macam biasa. Eli sebut sekali lagi ya. Di 010-200-7055. Hantar WhatsApp pun boleh ya. Okey, saya ulang nombornya 010-200-7055. Dia baru kat radio malam ni ya. Okey, selamat malam Munir Slibin. Minta lagu Alasanmu Exist katanya. Ataupun Ekspedisi Hentian Ini. Katanya baru pernah makan bakso ni Eli katanya. Dengan isteri. Okey. Terima kasih banyak Munir Slibin ya. Okey, ada voice note ke? Assalamualaikum Kak Eli, kau salam. Siapa namanya ni? Ali ya, Ali ke namanya. Katanya padan le, lama tak dengar petang-petang. Okey, nampaknya Ali baru perasan kot. Saya bertugas malam ya. Baru saja bermula Ogos ini Ali ya. Ali bertugas aja. Okey, insyaAllah hari Selasa saya bertugas malam dan juga hari Sabtu ya. Segmen After Coma pada FM. Okey ni dia. Okey, nak minta lagu apa tu Ali untuk Ganjang? Boleh je dekat mana sekarang ni? Mendengar Perang FM di rumah ke? Kedai makan ke? Mana tahu ya? Hari ni ada pasar malam ni, Pak Goma ni. Sebab saya hari ni ada pasar malam ni.

Assalamualaikum DJ Eli. Saya Anom dari Metro Mekana Batu Gajah. Ingin minta lagu Patahnya Sayap Malam. Lagu ni tujukan khas untuk semua yang mengenali diri saya. Terima kasih DJ Eli.

dalam rancangan Hindi Hicks 9 malam hingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie hanya di Perak FM untuk komen aja.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktu.

0: القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiran-Mu ya Rab seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naungan-Mu, kasih saya.

11:30 malam ya. Okay, selamat malam semua. Salam Selasa. Okey, hantar dekat kita punya WhatsApp konti ya. Macam biasalah, ya. Hantar voice note pun boleh. Okay, 010-200-7055.

temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk

0: Ellie belanja lagu tak? Seleksi pendengar untuk koma je. Seleksi pendengar, anda pilih DJ Sia untuk koma je.
1: Assalamualaikum semua, selamat malam ya. Ada pun 9:19 minit malam ini saudara. Berdepankan saya Ellie Fazlan dengan jam 12:30 malam menemani koma di mana saya berada. Kalau koma nak minta Ellie belanja lagu boleh aja ya. Saya sebutkan tadi hantar dekat WhatsApp Kunti pada FM, hantar voice note pun boleh. Kita tengok sahabat kita ni hantar voice note, siapa namanya ni?
2: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
2: Ellie, ya, saya Osman daripada Batu Kerah. Saya nak minta lagu Kaza satu, Memburuk Impian.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Osman. Di Batu Kurau. Dia hantar voice note eh. Okey, dia 055-4585-559. Kalau kamu nak sema-sema dengan Eddie pun boleh juga eh. Tengah buat apa kat rumah tu ya. Ada yang kata tengah menung-menung dengan lagu ni Eddie. Ada yang kata tengah baring-baring. Ada yang kata mata tengok TV. Telinga dengar radio. Oh, dua dalam satu lah malam ni ya. Okey, dia 055-4585-559. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, ni Kak Ayu ke ni?
3: Ya, yeah, ni Kak Ayu yang terbaru Ellie.
1: Ya, yeah, selamat malam Kak Ayu.
3: Ya, yeah, selamat malam. Aduh, tak berceloteh dengan Ellie.
1: Ya, yeah, itulah Kak Ayu tak telefon Ellie di Konti.
3: Aku lupa aja ni.
1: Ya, yeah, dekat sana petang tadi hujan ke Kak Ayu?
3: Hujan, lebat. Alhamdulillah, kecil sikit Ellie.
1: Sekarang dah berhenti hujan lah.
3: Ada berhenti dah.
1: Dah berhenti dah, ya. Ya,
3: tidak.
1: Ya.
3: Macam pupuk.
1: Iyalah, Kak Ayu sekarang malam-malam makan nasi ke?
3: Bukan Eli, yeah. Bukan batas makan. Makan. Tapi tak makan berat-berat. Depan rumah Kak Ayu tu sebarang jalan dia ada kedai makan. Setiap malam dia ada jual sate.
1: Oh, sate ya. Oh, sedap sate.
3: Makan nasi impit. Yalah.
1: Makan nasi impin. Ah, okeylah tu Kak Ayu kan.
3: Hidup lah hari-hari ni.
1: Yalah.
3: Konsen sekali kan. Nak ngopi malam.
1: Betul. Kak Ayu kalau makan sate, berapa cucuk Kak Ayu?
3: Tak banyak sangat. 5-6 cucuk cukup lah. Nasi impin. Kak Ayu
1: suka nasi impin ni. Oh, ya ke? Nasi impin tu memang Kak Ayu suka sangat lah ya.
3: Sebab kalau kita nak minta nasi impin semata, susah lah. Sebab dia memang jual sate dengan nasi impit.
1: Yalah, dia ada package dia lah.
3: Okey lah. Kita pun faham kan.
1: Baik, okey. Sihat Kak Ayu malam ni Kak Ayu ya?
3: Macam mana?
1: Sihat malam ni ya?
3: Alhamdulillah malam ni. Eli sihat ni?
1: Alhamdulillah sihat Kak Ayu di kaunti ni. Okey Kak Ayu, malam ni saya nak bagi peluang pada Kak Ayu bagi ucapan sikit dan juga minta lagu. Okey, silakan.
3: Nak minta lagu boleh ke?
1: Boleh. Lagu apa tu?
3: Itu yang seronok tu. Dia lagu, tak kira lagu 80-an ke.
1: Tak apa, boleh je Kak Ayu minta lagu apa. Yeah.
3: Malam-malam ni kan, bagi feel sikit. Tak kira nak lagu Scorpion.
1: Lagu putih ya.
3: Always Somewhere, boleh?
1: Always Somewhere, boleh.
3: Malam-malam ni macam, layan-layan sikit lah.
1: Yalah, kan.
3: Tak kira selalu ni, warga emas ke apa ke. Ponok kan lagu macam tu malam-malam.
1: Ucapan untuk siapa Kak Ayu malam ni? Ucapan?
3: Nakkan ucap kat kawan-kawan awak dah bertara.
1: Yelah tak apalah. Untuk, jiran-jiran ke orang kampung ke member semua.
3: Untuk kawan-kawan yang masih ingat Kak Ayu lah.
1: Ya. Yeah.
3: Ada satu kawan tu kan Eli. Tapi bukan sekerja. Cuma suaminya sama tempat kerja Kak Ayu.
1: Oh,
3: tapi
1: gitu.
3: Sama-sama dah pencet. Dia tak mix dengan Perak FM. Dia tak reti nak call. Dia tak takut. Dia cakap.
1: Oh iya.
3: Tak nak bagi ucapan kat dia. Dia malam-malam pun dia dulu.
1: Ya. Silakan Kak Ayu.
3: Untuk Iyah yang berada kat video. Selamat malam ya. Malam ni malam pula hantar lagunya. Yang siap dia tak ada.
1: Okay.

0: Terima kasih sama.
1: Ya, baik. Lagu diminta oleh Osman dari Batu Kurau, ya. Dengarkan seleksi Arthur Koma bersama Ellie. Ini jam 12 tengah malam nanti. Telefon Malaysia di 05 5458 559.

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka!
2: Ya, kita akan menyambut Hari Kebangsaan negara kita yang ke-69 bagi tahun 2026. Ya, dan rasanya ramai dah mula pun mengibarkan Jalur Gemilang di rumah-rumah. Ada yang kata dah Jalur Gemilang kat rumah saya tu nampak tak cantik, dah buruk kan. Baru dah kena hujan panas, hujan panas. Dan ada kata nak beli bendera baru, Jalur Gemilang yang baru. Wow. Kita semarakkan ya. Bulan Kebangsaan negara kekinan kebaran Jalur Gemilang. Okey, dia 0555458559. Sampai kau buat ucapan tu bolehlah minta lagu ya. Ada yang baru buka radio malam ni. Oh, terima kasih banyak. Macam rasa sebenarnya dengan suara Eli tu. Terima kasih banyak Mus Main Sma. Dia hantar dekat saya punya WhatsApp kot, dia WhatsApp personal. Terima kasih banyak Mus Main Sma. Terima kasih banyak Wan Kamarudin juga. Wan Kelang lah ni. Okay. Kita tengokkan di Facebook Eli pun ramai dah masuk. Jadi saya bacakan ya. Okey, dan di 0555458559. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ayah, itu setia aku di sini. Siapa lagi kalau bukan Cu Intan kita sahur. Yeah. Macam Cu pula kan, kalau malam-malam ni Cu makan malam, makan apa tu?
3: Cu kan kalau malam-malam kan kita orang ada sampai satu lepak tu kan. Dia orang bawa potluck je, dia orang bawa kan. Tadi Cu bawa goreng pisang, lepas tu ada kawan tu dia bawa mihun goreng ke apa. Kita makan benda-benda macam tu dekat rumah Cu lah, dekat Aman Jaya tu. Dan lepas tu Cu cuma order air je. Kadang-kadang Cu belanja ayur dekat depa, lepas tu depa ni bawa macam tadi Cu makan pulut dengan sambal tomis kan. Tapi
2: sedapnya pulut nah.
3: Pulut jagung dia orang bawa kita orang kelak. Siapa yang tengok FB Cu, selalu Cu lepakkan kedai anak saudara Cu. Dia jual burger.
2: Oh gitu. Jadi masing-masing bawa olak lah Cu ya.
3: Masing-masing. Tapi kita
2: meriahnya.
3: Kalau orang Perak kata berbika, asma bahasa berbika. Kita orang dah bincang dah, macam semalam bincang, kamu nak bawa apa, kamu nak bawa
2: apa kan. Apa tadi berbika?
3: Berbika. Kalau orang sawut cakap kan asma bahasa, dia berbika tu macam kita nak buat satu rancangan lah.
2: Oh,
3: macam
2: ber- kita

0: berbincang lah.
1: Macam aku berbincang dengan Ellie kan. Okay, Ellie nak bawa apa esok kan?
0: Ya.
1: Kalau cakap.
0: Baik. Oh, berbika namanya kan? Oh,
1: berbika.
0: Okay, baik-baik. Ellie baru tahu kata berbika tu maknanya.
1: Berbika.
0: Berpakat-pakat lah kan?
1: Berpakat.
0: Itu betul. Okay, baik. Malam ni Cu nak dengar lagu apa, Cu?
1: Cu nak dengar lagu favorite Cu lah, Arwah Sharifah. Ini ke Seribu Mawar.
0: Seribu Mawar, ya. Untuk siapa? Ucapannya pada siapa malam ni? Seribu Mawar ni.
1: Untuk warga sahur yang mengenali diri Cu dan sahabat-sahabat Perak FN Cu yang banyak menyokong Cu. Termasuk di yang banyak sokong Cu.
0: Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Betul lah Cu. Setia aku di sini, Cu, ya.
1: Ha, memang DJ Eli bertonton malam. Memang
0: syahdu. Allahuakbar. Terima kasih banyak, Cu. Jumpa lagi kita. Assalamualaikum.
1: Okay.
0: Bye-bye.
1: Love you
0: all. I love you too. Okay, tu dia. Okay, saya akan di lagu di Mentoli Cuinta ke Seribu Mawar dekat Sarfah Annie, ya. Okay, tadi ada sahabat kita minta lagu Puan Krista Sarfah Kami Hitam. Bawa kita ke 9:30 malam. Ada buka radio kan malam ni? Okay, selamat malam Mona Rahim. Selamat malam Mau Faizah. Selamat malam Zaimah Ngah Talib. Satu kan jeli. Terima kasih Kak Azhar Seron, ya. Seputih hujan tadi katanya. Juga ada Kak Mawar, Kak Salam Pemtua, Haji Barudin, ya. Haziza Bahar, ramai.

sistem aplikasi MES999 bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

0: keluar lagi, memang ramai dah mula minta lagu macam biasa lah. Saya nak belanja koma lagu. Belanja lagu je tau.
1: Nak Eli belanja lagu seleksi pendengar? Jangan lupa bersama Eli Fazilah Hanafi untuk koma je.
0: Malam ni segmen atas koma Boleh saja saya belanja lagu. Belanja lagu je tau, yang minta belanja sate pula. Okey, dia 05-545-8559. Saya dah dengar suara koma malam ni Di mana saya pernah kita berada, ada mendengar di rumah. Ada juga mendengar di tempat kerja. Bagi cik-cik pengawal keselamatan kita sedang bertugas kita gini, shift malam ni. Juga yang bekerja di hospital dan sebagainya. Terima kasih kerana milik Panel FM sebagai teman koma malam ni Nak cakap dengan Eli ke? Boleh je di 05-545-8559. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, apa khabar di sana tu?
2: Abang Ad tadi lah ni.
0: Abang Ad. Dari mana tu Abang Ad? Bagan Serai ya?
2: Saya pada Bagan Serai.
0: Dekat mana Bagan Serai tu Abang Ad?
2: Bagan Serai, Parit Mentara.
0: Parit Mentara. 1, 2, 3?
2: 2.
0: Parit Mentara 2.
2: Jadi bisa datang ke sini?
0: Apa, Bagan Serai memang bisa datang lah. Sebab dulu saya duduk sana.
2: Kat Dewan dulu.
0: Dulu saya memang duduk sana. Duduk di Bagan Serai.
2: Oh, di Bagan Serai mana tu?
0: Saya dibesarkan belajar di SK Bagan Serai.
2: Oh.
0: Kemudian saya teruskan menengah di Sekolah Semai Bagan Serai.
2: Di Bagan Serai kampung mana tu?
0: Saya duduk di Pekan lah, Pekan Bagan Serai.
2: Oh, dalam Pekan.
0: Dalam Pekan. Okey. Abang Ad kata dekat Bagan Serai ada apa ni? Capati apa ni?
2: Capati kambing.
0: Dekat Alam Pungsu. Okay, tak apa, lain kali saya belanja Abang Ad makan capati kambing
2: InsyaAllah. Ini boleh nak minta lagu.
0: Eli belanja Abang Ad bayar tau.
2: Boleh.
0: Okay. Boleh. Abang Ad, malam ni nak minta lagu apa?
2: Kalau tadi tu minta lagu Orang Putih, Abang Ad minta Hindustan.
0: Oh, Hindustan. Oh, tak ada siapa lagu.
2: Lagu ni M. Sharif Calija.
0: Saya Calija M. Sharif?
2: Ya, M. Sharif.
0: Oh, edisi
2: Calija. Yang Hindustan punya tak siap, M. Sharif siap bawa.
0: Oh, gitu ya. Okey, nanti Eli cari tengok ada ke tak lagu tu
2: Kalau M. Sharif tak ada lagu tu, lagu Jeffrey Dean, lagu terbaru Jeffrey Dean.
0: Oh, lagu terbaru, lagu apa je?
2: Lagu terbaru, tajuk dia tak tahu, tapi yang terbaru lah, yang rakaman terbaru.
0: Nanti Eli carikan
2: dia. Tapi lebih kurang 60-an ke lah, irama dah.
0: Okey, baik, terima kasih banyak Pak.
2: Boleh tunjukkan lagu.
0: Sebab siapa tu?
2: Tujuan nama satu pada isteri abang lah yang ada di rumah.
0: Siapa sebutlah nama.
2: Hamidah Amir.
0: Hamidah.
2: Nak minta lagu tu bagus ya.
0: Tak lagu tu lah.
2: Okey boleh lah.
0: Senyumlah Puan Hamidah tu. Puan Hamidah tu kan.
2: Siapa nyanyi lagu tu? Piramli ya.
0: Hamidah S. Rosli katanya.
2: Oh, bukan P. Ramli.
0: Bukan P. Ramli pun ada juga. Itu lagi lama lah bunyi dia kan.
2: Lagi lama lah. Yang terbaru lah.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak Abang Ad. Okey, salam ke Puan Hamidah kita.
2: Pada ucapan pada kakak-kakak Abang Ad dan juga kawan-kawan.
0: Okey, baik.
2: Dan juga pada DJ Eli. Selamat bertugas.
0: Selamat bertugas. Terima kasih banyak Abang Ad.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, lagu dia minta oleh Mak B kita ya. Dari Bandar Baru Putra. Adanya hutang untuk hiburan cucu-cucu putera, puteri Dewi Nan Nati. Oh, Dan Nati. Okey. Saya bacalah Kak B. Mak B kita.

0: Jalan-jalan Floyd Ted kalau punya hutang, ya. Ya, dunia ini ibarat bayangan. Jika kamu berusaha menangkapnya, dia akan lari. Tapi jika kamu membelakangkannya, maka dia tak punya pilihan daripada untuk mengikuti mu. Itu dia bayang-bayang, ya. Dunia ibarat bayangan.
1: Kamu nak minta lagu ke? Dengarlah seleksi pendengar untuk koma je.
0: Maksudnya untuk koma je. Hari ini hari Selasa malam Rabu. 11 hari bulan Ogos hari ini. Bersama dengan 727 Safar 1448 Hijrah. Okey, ramai-ramai lagi nak ke talian kita. Terima kasih banyak. Ada yang baru buka radio malam ni. 05-545-859 sambil dia belanja koma lagu. Belanja lagu je tau. Murni kata bila nak belanja aku ni, Li. Okey, Murni beritahu kata dia tengah buat tempirai tadi. Tempirai tu iaitu sejenis apa ni, alat yang untuk menangkap ikan. Dia kata ikan sepat, ikan kelis susah nak dapat. Dia kata ikan ruan senang dapat. Okey. Ni orang pandai ni, apa ni, menangkap ikan, ya. Nah, saya pergi menangkap ikan dekat pasar raya je lah. Ataupun dekat market. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat malam Kak Sharifah.
2: Ya, selamat malam.
0: Kak Sharifah Zainab, ya?
2: Ya.
0: Dekat mana tu Kak Sharifah rumahnya? Taiping, eh?
2: Ya.
0: Dekat mana Taiping?
2: Taman Kemuntin Jaya.
0: Taman Kemuntin Jaya. Kak Sharifah kata malam ni nak tujuh lagu kat siapa?
2: Kepada saudara mara dan kawan-kawan yang belum tidur lagi, yang berada di Kampung Makmur, Sungai Siput Utara.
0: Selalunya kalau Kak Sharifah tidur malam pukul berapa?
2: Tak tentulah, kadang pukul 9, kadang pukul 10.
0: Awal juga tidurnya. Tak apa, malam ni Kak Sharifah jangan tidur awal. Dengar ni sampai habis, ya.
2: Okey, saya nak tunjukkan kepada kawan-kawan saudara mara yang belum tidur lagi, yang Kampung Makmur Sungai Siput Utara. Dan untuk cucu yang tidur di sebelah saya, Ulfah Syakirah dan Sarah Atiyah.
0: Esok nak sekolah kan, tidur awal lah cucu tu, ya.
2: Dia orang tidur kat saya.
0: Okey, manja, ya. Okey, baik-baik. Terima kasih Kak Sharifah.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nanti dia siar lagu yang Kak Sharifah minta, ya. Dan Dorman Manik.
2: Ya.
0: Ini memelukmu selepas aku ni.

0: Kau mau nak lagu apa? Lagu lama, lagu baru, seleksi pendengar untuk koma aja.
1: Malam ni Ellie memang nak belanja koma lagu. Boleh tu hadirkan diri koma. Jangan tidur lagi. Teman berteman kita jam 12 malam ya. Pada FM setia menemani koma bersama saya Ellie Fazila. Ada baru buka radio malam ni. Okey, 05-545-8559. Jom meriahkan malam ni dengan suara koma ya. Hantar bosok pun boleh. Okey, kita ada pemanggil seterusnya malam ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, boleh Ellie tahu siapa kat sana?
2: Kak Noh tadi.
1: Kak Yong?
2: Kak Noh.
1: Kak Ngah?
2: Kak Noh dari Salak tadi.
1: Oh, Kak Ngah dari Salak. Okey, nak tanya Kak Ngah, Salak tu kat mana Kak Ngah?
2: Salak ni kiranya area Sungai Siput.
1: Di area Sungai Siput.
2: Kalau apa-apa program pejabat apa semua kat Sungai Siput lah.
1: Oh, di Pekan Sungai Siput tu lah ya? Petang tadi hujan tak kat sana Kak Ngah?
2: Tak hujan.
1: Tak hujan pula ya.
2: Okey. So, hari apa? Hari Rabu tu hujan sekejap.
1: Sekarang ni Kak Ngah tengah dengar radio lah ni.
2: Dengar radio. Radio ada tiga. Satu kat dapur, satu dekat depan, satu dalam bilik.
1: Oi, satu kat dapur, satu kat depan, satu dalam bilik.
2: Ya.
1: Yeah. Nasib baik dalam bilik air, tak ada tahu radio. Okey, malam ni Kak Ngah nak bagi ucapan apa? Nak minta lagu apa? Nak Ellie banjir lagu?
2: Sebarang lagu lah.
1: Tak
2: berminat sangat dengan lagu. Kerana cuma nak dengar suara-suara DJ je.
1: Oh, gitu. Okey, mana semua lagu pun boleh lah Kak Ngah ya?
2: Semua lagu pun boleh.
1: Bagus sangat tu. Okey lah. Nak bagi ucapan tak?
2: Nak bagi pesanan lah dekat anak-anak.
1: Haa?
2: Muhammad Tashfiq Amir.
1: Ya. Yeah.
2: Dan adik dia Tati Satu Amira dah balik nanti hati-hati.
1: Oh, dah kerja lah malam ni? Anak-anak kerja lah?
2: Kerja.
1: Oh, kerja. Doa ibu tu makbul kan Kak Ngah ya? Yelah.
2: Tati Amir tu dah 4 kali dah accident dia risau tu.
1: Oh, iya ke? Ya Allah. Semoga belakang perjalanan anak balik kerja malam-malam ya?
2: Panda. Bob ni pengantar makanan ni.
1: Ya. Yeah. Okey, terima kasih banyak Kak Ngah.
2: Okey.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagu dimiliki oleh Abang Ad tadi. Dia bagi Bagan Sarai Parit Mentara 2. Okey, lepas dah 10 satu pilihan malam ya. Terima kasih Ellie ke jam 12 tengah malam. Jangan koma tidur lagi.

0: Kak Yong Pretty Ellie.
1: Ya, yeah, aku salam.
0: Teman Yudin Toyi Basker. Minta tolong putarkan lagu Cinta Pantai Merdeka.
1: Ya, yeah, boleh aja. Okay.
0: Dan selamat Hari Kemerdekaan pada semua peminat Perak FM. Untuk koma aja, tiada yang lain.
1: Baik, terima kasih.
0: Okey.
1: Yudin kita, kita gajah ni.

0: tropical que lagu yang cinta Pantai Merdeka.
1: Macam-macam lagu ada dalam seleksi pendengar. Kamu pilih DJ Sia seleksi pendengar untuk kamu aja.
0: Okey, malam ni Eli temankan kumpulan jam 12:30 malam ya. Jadi 05-545-8559. Okey, siapa di sana tu? Assalamualaikum.
2: Hello, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Siapa sana?
2: Ini Aunty Yong.
0: Aunty Yong? Dari mana tu?
2: Dari Ipoh.
0: Dari Ipoh.
2: Aunty hari ini sangat sedih dengan berita.
0: Kenapa tu?
2: Satu tahun, empat bulan kena meninggal. Didera oleh datuk dengan nenek.
0: Oh, iya ke? Okey, baik-baik. Semoga Aunty tabah selalu. Ya, okey. Terima kasih banyak Riza dari Parimunta. Dan lagu perantian Kepulauan Harmoni. Dan ini lagu minta sahabat kita, Mazin Hamzah, Mustika Hatiku.

Pasir parafm.com je eh. Kata pangah cepat. Terima kasih Jelly kena siarkan lagu yang saya minta malam ni. Okey. Sudirman tadi salam terakhir ya. Dia pangah, terima kasih banyak juga dengan Parafm. Okey, dan ini pula saudara Ahmad. Lagunya pun dah disiarkan tadi. Cuma Rizal lagunya Menamakanmu Cinta eh. Dan juga Adi Govinda. Okey. Okay, lagi siapa ni? Kata Tuan Haji Zulkifli Maktop, Hajah Hayati Hasan dan juga Zara Amanda Zulaika, Taman Meru Ipoh. Sedap namanya ya. Dengan lagu sebab Fahrenheit Kasih Orang Muda. Okey, selamat malam Tuan Haji Musyi kita ya. Juga ada Haji Barudin Chopin. Selamat malam Haji Barudin Chopin. Katanya ada lagu yang diminta oleh Haji dah pun yang disiarkan tadi Ustaz Datuk Rijadif. Ingin Bersuah. Lagu ni kepada Yop Basar di Sri Rahmat, Sri Selamat. Dan Yop Najib di Lekir. Okey, baik. Terima kasih Eli sama-sama eh. Okey, Kak Long dari Padang Getak Pulau 3 Kampung Gajah juga sedang mendengar Pada FM, setia bersama Pada FM katanya. 6 pagi mula mendengar hingga tamat siaran. Terima kasih banyak ya. Ramai ni, siapa ni? Namanya siapa? Manta Shaw. Okey. Rupiah 1,000 tahun tak mungkin. Buat Encik Syarudin katanya. Encik Daud Andak juga Haji Azmin. Moga terhibur naknya malam ni. Okey. Ini hantarkan kita punya WhatsApp konti pada FM ya. Okey, Cici Ayam pun ada di Kampung Pisang, Kampung Gajah. Dan ini lagu diminta oleh Tuan Haji Zulkifli tadi. Pusat Fahrenheit, Kasih Orang Muda.

0: Kadang-kadang semoga Wan dari Kelang sangat terhibur. Yang dia minta lama dah tunggu lagu tu katanya. Baru DJ Alicia. Sabarlah dulu list yang panjang ni. Wan ya. Okey, mari ke 11 malam kita kini Zara. Okey, kalau kau nak cakap dengan Eli boleh je. Nanti saya boleh sembang-sembang ya. Sesuanya kau pun tak mengantuk, saya pun tak mengantuk. Ha. 05-545-8-59. Nampaknya ijau-ijau lagi talian kita ya. Okay, tak apa, lepas ni saya akan sambung balik. Kita dengar berita dulu daripada National FM pukul 11 malam. Dan Eli kan tuan benar-benar kau pun ke jam 12 malam.
1: Ikutilah Era FM menerusi Era Utara 104.1, Era Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Dri 96.2, Lenggong 94.2, Cangkat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Era FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Era FM.
2: Kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
3: Kira le pagi ke petang ke malam pun layang juga. 18 jam Perak FM ke udara bersama Koma. Terbaik Perak FM dari saya, Amin Spring.

Ya dah pun 11:18 minit lagi di Gusara. Dan Zahir pernah bertemankan saya di Fazal Reporti pada FM. Ya. Selamat malam semua. Selamat malam saudara Zamri Musa, Suraya Syarudin, Muhammad, Wan Muhammad Safwan. Nur Aslina pun ada ni. Kak Awi Beruas mesti ada. Kak Lawi Abdul Rahman kan? Okay. Juga Muhammad Faizal Osman. Okay. Terima kasih semua. Juga saya dapatkan WhatsApp dari sahabat kita Ahmad Rizal dari AC Redang Punggol Tanjung Keramat Langkah. Dan teman Hel Amin, kau datang lagi dalam fikiranku. Ini lagu dia. Baik. Okay, semakin ramai yang masukkan kita punya WhatsApp malam ini.

Cucu Intan Kamudin dari Taman Sri Berjaya Ipoh. Ha, kata malam tengah bakar kek pisang. Ha, so sambil dengar Perang FM katanya. Jadi ha, zaman semacam Pandora.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

0: segmen Atakoma 7 malam hingga 12.30 malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Selamat dan sampai di hujung tugasan Eli Fazlah Nafi untuk hari ini menemani koma dan segmen Atakoma di Selasa 19 Ogos ya. Esok hari Rabu insyaAllah kembali lagi bertugas. Esok saya akan masuk segmen pagi, segmen Yop Yong ya, 10 pagi hingga 2 petang insyaAllah. Harapan saya memutuskan bersama Kepala FM, terus bersama Kepala FM, sesi nombor 1 orang Perak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Kumpulan Spin dengan Janji Kita memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM, segmen nombor 1 tengah malam anda, menemui anda untuk pertemuan hari Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, semuanya berjalan dengan lancar. Kalau semalam baik, kita mengharapkan hari yang baru ini ianya bertambah baik. Yang mana tak sihat, hari ini mudah-mudahan bertambah sihat. Yang sakit, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Sepanjang 6 jam ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di semua frekuensi yang ada, termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga menerusi RTM Klik di seantero dunia. Mendengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng jahat tau, geng baik. Geng burung hantu yang sememangnya tak boleh nak tidur malam. Sebab apa tak boleh nak tidur malam? Sebab anda bertugas, sebab anda bekerja, sebab anda mencari rezeki. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tapi tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Ada yang tengah bersedih ke? Janganlah bersedih. Kita akan ada selalu ada harapan. Harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Jadi kita terus berusaha, terus bersemangat dalam hidup. Jangan patah semangat, ya? 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang akan saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Jadi terus kekal setia, stay tune bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

pelajar-pelajar kan. Jadi selamat menanda cikgu ya. Jangan tidur lewat-lewat. Kan nanti besok pagi kalau mengajar kan. Ha, jadi macam cerita B. Ramli. Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. Ha. Lepas tu cikgu suka main bola, hari-hari cikgu tidur. Ha, jangan kita. 12.27 minit tengah malam. Lebih berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Kuala Kerai, Bacok dan juga Pasir Putih. Terengganu, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula dijerantut sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai cuaca tengah malam ini. Mana di geng-geng berhantu? Mana dia geng-geng saya? Oh, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live TikTok. Saya perlukan anda untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya kalau tak ada pendengar-pendengar Nasional FM, tak semangat tau. Tak ada geng-geng buruh hantu, tak jadi tak semangat saya. Sebab apa? Sebab anda adalah nadi kepada kami semua. Terima kasih kerana terus menyokong kami tau. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terus menjadikan Nasional FM terus relevant untuk kekal. Terus relevant dari dulu hingga ke saat ini, yang sentiasa memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, dan juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fuad, Noah, Saril, Jali, Johan, Faiz, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor. Ui, dah ada yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Beli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jafar, Raja Tun Dr. Philip Maling, Ita Chok dari Ipoh, UPS dari Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Hamdan Arifin Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Kita ada Razak Balangi juga, Elbiana Rosiliana dari Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Jamal Aloha juga turut hadir. Syaz Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Bidadari Salju, Iskandar Putri Johor, Daniel Abdul Jalil Tawau, Nur Azila, Nenek Ani. Siapa lagi? BK Amin. Dari mana ni? BK Amin dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Lin Roslinda. Kita ada Syah Putra Mesin Johor, Juriah Jaafar juga turut hadir. Lintan Hamid, Razak Balangi, Zai Zuraini, Ati Atok dari Sabah, Sarawak, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Muhammad Jasni Moon, Princess Sue, Virginia Vanessa, Yuswa MC. Dan terus bawah kereta ni sambil goyang sepana lagi. Ui, waktu begini masih lagi membaiki kereta. Rosli Hasni Lee, kasih horn satu kali. Pemamon Rosli, Cik Mah dari Belis, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Nur Isa, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Marsa Saleh yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Baik, buat pemandu-pemandu se Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Siapa laju, saya tengok dalam mangkuk ajaib saya ni. Kita laporkan kepada pihak yang berkuasa, biar anda kena saman. Daripada bayar saman tu, baik belanja saya makan kan. Itu lebih baik. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, luncur terus sampai ke destinasi. Jangan risau, saya ada menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Anda boleh berkaraoke, boleh menyanyi dalam lori, boleh menyanyi dalam bas, boleh menyanyi dalam kereta, atau di mana juga, dalam teksi. Tapi kalau ada penumpang, jangan nyanyi ya. Dalam teksi nyanyi sama dengan saya. Okey, jom terus beribu lagi. Ini dia Spider, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok. Spider dengan Aladdin. Gosok jangan tak gosok. Ada yang tengah gosok periuk tu dekat dapur. Ayuh, teruslah yang terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amir Shahab. Search dengan Langit dan Bumi. 12.42 minit tengah malam. Jadi baru bertemankan Nasional FM. Ya, ada. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya, Don Alif Syed Alif. Sampai kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir. Oh, ramai yang menyambut hari lahir hari ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Baik, di masa kinilah kita sangat-sangat bimbang sebenarnya. Bimbang mengenai apa? Mengenai buli dalam kalangan generasi muda. Dan isu buli dalam kalangan generasi muda ini sebenarnya bukan lagi perkara yang boleh dianggap sebagai gurauan. Jadi sebaliknya, ancaman serius yang memerlukan keprihatinan dan juga tindakan segera seluruh lapisan masyarakat. Kita sama-sama, ya, memendung buli ini, tahu. Ada sikap segelintir individu yang lebih gairah merakam pula tu. Ini pula dia nampak buli tapi dia rakam. Merakam kejadian buli ataupun kemalangan untuk dijadikan kandungan media sosial berbanding tampil membantu mangsa ataupun menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Jadi orang ramai, masyarakat, seharusnya lah kita bertindak secara bertanggungjawab dengan segera melaporkan kejadian kepada pihak berkaitan seperti polis, Diraja Malaysia ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan, buli ini boleh kita elakkan, tahu, jika masyarakat semua prihatin dan tidak memilih untuk berdiam diri. Dan usaha membenteras buli tidak boleh diletakkan di bahu pihak berkuasa semata-mata. Sebaliknya, memerlukan kerjasama berterusan daripada keluarga, institusi pendidikan dan juga masyarakat. Jadi kita kena peka dengan keadaan sekeliling. Nampak buli depan mata, kita lampurkan terus pada pihak yang berkuasa. Ada rakaman, terus hantar aja pada pihak berkuasa. Siapa pembulinya, biar mereka ditangkap. Oh, suka-suka buli orang je. Dia tak kena dengan keluarga dia. Hari ini dia buli orang, esok lusa orang buli pula keluarga dia, buli adik dia, buli kakak dia. Baru dia tahu, kan, bagaimana sakitnya buli itu. Mana ada lagi geng-geng berhantu ni. Ilin Manjil kata, hai GBH, Nikmas dah hadir dari Kota Baru. Kita ada Ahmad Nurul Amri, hadir dari Sarawak. Okey, biar-biar Sadung Jaya Samarahan Sarawak. Rosli Daud, Nani Ani. Dia kata, bulan mengambang di langit tinggi, burung hantu masih menemani. Mantap. Anissa Samin, hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor, dengan cuaca panas membahang walaupun dah tengah malam ni. Yelah, nak buat macam mana, kita masuk El Nino, kan? Jadi minum air banyak-banyak. Kadang-kadang tengah-tengah malam berbahang je, kan, nak tidur pun tak selesa. Mak Faiz Haji Ibrahim dari Semenyi hadir. Asna Hasrani, Marsa Saleh, Anak Antun dari Kudat Sabah. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menghiasi ruang udara Nasional FM. Ini dia, daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ ataupun Sofia, menerusi lagunya Orang Timur. Kita semua orang Timur, kan? Jadi orang Timur kena jaga adab, kena ada jaga sopan, sopan santunnya. Lemah lembut kita, tapi dalam lemah lembut itu ada kekerasannya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Dan tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Edisi dengan Bahlul membawa kita ke 1.5 minit pagi di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Terus sekejap je masa berlalu, embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah. Boleh duduk dekat luar rumah, tapi kena ada berbumbung. Badan kita ni makin lama makin berusia, makin remaja purba. Kadang-kadang bila kena embun sikit je, mulalah sesemua demam, macam-macam lagi. Baik, ini untuk mereka yang berada di negeri Melaka. Orang-orang Melaka, jangan keliru tau. Tarikh 21 Ogos bukan hari kelepasan am bagi Melaka dan tidak disenaraikan dalam jadual hari kelepasan am negeri Melaka tahun 2026 . Dan sekaligus tiada ketetapan cuti peristiwa bagi tarikh berkenaan. Kenyataan Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Dato' Salha Salih memaklumkan bahawa penjelasan berkenaan dibuat susulan kekeliruan orang ramai yang mengaitkan 21 Ogos dengan sambutan ataupun pengiktirafan warisan dunia UNESCO di Melaka. Jadi sehubungan dengan itu, semua urusan, urusan pekerjaan, urusan perkhidmatan awam, persekolahan serta aktiviti harian pada Jumaat 21 Ogos adalah berjalan seperti biasa mengikut jadual dan juga ketetapan sedia ada. Jadi tak ada cuti umum. Jangan pandai-pandai nak cuti, asyik nak cuti je. Jadi kerja. Geng-geng berhantu, terima kasih hadir Nur Adila. Okey, mereka yang hadir dekat dalam live TikTok Sarah Moa ke Taiping luncur. Kita ada Muhammad Fikri, Fiza Riza, Idah Khairi juga hadir dari Golsen, Linda Rizkula, Lady Heda, Blake Ang, Azma Dini Hanan, Alan Burger, Geni Drive Pinang. Kita ada Nur Azila, Hazli Zabaha, Kori, Kermel Latih, Faisal JB, Kasut Dah Buru, Abang Lori, Brother Hisham, Virginia Vanessa, Halimah Hamad. Okey, siapa lagi? Nur Cahaya 237. Kita ada Joe, LUQ7. Siapa lagi yang hadir bersama-sama dengan saya melaporkan diri? Ramai sebenarnya. Zainab Sakaria juga turut bersama-sama. Saya nampak. Siapa yang hadir saya nampak. InsyaAllah saya nampak, saya ke udara ke nama anda. Az Yuan hadir. Asmadi dari Alu Gajah Melaka, rajin bekerja hadir. Oh, mantap. Saya suka orang rajin bekerja. Yuan 20. Kita juga ada Askit. Bagi siapa lagi, siapa? Rashidah Haidi. Okay, jom terus berhibur lagi. Hiburan pelbagai rentak sampai pukul 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Miss Kayu juga turut hadir. Jas Akbar, Kota Kinabalu. Mat Daus menghala ke Singapura. Jom kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita dapat tahu bahawa Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris akan bergabung kembali di satu pentas untuk konsert di bulan Oktober nanti. Menerusi lagu ini. Ini lagu tahun 1999, Hati Kama. Lama kita tak layan lagu ini kan. Jom sama-sama kita joget menerusi lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

paduan suara Udit Narayan bersama dengan Alka Yanik. Ini lagu dalam filem Dil Hai Tum Hara. Muhammad Dil Kasukun membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang bagi tahu saya, bang Afsal, dekat radio tak ada lagu, tak ada suara. Ada beberapa kawasan yang akan, kata orang tu, dijangka berlaku gangguan siaran. Ini disebabkan kerja-kerja kodek line up, terutamanya melibatkan DRT, MKL dan juga pemancar TM di Gunung Telapak Buruk, Negeri Sembilan, menerusi frekuensi 91.7. Akan ada gangguan siaran. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12 malam hingga 6 pagi. Kemudian di kawasan Johor Bahru dan kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 105.7, juga di frekuensi 96.6 di Melaka, Segamat, Muar dan juga kawasan sekitarnya. Manakala Mersing dan juga kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 90.9, juga di Lembah Kelang menerusi frekuensi 95.3. Jadi untuk alternatif, pendengar boleh mendengar menerusi frekuensi dari pemancar Menara KL kalau berada di sekitar Lembah Kelang, 88.5 MHz FM. Dan para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun MyTV. Banyak kawasan ada gangguan siaran, kerja-kerja kodek line up. Ronda Tayar 14, selamat pagi Abang Manis. Dia katanya selamat pagi juga untuk anda. Boy Tobing juga selamat pagi. Abdul Muiz, kita ada Kak Na, Putri Bongsu, Kiyo Kusanagi, Tia Akila, Paimon, Suhana, Tiger Aini, Kerry Baling, ada Jad katanya on the way ke utara pada waktu ini. Mantap. Mesara Kamariah, Zulhakimi, Sumaihat, kita ada Bam Bam, Nasri Kajar Gogo, Nuraz Zawati, Rita Razi, Nasri Mizi 85, Rohatun Along 787, Remy 78, Ikram Adik Lakostin, Nizam dari Senai, Zarina Moiti. Sama lagi Intan Abdul Kadir, ramai yang hadir, mantap. Rohani Kemboja, Hanifah Suhaimi, Adnan Yusof dari Tuah Singapura, Lavender Girl, Zajafah, Sabriul Rashman, Hafizah Ibrahim, Kompang Warisan, mantap semua. Jangan lupa mereka yang hadir dekat live TikTok tu, kasih tapping like-nya luncur laju. Nolia Ramli juga hadir, Cik Zah, Tiga Ainul, Zul The Red Warrior QC Pro 2, Chief E hadir. Selamat bertugas geng-geng Pro 2. Salam saya pada geng-geng Pro 2 semua. Saya tahu di sekitar ataupun di seluruh Pro 2 waktu ini sedang mendengarkannya. Patron juga telah hadir, Abdul Muiz, Rinova. Okey. Lagi tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Selepas 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya untuk lagu-lagu kenangan, ya. Lagu-lagu yang pastinya akan memberikan memberikan kenangan lah. Kenangan itu terimbau, kenangan manis, pahit kita yang pernah kita lalui sepanjang hidup kita, kan? Banyak kenangan yang kita lalui.

sama ada ianya manis ataupun pahit, sudah tentu ianya meninggalkan satu pengalaman, satu pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran yang mendewasakan kita, pengajaran yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan pengajaran itu mematangkan fikiran kita, okey? Hashtagnya seharum mawara dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk kata saya nak mulakan dengan lagu ini. Gemersik Suara Nurul menerusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Tajuk lagunya adalah Cinta Azali. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

0: mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Ini tiba masanya.

sini dengan langkah seiringan. Jadi kita terus melangkah seiringan sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi. Jadi kita berada di jam yang ketiga pula untuk Nasional Game Burung Hantu. Pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Baik, dunia semakin berubah. Banyak kenangan-kenangan dulu yang kita tinggalkan. Betul, dulu kalau nak pakai telefon, kita pakai public phone ataupun telefon awam beratur. Kita kena pula yang depan tu, yang tengah telefon tu bergayut dengan awek, bergayut dengan power. Oh, berjam-jam kita tunggu. Dunia semakin berubah, sekarang dah semakin canggih. Masing-masing saya percaya ada telefon bimbit ataupun telefon pintar masing-masing, kan? Kalau dulu kita zaman-zaman nak keluar duit, beratur dekat bank. Ambil nombor, beratur dekat bank, keluarlah duit. Waktu-waktu mula-mula tak ada mesin ATM tau. Betul. Zaman-zaman dulu, tanyalah ayah-ayah kita dulu. Mereka ambil gaji, beratur. Orang kerajaan terutamanya ambil gaji beratur dekat bank. Time musim gaji je penuh bank. Mana-mana bank penuh. Lepas tu nak keluar duit, kita isi apa? Isi borang. Isi borang tu yang kecil tu, kan? Keluar duit berapa ratus? 300. Ada yang tak bawa kad pengenalan. Dulu pakai apa? Cap jari tu. Warna hitam tu. Pakai ink warna hitam. Dakwat warna hitam tu. Pakai cap jari. Sekarang dah lepas tu timbullah mesin ATM. Mudahlah sikit untuk orang ambil duit. Tapi sekarang ni penggunaan wang tunai kini semakin beralih kepada pembayaran digital. Semuanya di hujung jari, seperti perbankan dalam talian, e-dompet, dan juga QR code ataupun kod QR. Tapi sejauh mana sebenarnya masyarakat kita bersedia menerima perubahan ke arah kehidupan tanpa tunai? Jadi bagaimana pula dengan aspek keselamatan, akses kepada teknologi dan juga golongan yang kurang mahir menggunakan teknologi digital? Dan semua ini kita akan kupaskan menerusi Alpha 2.0 minggu ini. Hari inilah ataupun esok-esok. Jangan lupa dengarkan esok Alpha 2.0, dunia tanpa tunai, bersediakah kita? Alpha 2.0, 10.30 minit pagi. Mesti ramai yang nak dengar, kan? Dunia tanpa tunai. Tapi betul lah, sekarang ni kalau pergi mana-mana pun, mana ada orang bawa tunai? Semuanya pakai QR. Semuanya pakai scan. Tahu-tahu duit dekat dalam bank tinggal habis. Abang Manis masih guna tunai. You, saya masih guna tunai. Saya kan old school. Saya old school. Saya masih lagi guna tunai. Rasa macam macam janggal pula kalau tak guna tunai, kan? Mutiara Radio 5, selamat pagi. Pancung Murai Adi Buntian juga turut hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Rashidi Abbas, Libra Anglers, ada Asmal 83, Mama Mira, ada Ba'yah, siapa lagi? IT90, Rasara Rais, Junaida Ilyas, Siti Fatimah, Ida Halim, Bonda Sejati, Tok Ia Official, oi, Queen of Small Gang, Jamilah Daud, Tok Daso, Superstar Joe, Azaz Noh, Isah-Isah juga turut bersama-sama, Jun JR, Khairul Azli Nizam, Ariana Yana, Asang, Laila, Nur Pining, Alia Cute, ada Ichang, Ati Azuriati, Hajar Mel, Ani 83, Rohaliza Yam, ada Cek juga, Muhammad Malut, Farina dari Pulau Pinang melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusul lagu ini pula, lagu dan lirik cipta Nadia, lontaran suara juga Nadia. Salam untuk kekasih, salam untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus layan sampai pukul 6 pagi, bertemankan Nun Alif Zai Alif.

Komposernya adalah Dato' M. Nasir. Ekam Matra melalui lagunya Sentuhan Kecundang. 2.30 minit pagi. Ada yang terimbau kenangan? Ada. Kadang-kadang kenangan tu yang rare tau. Mengimbau kenangan lalu. Terdengar lagu-lagu itu mungkin rasa rindu kita pada zaman kanak-kanak, suasana kampung yang tenang kan, serta makanan tradisi dan juga permainan lama yang jarang kita temui pada saat dan ketika ini ya. Kehidupan lama-lama, kalau kita lihatkan kehidupan tahun 80-an, 90-an, suasana kampung dan juga masyarakat dia macam mana. Jiran tetangga tu dah dianggap seperti keluarga sendiri. Pintu rumah pula jarang ditutup. Jarang tertutup rapat. Pintu gerbang kampung sentiasa bersih. Petang-petang ada aktiviti berbasikal. Sambil tegur, menegur kan. Dekat kampung pun ada kedai kopi. Kedai kopi lama yang menjadi tempat semua bangsa duduk semeja menikmati hidangan. Kuih muih tradisi zaman dulu seperti koci, lopis, peneram. Minuman klasik dalam botol kaca tebal di kedai runcit kampung. Itu semuanya mengimbau kenangan lah. Kan suasana dulu yang kita rindukan. Sekarang dah banyak berubah. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Nasir, terima kasih. Selamat pagi, Nasir. Ada Man Sudirman juga hadir. Kayak Solo, Official, Ahmad Rizal, Sam dari Simpan Renggam. Zaidi, Sabariah Awal.

ada Yusni di Din Taiping. Oh, Fadli, ini Abang Lori di Caltech katanya. Bon, Ban SB pun sama, Abang Lori. Akasi Hon terus. Gang Rimba, Zagatin, nah, 1E1. Yarak Boys. Kita ada Hassan 73, Marzu 21. Siapa lagi? Hanim Hamzah. Pok Yah Cancode pun hadir. Pok Yah Cancode, teringat cerita Pok Yah Cancode tu kan. Asal usul nama Chong Chode tu. Buat tak faham Su Fisha, Abang Seringgit 2, Arif Hazrin, adakah I, Roslina Ibrahim, Azami Abu Bakar, Kudin Arji, Nazar Langkawi, Norizan Deraman. Mr. Prado, salam hadir bang. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah yang hadir. Zahidlah Rose terus luncur laju. Tepi-tepi lightnya juga di live TikTok. Sambil-sambil kita bersama sembang, kita nikmati dan juga layan lagu-lagu terbaik dekat dalam live TikTok juga. Ada juga yang ada akaun TikTok tapi tak pernah masuk ke National FM punya live kan. Sila masuk sekarang. Ada Kak T juga. Terima kasih Kak T. Yo Kalang luncur terus. Luncur sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Ros Arifin. Lontaran suara Fauzan Latif menerusi lagunya Dia. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berantuk.

lagu dan lirik ciptaan Adinda Amiro serta Roshi Somantri iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta kerana orang tua tidak merestui dia cinta. Yang paling sakit apabila dipaksa berpisah. Bukan tak sayang, bukan tak cinta, tapi terpaksa berpisah. Itu yang paling menyakitkan. Mungkin ada ramai yang pernah mengalami peristiwa seumpama ini. Kadang-kadang kenangan itu kita simpan sampai sekarang. Kalau diingatkan, mungkin luka lama boleh berdarah kembali. Tepat jam 3 pagi waktu ini, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ada berbaki 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama layan lagi lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda. Semuanya lagu kenangan anda. Kita kadang-kadang terimbau kenangan, teringat permainan lama-lama kan. Permainan apa yang anda paling ingat? Kalau saya dulu main guli. Kita main tinting, batu seremban, kita main wow, layang-layang dengan kawan-kawan kan. Tapi yang paling best apabila balik sekolah je, terus terjun parit. Terus terjun parit, tak balik rumah. Sampai rumah, siaplah, rotan telah pun menunggu anda. Rotan telah pun menunggu kita semua. Intan Payung dikata sama pagi GBH. Chef Zack dari Nilai Abdul Rahman. Kita ada Ham 2612, Ina Ita, Mama Mama Ani, Azlina Mansur, Cik Buan, Aini 67, Mus, Mrs. Vario, Bunga Kebangsaan. Putri Delisha, Azfa Ceraz. Saya nak tanya geng-geng buruh hantu lah, permainan apa yang anda masih ingat ketika dulu zaman-zaman anda membesar? Ramai yang saya tahu ada pengalaman tu. Kalau dulu kita tengok perempuan, orang wanita, anak-anak perempuan ni, pokok pun dia panjat. Betul, kadang-kadang kita cerita dengan anak-anak kita kan, dulu mak awak tu panjat pokok tau. Anak-anak kita pun tak percaya. Betul ke mak? Mak panjat pokok. Ada yang katanya galah panjang. Okey. Ida Kerry katanya belajar motor jatuh dalam lubang. Tujuh kasut. Mar katanya saya pun betul, saya panjat pokok. Panjat pokok rambutan. Lavender Girl, Zirafira, ya pokok langsat panjang sampai pucuk. Mantap. Itu yang kadang-kadang yang jadi kenangan itu jadi mahal tau. Bukan kerana peristiwa itu, tapi ianya meninggalkan satu kesan dalam hidup kita. Dan kenangan itulah yang paling mahal. Zaila Rose katanya saya panjat pokok manggis. Ada yang kata balik terus berkubang. Sama macam saya tu. Kat SJB baling selipar, permainan baling selipar. Dan kini semuanya telah pun berubah kan? Berubah. Berubah mengikut arus zaman. Kalau sekarang ni kanak-kanak ataupun anak-anak kita, dia tak ada panjat pokok, tak ada main guli. Semuanya menghadap telefon, main PUBG. Semuanya main permainan dekat dalam talian kan. Kita panggil sebagai e-sport. Dia orang tak merasa macam kita dulu. Itulah kenangan. Okey, terima kasihlah untuk anda yang terus bersama-sama. Mat Daus Kondakondi katanya. Seronok main kondakondi kan. Saya dulu main terjun parit, panjat pokok, main getah. 0 point. Campur dengan budak-budak perempuan. Yang paling best sekali main masak-masak, main pondok-pondok, main kawin-kawin kan. Awak jadi mak, saya jadi bapa, yang kawan kita jadi anak. Jom
terus lagi kita imbau kenangan lagi menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik Luman S. Zahirani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Teruslah yang terus dengarkan Dasar Gembira Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Butan Roka Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ya, mana mungkin kita lupakan kenangan, sebab kenangan akan terus segar hidup dalam diri kita. Kenangan akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Macam-macam kenangan yang kita lalui, ya. 3.32 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Saya nak kongsi sedikit mengenai kadar pengangguran lah, ya. Kadar pengangguran pada tahun 2026 kekal 3.0%, seperti bulan sebelumnya, dan juga mencatatkan sebanyak 517,800 penganggur menurut statistik tenaga buruh bagi Jun 2026 dan juga suku tahun kedua 2026 yang diterbitkan semalam. Jadi Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan bilangan penduduk bekerja pada Jun lepas meningkat 0.01% kepada 16.83 juta orang, manakala bilangan penganggur meningkat kepada 513,000 kepada 517,000 orang, naik sebanyak 0.9% bulan ke bulan, ya. Tapi kadang-kadang, pada saya lah, pada saya, anak-anak zaman sekarang ni memilih kerja, tau. Sementara nak dapatkan kerja yang sesuai dengan kelulusan tu, kerjalah apa saja asalkan ianya halal. Betul, saya sering katakan kepada anak-anak saya, pergilah kerja, cuci pinggan mangkuk.

dekat kedai pun tak apa. Abah dulu pernah cuci pinggan mangkuk dekat kantin kilang. Abah pernah kerja kilang sebelum Abah bergelar penyampai radio tau. Macam-macam kerja Abah buat. Cuci kereta pun Abah buat. Jadi anak-anak kita kadang-kadang malu nak bekerja. Malu nampak kawan-kawan kerja kedai makan, nampak kawan-kawan kerja dekat car wash, nampak kawan-kawan kerja dekat mana-mana kan. Tak perlu malu dengan pekerjaan kita sebab tak ada siapa yang nak bagi kita makan. Awak kerja apa? Saya kerja pungut sampah, ikut lori sampah. Itu pun satu kemuliaan sebenarnya. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Kalau kita miskin, kita tak ada duit, siapa yang nak bagi kita? Tak ada siapa yang kesiankan kita kan? Kita saja yang tahu diri kita macam mana. Okey, Man Besi, selamat pagi. Selamat pagi Man Besi. Syazila Ila, Diamond 85, Nuri, Mona Rahim, Zulaika Azurin, Azlan Nordin, Jaja Cute, Mael, Iris Chome, Mala Acid, Azman Cik Hassan, Hayati Arifin, ada Kak La, Siti Khalijah, Nagin, Ida, Fear of Invisible, ada Cik Na. Kita ada pejuang tegar juga hadir, Norwati. Katanya teman suami tengah tebar roti canai untuk asrama. Mantap. Roti telur dua keping untuk pemanis. Atuk Terakis pun hadir, Yasin dari Langkawi, Ati 80, Lin Bunga Felda. Ada juga Diana yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Pak Maon, Q1 ni. Jom, waktu ini sampai 4 pagi kita beri laluan untuk lagu kenangan juga. Hashtag ini adalah kenangan lalu tau. Kenangan lalu. Menerusi koleksi 80-an, saya nak putarkan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu dalam filem, saya berlupa, tapi lakonan Azhar Sulaiman dan juga Maria Farida. Anita Sarawak menerusi lagunya, Akhirnya Kini Pasti. Lagu ciptaan Mazlan Hamzan, Hamzah, lirik oleh Johan Nawawi. Nak sengah Gimburhan tu terus menunjuk sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Ben Nader dengan lagunya Stanza Sekeping Hati. Terima kenangan lama kan. Betul, kenangan-kenangan lama tu. Kita masih lagi ingat bagaimana kita bergambar dahulu kan. Dulu kita bergambar pakai filem tau, pakai Kodak tu. 36 keping. Bergambar punya lah posing cantik-cantik 36 keping tu, yang jadinya bila time cuci 10 keping je yang jadi. Kenangan betul kan. Sekarang dah mudah dah, sekarang zaman digital. Bila ambil gambar tak jadi, kita boleh padam, kita ambil gambar balik kan. Semuanya dah mudah dah sekarang. Jauh betul berbeza dulu dan sekarang. Bayangkan 36 keping satu filem tu, satu Kodak tu. Kita ambil punyalah cantik, posing sana, posing sini kan. Dan tiba-tiba time cuci 10 keping je yang jadi. Zaman-zaman tahun 80-an, 90-an, kedai gambar, cuci gambar ni banyak. Di mana-mana pun kita boleh cuci gambar. Sekarang ada lagi ke sekarang? Baik, waktu sekarang sudah pun 4:03 minit pagi. Untuk di jam yang kelima nasional yang berhantu, yang pertemuan hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026. Mungkin ada yang baru bangun tidur. Yang baru bangun tidur tu, okay, bangun, segar-segarkan badan, buat senaman-senaman kecil, bagi darah tu jalan dengan sempurna kan. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Pendang, Kuala Muda, Kota Star, Pokok Sena, Ian dan juga Kubang Pasu sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, Niza ada katanya naik ke Kinabalu sampai atas, dia rolling balik. Oh, aduh, fras kan. Jung Izzah hadir, Oja Lil 1182, ada Nur Aina, Razali, Rosita, Ejen White Gluta, Host Merina, Kak Ia, Dia Homes, Intan Meli, Suara. Siapa lagi? Ada Zailan, Kela Hasdi, Temboja Putih. Ramai yang melaporkan diri, alhamdulillah. Kerana apa yang mereka laporkan diri? Sebab mereka tak tidur lagi, sebab mereka bekerja, bertugas. Yang berniaga pagi pun tengah sibuk memasak, buat kuih, macam-macam lagi. Sambil-sambil saya temani dengan lagu-lagu kenangan kan. Izzat katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. DJ sihat ke tu? Alhamdulillah, syukur. Doakan saya terus sihat ya, sebagaimana saya sering mendoakan anda terus sihat. Apple Tinted, Mr. Well juga telah hadir. Haja Nur memberikan salam. Itu antara yang hadir di live kita pada waktu ini. Semakin pagi semakin ramai, mantap. Mas Turah katanya buat kuih. Okey, jom waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika, dan selepas lagu Bollywood kita sambung menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu walau di mana jua anda berada, kerana teman berteman itu saya sentiasa ada untuk teman berteman di sepanjang saya ke udara bersama dengan anda.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti. Menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa.

komposernya Dato' M. Nasir. Positif dengan Rindu Terhenti. Rindu terhenti di saat engkau tidak memerlukanku lagi. Lebih kurang macam gitulah kaedahnya. 4:35 minit pagi. Saya kalau dengarkan lagu positif ni, teringat kepada kawan saya. Nama dia Sam Dizzy, nama dia. Selamat pagi Sam. Ada juga hadir menerusi Titau pada waktu ini. Dan 6979 Cinta Ayu. Ada Kak Liza Batu 8, Farid Abdullah, Manja Sinar, Mama Lita Ayi, Gadis Ayu, Mina, Nadira, Nista, Leo tinggal bungkus nasi lemak katanya. Apa nama merindu Zam 67. Juga hadir menerusi Titau. Baik, kita terus diingatkan lah. Saya juga terus mengingatkan diri saya dan juga diri anda untuk sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang untuk mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ya. Sekaligus sebenarnya memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Jadi kat mana kita nak rujuk untuk cara-cara pemasangan yang betul, panduan yang tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi kalau tak tahu macam mana bendera melintang ke, menegak ke, macam mana nak pasang, muat turun portal Merdeka 360 ataupun pergi ke platform e-book Japan. Jadi tolonglah kita jangan ada isu-isu lagi bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini dilaporkan. Tahun-tahun sudah ada saja pasang bendera terbalik, padahal hari-hari dia tengok dia sengaja ke ataupun tidak tu. Bila kita tanya, bila disoal siasat, katanya tak sengaja, padahal hari-hari dia tengok. So you want dengan Kampung Sungai Boh, Kukup Pontian Johor. Mantap, mantap yang hadir. Jadi apapun, kita terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita mahu tunjukkan semangat patriotik dalam negara kita. Tapi semalam saya sempat jugalah pergi meronda-ronda di sekitar bangsa, di sekitar Damansara. Saya lihat positifnya warga di Kuala Lumpur, terutamanya di premis perniagaan, semuanya dah pasang bendera dah. Alhamdulillah, kita mahukan satu rumah, satu jalur gemilang. Ayuh, kita semarakkan semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Terus sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil, menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Din, lirik oleh Man dan juga Ali, Kumpulan Lela. Agak lama kita tak layan lagu ini, agak lama kita tak dengarkan. Tajuk lagu ini adalah Sampai Bila. Sampai bila saya bersiaran? Sampai pukul 6 pagi, macam biasa.

Irma Legacy dengan Dua Jiwa Satu Hati. Sakit tau Dua Jiwa Satu Hati ni. Jadi jangan cari penyakit, biar satu jiwa satu hati. Kalau dua jiwa satu hati, sukar untuk kita berbahagi-bahagikan kasih sayang itu. Sana sayang, sini sayang. Di luah mati mak, ditelan mati bapa. Kalau gitu kita kemam je lah sama-sama ya. Lagu itu membawa kita ke 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Ada yang baru bangun tidur, syukur alhamdulillah. Bangun tidur walau apa pun yang kita lalui hari ini, mudah-mudahan semoga dipermudahkan ya. Jadi selamat pagi. Semangat-semangat pagi. Walaupun pelbagai ujian yang datang melanda kepada kita, sediakan payung sebelum hujan. Ya betul, payung itu takkan boleh menghentikan hujan. Betul, saya tak nafikan. Namun dengan adanya payung, kita boleh melewati hujan. Kalau kita bersabar, memang tak boleh menghentikan ujian. Tetapi kalau kita bersabar, kita boleh melewati ujian dengan hati yang tenang. Dapat? Okey. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan Buda 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka pula tepat jam 6 pagi nanti. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Manakala Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Perlis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doa sama-sama segala apa jua ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, juga kebaikan yang kita lakukan. Jadi terus lakukan kebaikan, meskipun kebaikan yang kita lakukan itu dikata orang kan. Orang ni macam-macam je. Buat baik salah, tak buat baik salah, buat jahat terus dikata, buat baik pun dikata juga. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata, kita terus lakukan kebaikan sebab yang menilainya bukan mereka, yang menilainya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kebaikan itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal dan amalan kita. Raudah akan ke udara 5.15 minit pagi seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuknya Hidup Bersaudara. Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya, 5.15 minit pagi. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu yang yang boleh memberikan kedamaian dalam jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM, bertemankan Nasional Game Berhantu. Baik, di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Daripada kumpulan Iklim, Di Pintu Maligai. Di manakah pintu maligai yang kita dambarkan, yang kita mahukan? Sudah tentunya pintu maligai itu adalah di syurganya Allah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dia? Daulat akan darahnya, tak boleh tumpah darah seorang muslim yang lain, tak boleh curi harta muslim yang lain, tak boleh jatuhkan maruah muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halal. Haram, tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halal je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau, tak ada malu, tak ada segan. Macam mana kita ni, kulit muka apa yang kita pakai? Maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni, 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain. Jadi bagaimana kita nak menanam rasa persaudaraan ini? Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang lah. Jarang hadis-hadis nak boleh panjang betulani ni, selalu pendek kan. Tapi dalam bab ni Nabi tekankan sungguh-sungguh, sebab kerana pembinaan negara itu nak pacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara setelah Nabi hijrah. Khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan, tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan, hijrah itu perpaduan, hijrah itu sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah, kena hormat apa yang ada di dalam Madinah, budayanya, bahasanya, kedudukan mereka sebagai ahli bumi di situ, penduduk di situ. Orang-orang Muhajirin reti buat perangai, tak melebih, tak melampau, tak diberikan betih nak paha, beri paha nak kepala. Tidak, Muhajirin tak buat perangai macam tu. Dia tahu, sedar diri, tahu diri dia, dia tak melangkah lebih daripada tu. Jadi mereka hidup dalam harmoni, berkasih sayang, sehinggakan Nabi berjaya menyatupadukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu, dia kata, orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini, manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni, manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni, lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan genetik.
Nah, ha? Ha, jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni. Artinya, kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk sonok mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan? Maka kita dapat ambil daripada hadis ni, artinya penghalang kepada persaudaraan dalam hadis bagi tahu kepada kita sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, tipu, apa nama, kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, sikap benci membenci, ha, itu semua duduk dalam hati sanubari kita. Semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan boleh bersaudara. Ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Ha, jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita, seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya qalbu. Ha, itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji, yang ketiga, kita jelmakan sifat-sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, ha? Itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut baju bah, kepiah, serban,
Pi bercakap tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi, tulis nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang londeh, tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia, profil dia nampak pakai soban, pakai jubah, tapi bila tengok komen tak mencerminkan apa yang Nabi suruh. So yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita. Allahumma

0: kira apa bangsa kita dan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia!
5: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
6: Okay, ini pengalaman besar saya lah.
5: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di

Semalam ciptaan Awang DBR, lirik oleh Aisami Shahab dan Masutra dengan Ashik, membawa kita ke 5.43 waktu ini. Saya hampir sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda, sebab pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan untuk Nasional Pagi pula. Tiga suara akan bersama dengan anda, bersama-sama untuk berkongsi dengan anda pelbagai maklumat yang sahih. Juga akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur sepanjang pertemuan 6 pagi hingga 10 pagi nanti ya. Jadi terima kasih juga anda yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, walau di mana juga anda berada. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan dan juga Kuala Muda. Seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Kerian dan Larut Matang sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan di awal pagi ini oleh Met Malaysia. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja tu, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah bersiap-siap dah bang, dah siap dah ni bang, nak pergi ke tempat kerja ni. Okey, mantap. Teruskan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jadi yang paling penting, jangan laju-laju pagi-pagi bawa kereta, bawa motor, jangan laju-laju. Ikut peraturan yang menunggang motosikal, jangan selit sana selit sini, takut nanti terselit terus kan. Betul, pagi-pagi saya cukup takut tu dengan penunggang-penunggang motosikal sekarang ni. Dia suka-suka selit sana, selit sini. Yalah, mentang-mentang dia kecil kan, dia boleh menyelit-nyelit sana, tapi jangan terlalu selit-selit pula, nanti terselit pula. Berapa ramai yang dah terselit bawa lori tu, berapa ramai yang dah terselit ataupun terhimpit dengan kereta. Penunggang motosikal ni ibarat macam timun. Dia langgar durian dia, dia teruk. Durian langgar dia pun teruk. Jadi semoga selamat sampai, sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut di atas jalan raya. Baik, buat anda semua, terima kasih banyak-banyak yang di live TikTok, yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Terima kasih banyak-banyak kerana terus teman berteman melaporkan diri, sentiasa melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, jangan lupa dengarkan RTM di seluruh negara, kerana RTM di seluruh negara akan berfungsi seperti biasa, akan ke udara seperti biasa. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam saja. 6 pagi saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama dengan anda, untuk berkongsi dengan anda serta segmen-segmen yang menarik di awal pagi. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang sebagai anak Malaysia. Kita tunjukkan semangat patriotik kita. Kita tunjukkan semangat cintakan kepada Malaysia, tanah air Malaysia, bumi yang berdaulat. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang di rumah, satu rumah satu jalur gemilang, di premis perniagaan, di kenderaan, di mana saja. Kita tunjukkan semarak semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Dan seperti biasa juga, sebelum saya mengundurkan diri, kata-kata saya nak berkongsi dengan anda mengenai kata-kata inilah. Kita ini manusia berasal dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, kita juga akan kembali ke tanah. Tetapi kenapa masih lagi bersifat langit? Tanya pada diri kita, kenapa masih lagi bersifat langit? Kalau sayang, hargai. Kalau benci, kita maafkan. Kalau diterima, kita manfaatkan. Kalau dikhianati, kita doakan. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Baik, Bera FM, Mari Beran ada informasi yang tentunya untuk kamu ajar. Assalamualaikum dan juga selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ida.
0: Ya.
1: Pertemuan kita di hari Rabu.
0: Ya, hari ini.
1: 12 Ogos 2026. Bersamaan 28 Safar 1448 Hijrah.
0: Ya, okay, pastinya kalau hari Rabu macam biasalah, Ida dan Faiz akan menemani kamu hinggalah jam 10 pagi dalam segmen Gegar Pagi.
1: Di awal pertemuan ni kita berdua.
0: Berdua. Okey. Baik, jadi sebagai panduan kita bersama, tadi 6.3 minit pagi, maksudnya waktu solat fardu subuh.
1: InsyaAllah, menyusul syuruk tepat pukul 7.10 pagi dan tepat pukul 6.17 minit pagi sekarang ni, yang belum lagi menunaikan solat fardu subuh, bersegeralah.
0: Okey, baik. Jadi apapun, kejap lagi kita nak baca di Rumah Hijau. Okay. Ramai yang dah hantar dah sebenarnya. Yang mana dengarkan kita sekarang ni pun, kalau kamu nak hantar ucapan atau sebagainya pun boleh juga kita alukan.
1: Betul silakan
0: 2007055
1: ataupun lebih mudah lagi 010 270 55.
0: Jadi senang nak fair.
1: Kalau 010 banyak digit. Kalau 010 270 55.
0: Jimat sikit. Percakapan tu ya. Tak adalah
1: lagi satu, minda kita cepat sikit
0: Okey. Baik, apa pun terus bersama dengan kami di Pan FM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Hantar kamu aja.

0: Ulamaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Aku takkan minta maaf dekat engkau. Aku takkan turunkan ego aku dan aku akan pastikan bahawa aku sahaja nampak betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tengok kan, ada orang yang tiba-tiba je tak nak maafkan, tak nak minta maaf, tak nak turunkan ego dia, semata-mata sebab dia nak tahan perkataan minta maaf daripada dia ucapkan. Orang macam ni sebenarnya dia telah menjual ketenangan hidup dia dengan harga yang murah. Orang yang ego, dia tengah jual tau, dia tengah ambillah ketenangan, ambillah ketenangan aku. Sebab kita urus ego kita adalah sebab kita nak hidup kita tenang, kita nak hidup kita rasa macam bahagia. Tak apalah, ada waktu dalam hidup ni dia kena ada satu perkataan tak apalah. Tapi janganlah 24 jam tak kerja ke bang? Tak apalah. Bukanlah macam tu. Maksud Ustaz, kalau kita ada konflik dalam hidup, ada waktu yang kita kena rasa macam tak apalah, aku maafkan dia, aku terima keadaan dia, aku faham dia mungkin dalam keadaan penat, maka dia sebut perkataan yang buruk kepada aku. Kita macam ni dalam hidup kita. Agama ajarkan kepada kita supaya minta maaf kepada orang lain sebab kita ada buat salah. Bukankah dalam surah An-Nur ayat nombor 22 Allah Ta'ala sebut waliya'fu waliyasfahu? Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam keadaan kamu ini, biarlah kamu dalam keadaan memaafkan dan kau juga dalam keadaan yang mengampuni terhadap orang lain. Sebab apabila kita menjadi orang yang sanggup beri maaf dan sanggup untuk meminta kemaafan, sebenarnya itu adalah tanda yang kita sayangkan hubungan terbabit. Kita sebenarnya sayang hubungan, tetapi oleh kerana ego yang ada dalam kehidupan kita, kita rasa seolah-olah ianya akan menjadikan kita lemah dan kita lonely. Jangan malu minta maaf. Sebab itu hubungan di antara suami isteri ni, dia nak panjang, nak macam orang lain yang ada 20 tahun punya hubungan, 30 tahun punya hubungan, 40 tahun punya hubungan, adakan satu amalan iaitu berlumba-lumba minta maaf. Berlumba-lumba minta maaf. Jangan macam abia dia minta maaf dulu Ustaz. Memang dia sedar sikit kesilapan dia dekat saya Ustaz. Banyak dosa dia tu. Dekat tu, kalau nak tengok dosa dia dengan saya Ustaz, kalah Gunung Kinabalu punya tinggi tu Ustaz. Gunung Kinabalu tu dahlah cantik, tapi dosa dia dekat saya ni Ustaz memang tak cantik Ustaz, dia kata. Janganlah macam itu. Sebab itu saya nak katakan bahawa saya Ustaz, sebenarnya saya minta maaf sebab saya nak ada kehidupan yang lebih aman, damai. Suami isteri saling bermaafan, sahabat, jiran, satu perkara tau untuk hidup dengan aman. Perkara-perkara kecil, sifat dia, jangan biarkan ianya berlarutan. Sebab bila ianya berlarutan, kita takut bila ukhuwah kita tidak baik, maka hubungan dingin dalam rumah tangga ataupun hubungan dingin di tempat kerja, bila mana-mana bumbung ini dia ada satu sifat dingin, maka rahmat Allah tak masuk tau. Katalah tempat kerja ke ataupun rumah ke, dia dingin saja, masing-masing bermasam muka, mulut muncung ke depan. Biasa kalau Pinocchio hidung ke depan kan, dia ni mulut muncung ke depan, masing-masing dingin. Maka bila dingin, macam mana nak masuk rahmat Allah Ta'ala dalam pasukan kita, dalam kehidupan kita? Sebab itu saya nak kata, jangan malu untuk minta maaf. Oleh kerana itu, Ustaz pun minta maaf juga. Sebab Nidaul Islam dah sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Baik, Pera FM, mari beranak informasinya untuk Koma Aja 6.40 minit pagi.
1: Alhamdulillah, pertemuan kita di hari Rabu. Berapa bulan ni? 12 Ogos 2028.
0: Kejap je kan? Kita dah masuk pertengahan untuk bulan Ogos.
1: Bulan Hari Kebangsaan.
0: Hari Kebangsaan.
1: Yang pastinya berkibar megah dah.
0: Jalur Gemilang.
1: Premis di
0: rumah, pejabat dan sebagainya. Sekolah tentunya lah. Kalau di pejabat pun sama jugalah. Tapi yang kita nak galakkan juga ni untuk di rumah-rumah. Supaya kita dapat mengibarkan Jalur Gemilang.
1: Yang pastinya kita kena pastikan Jalur Gemilang tu elok untuk dikibarkan.
0: Ya, betul. Dan tidak dipasang dengan terbalik.
1: Ya, betul.
0: Itu paling penting juga. Okey, baik. Okay. Ada yang dah hantar?
1: Ada.
0: WhatsApp ni ramai dah ni. Antaranya ada Cok Ali, Taman Sri Ara Parit, Perak. Salam subuh. Selamat katanya. Tahniah kepada rakyat Malaysia yang telah mengibar Jalur Gemilang.
1: Baru je kita sebut tadi. Cok Ali pun dah pastinya.
0: Pastinya mesti dia dah pasang kat rumah dia.
1: Betul, betul, betul. Okey. Ini kiriman pada pukul 5.03 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini, ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini kiriman daripada Cik Zai Fizil yang bersama kita pada pagi ini. Awal pagi ini ya. Baik. Kamar OBSK, dia bagi tanda ibu jari.
0: Macam tu je.
1: Macam tu je. Tapi kita faham lah kan. Ucapan terima kasih lah tu. Ada 5 minit pagi tadi dah.
0: Okey, baik. Siapa ni? Ni ada Cik Yah.
1: Cik Yah.
0: Salam sejahtera, DJ dan juga sahabat semua sihat ya. Cik Yah dari Bandar Baru Putra nak ucapkan sihat-sihat selalu. Nak wish pada sahabat Cik Yah, Syakirah dan Rodiah, happy birthday. Semoga panjang umur, murah rezeki, senyum-senyum selalu.
1: BFF lah ni.
0: BFF sama birthday-nya ya. Ada dua.
1: Okey, ini kiriman daripada siapa ni? Dari Nasi Kru. Dari Kru Nasi Biryani, Ayat Asam Utara Cemu. Awal pagi Nasi Biryani ni dah. Assalamualaikum. Semoga semua dengar DJ dan kru tugas di Perak FM sentiasa sihat dan dilimpahi rezeki. Perak FM tetap di hati kami. Mantap.
0: Okey, baik. Ni macam biasalah. Kak Nak Azila lah. Dia memang suka hantar banyak ni. Mesti dalam galeri telefon dia ya? Banyak gambar kita kan.
1: Apa katanya?
0: Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berkati kami dengan rahmat Allah. Dengan rahmatmu merupakan kesihatan, kekuatan iman Islam, rezeki yang barakah, kemudahan dalam segala urusan, berkah usia serta nikmat silaturahim saudara dan sahabat.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Kak Nur Azila Wati. Okey, Amy Roti Canai Warung Manjoy, kamu Manjoy. Semoga Allah memudahkan segala urusan. Terima kasih. Waalaikumsalam Amy. Semoga perniagaan Amy dan juga semua yang berniaga hari ini laris.
0: Ada Kak Zah Nibung Tebal katanya. Assalamualaikum. Selamat pagi Faizal dan Ida, sampai konti. Tak lupa ucapan buat pendengar setia Perak FM, salam gegar pagi. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik, berada dalam rahmat Allah selalu hendaknya, dan diampunkan dosa kita, dosa kedua ibu bapa dan ibu bapa kita, dan semoga roh mereka dicuci rahmat selalu hendaknya. Kak Zah, apa ni?
1: Paru-paru macam ni biasalah. Macam tu kot.
0: Ke baru-baru? Tak tahulah
1: betul
0: kan.
1: Betul lah kot. P dengan P jauh tu.
0: Okay, sibuk mengurus pagi-pagi kot.
1: Pagi-pagi. G dengan R, I dengan U, betul?
0: Sibuk menguruskan kerja rumah sambil melayan siaran Perak FM. Tak mandang yang lain.
1: Kita macam paru-paru lah Ida. Padahal pagi-pagi. Okey, kiriman daripada siapa ni?
0: Cik Anga.
1: Cik Anga. Assalamualaikum. DJ Tugas. Cik Anga Puncak Jelapang. Semoga dimudahkan segala urusan kita hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mau hantar budak SMKJJ. Aidil, Amir, Zaim, Adam, Fahim dan juga Ahmad. Selamat untuk ilmu, moga jadi anak soleh. Serta selamat mandu pagi pergi kerja kepada anak Cik Angah ni. Nur Imanina Izati, moga dimudahkan segala urusan. Amin. Itu dia. Okay. Siapa lagi dah?
0: Assalamualaikum DJ Faizal, Ida, selamat pagi, selamat konti, salam gegar pagi Haji Syahrudin bin Man, Encik Daud, anda Tuan Haji Azmin, Zainal Safian dan Ismail Taman Sri Kurau Bercam. Semoga sihat andanya Mantasho dari Bercam.
1: Oh, Cik Abang Mantasho. Okey. Syarul Taping. Assalamualaikum, selamat pagi Rabu untuk Ida Faizal. Semoga dan juga semua warga Perak FM, semoga diberikan kesihatan yang baik. Ucapan selamat pagi buat semua pendengar. Typing cuaca alhamdulillah. Jadi berhati-hati ya. Pukul 8 pagi nanti geng burung murai pula. Betul. Sekarang ni burung pati lah. Terima kasih Ida Yop Abdi. Terima kasih Ida Yop Yong pada Isnin. Selasa banyak perkongsian ilmu yang
0: dihantar anak ilmu. Dan ambil balik sekolah kesempatan anak jaga pakaikan helmet. Dia bagi pesanan. Topik ledah semasa menggunakan perkhidmatan awam, jaga kebersihan, bersopan. Lagi, jika melakukan kesalahan tak dibenarkan, meneruskan perjalanan.
1: Banyak kibarkan jalur gemilang. Yang tu pesanan dia tu. Okey. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, rahmati kami dengan kesihatan yang baik, jiwa dan hati yang tenang dan rezeki yang penuh berkat. Amin ya rabbal alamin. Ini kiriman daripada Yong Marhamah ya. Selamat berkonti DJ Ida dan juga Faizal. Kereta merah ya. Bumbung merah, pagar merah, kereta pun merah.
0: Iyalah, nak bagi tahu kata kibar kerja gelung milang tu.
1: Okey.
0: Okey, baik. Lagi ada siapa lagi ni selain daripada tu?
1: Ini Cik Faizal rasa dia hantar gambar ya.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Faizal.
1: Cik Faizal presiden.
0: Presiden.
1: Tuan presiden.
0: Okey, lagi ni?
1: Ni siapa ni, Ida?
0: Mama Fifi Fazilah. Okay. Selamat pagi, selamat konti DJ Faizal dan Ida. Salam mesra buat pendengar Perak FM untuk koma aja. Semoga sihat selalu. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal. Okey. 6:47 minit pagi, 7 pagi kita akan terbang ke Angkasa Puri, ke Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Untuk utama 7 pagi. Dan juga hari ini dalam sejarah.
0: Jadi kau menantikan kejap lagi lah untuk jam kedua kita bersama ya. Okey, ini dia Nora dan juga Sheila Majid dengan Jentayu.

Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perhatian ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Pera FM, untuk koma.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.

bulan kemerdekaan dah pun tiba. Ada? Tunggu apa lagi? Mohlah kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma. Pera FM untuk

0: Baik, Bear FM, Ribuan dan informasinya tentunya untuk koma Anca.
1: Alhamdulillah, 7.16 minit pagi setelah kita ikuti berita dalam utama 7 pagi dan 7 juga pagi. Hari ini dalam sejarah. Kini kembali bersiaran di Bear FM.
0: Bersiaran di Bear FM, kan? Maknanya jam kedua lah kita bersama.
1: Jam kedua.
0: Kan kejap je kan, dah jam pertama, jam kedua, jam ketiga, lepas tu jam keempat dah habis. Kita sekarang ni kita nak ikuti untuk
1: tentang cuaca ni. Dah pun cerah-cerah dah kat luar tu.
0: Dah cerah dah.
1: Cerah dah Ida.
0: Oh, tapi itulah sekarang ni 2-3 hari ni, 2-3 hari ni lah. Ada setengah tu dia panas. Lebih tu tapi semalam hujan kan.
1: Hujan je.
0: Oh, hujan. Kedah okey.
1: Kedah panas.
0: Panas. Oh, panas lit-lit lah.
1: Panas lit-lit.
0: Jadi kalau untuk kita mengetahui lagi lebih lanjut untuk laporan cuaca kita pada hari ini, kita nak bersamalah dengan Puan Munira dari Pejabat Meteorologi Batu Wet Pulau Pinang yang sudah pun bersedia di talian.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Munira Razak, petugas dari Pejabat Meteorologi Batu Wet, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Rabu 12 Ogos 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah meluarkan amaran ribut petir untuk daerah Kerian, Darut Matan dan Selama, serta Manjung dan jangka berlaku hingga jam 10 pagi ini. Untuk makluman juga, Met Malaysia telah meluarkan amaran angin kencang dan laut gelora kategori kedua bagi kawasan Selat Melaka Utara termasuk perairan Perak yang berkuat kasar hingga 12 Ogos 2026. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang 50 hingga 60 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 45 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil, rekasi laut dan suka laut. Seterusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, hujan terbuat petir di kawasan pesisir pantai dijangka mula reda menjelang lewat pagi nanti. Pada sebelah petang pula, hujan terbuat petir di beberapa tempat jangka boleh berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak dan dijangka boleh berlarutan hingga ke awal malam nanti. Minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cerita terkini melalui laman saluran rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, Rakan Met dan media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian sahaja informasi cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Mohon koma, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Perak FM. Eh? Come on.

0: bulan kemerdekaan dah pun tiba. Ata, tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan Jalur Gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma. Pera FM untuk Koma je.
1: Anda para pendengar bersama saya Zulkifli bin Harun. Seperti di anda para pendengar bersama saya itu Kuno Penguasa Bumbang Mak Faisal bin Muhammad Mia.
2: Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya PD Muhammad Fazli bin Ahmad Taring selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
3: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak setiap pagi hanya di Perak FM untuk Koma aja.
4: Ya, Perak FM on Ibran, nanti informasinya tentunya untuk Koma aja.
5: Alhamdulillah. 7.45? 42?
4: Eh, dekat sangat tu.
5: 7.24. Terbalik je. Saya tengok dalam keadaan terbalik ni. 7.24.
4: 7.24. Yelah, maklumlah. Abang Faisal kan duduk depan. Jadi jam tu, dia cermin. Jadi dia nampak terbalik lah. Jadi 42 lah kan. Cepat nak habis ni. Dia kalau 7.42 tu, kita dah baca dah utama di akhbar.
5: Oh, sungguh lah kan. Sayang.
4: Dan sekarang ni, kita nak ikuti untuk laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Okey. Kita nak ikutilah bersama dengan pegawai yang bertugas hari ini. Silakan.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya Nolong Kanan Penguasa Bomba Halid bin Mazin selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 11 Ogos adalah sebanyak 33 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 9 kes dan bagi kes kebakaran adalah seperti berikut. Berlaku kebakaran kereta di alamat Jalan Utama Taman Rima Gamelan, Ipoh, Perak. Cuma panggilan kebakaran dari NG 999 melibatkan sebuah kereta. Setibanya jentera di lokasi kejadian, didapati berlaku kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Honda City terbakar 90% dan tidak melibatkan mangsa. Tindakan operasi adalah ketua operasi menekan saizab dan mengaplikasikan konsep risio. Seterusnya anggota memakai PPE lengkap melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan dua aliran salur bantu mula dari jentera BBP Tambun dan satu aliran salur bantu mula dari jentera PBS Bercam. Bekalan air bersumberkan dari tangki jentera dan pemadaman dilakukan sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Manakala kes penyelamatan pula ada sebanyak 7 kes dan bagi landing kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 17 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian telah mengambil berat mengenai faktor kerumbaian kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba, Ali bin Mazin dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
7: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
8: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan Talian 999.

0: Baik, itu dia Lam Solo dengan 5 kaki 4 inci. Dia kalau perempuan dia cantik lah, ngam-ngam lah 5 kaki 4 inci ni.
1: Oh, ketinggian.
0: Ketinggian dia bersamaan dengan 152 macam tu.
1: Ideal lah
0: kan untuk perempuan, tambah-tambah perempuan Malaysia ni kan. Okay. Baik, apapun, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama dengan kami di Pride FM. Masih lagi bertemankan saya Ida Syarida dan juga
1: Faizal. Okay, Ida kata tadi ketinggian kan. Tapi kalau pasangan suami isteri contohnya, suami rendah berbanding isteri.
0: Isteri lagi tinggi lah.
1: Isteri lebih tinggi sikit lah kan. Tak kira tinggi mana pun.
0: Okay.
1: Itu orang kata rezeki murah.
0: Betul Ida. Ada dengar juga cakap, orang cakap macam tu.
1: Kalau sebaliknya, isteri rendah suami tinggi,
0: murah rezeki jugalah. Diikutlah, bergantunglah kepada kepada apa, pasangan tu kan. Dah kalau suami kedekut, macam mana nak murah rezeki? Tiba kan?
1: Jangan kedekut lah ya. Ahli keluarga dengan antara ahli keluarga, jangan kedekut.
0: Ya, betul.
1: Tapi kalau dekat orang luar ni, dia nak belanja sangat. Kalau dekat anak isteri ni,
0: kira macam tu eh.
1: Kira sangat.
0: Berkira sangat. Tapi kadang-kadang kan, kalau kita tengok cerita pasal berkira ni pula, yelah, bila kita tengok, kita anak kita minta sesuatu macam nak makanan kan, lepas tu kita pula macam tak bagi. Tapi dalam masa sama, bila kita belanja kawan-kawan, okey pula kan. Tapi betul lah, kita kena dahulukan dulu ahli keluarga kan. Kawan-kawan pun sama juga.
1: Tapi itulah, kalau anak tu minta macam-macam, mungkin yang tak sepatutnya kot.
0: Tak sepatutnya lah. Tapi kalau minta makan, bagi je lah kan.
1: Tapi baru tadi je makan, ni nak makan lagi. Baru tadi tak sampai 5 minit nak makan.
0: Nak makan lagi. Budak tengah nak membesar.
1: Jangan. Tapi kita kena ajar juga. Takut
0: bio kan.
1: Takut nanti obesity.
0: Betul-betul kena kawal juga tu ya.
1: Okay, ni di talian rumah hijau kita ni, di WhatsApp kita ni. Assalamualaikum Faizal, Ida. Selamat pagi. Selamat berkonti. Salam Malaysia Madani. Terima kasih DJ Nazar. Pagi tadi DJ Nazar di GBH katanya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Permudahkanlah urusan kami hari ini. Jangan dipersilakan. Ampuni dosa kami suami isteri, dosa kedua ibu bapa kami yang masih sihat, yang telah pergi meninggalkan kami, dosa anak menantu kami, jiran, tetangga, saudara mara. Ampuni segala dosa pendengar setiap Perak FM. Ya Allah, kurniakan kami semua rezeki yang luas dan berkatilah, kurniakanlah kami kesihatan yang baik hari ini. Dijauhkan kami dari azab siksa api neraka. Terimalah akhlak, amal, ibadah, doa kami. Semoga diterima Allah SWT. Jom kibarkan jalur gemilang. Kak Noa Zilawati, Taman Si Bandar, Kampung Gajah.
0: Iya, tu dia. Okey, lagi seterusnya lagi ni. Assalamualaikum DJ Ida Faizal. Selamat pagi Rabu. Saya ucapkan apa khabar DJ Ida Faizal. Mohla koma terus mendengar Perak FM. Tak lupa juga kepada Yop Yong, selamat hari Rabu. Saya ucapkan on saja TikTok Perak FM menerusi kasih turbo ya, katanya daripada Pakcik Bahari Batu Gajah.
1: Kejap
0: lagi.
1: Kejap lagi. Pakcik Bahari ni salah seorang yang suka turbo ni.
0: Turbo kan. Kejap lagi kita on TikTok tu bersama dengan kita punya
1: celebrity
0: lah.
1: InsyaAllah
0: kan. AJ Hafiz hari ni kan. Kita tak ada nak rahsia-rahsia lagi dah.
1: Okay, ni kiriman daripada orang kampung Ulu Cemur, Kak Mona Rahim Assalamualaikum Faizal, Ida. Selamat berhenti. Selamat pagi untuk keluarga tersayang, warga kampung Ulu Cemur, sahabat CJU, sahabat Perak FM dan juga semua pendengar setiap Perak FM. Tak kira di mana saja kau berada, Perak FM untuk kau aja, tak mandang yang lain.
0: Okey, juga ada Kak Mi Kelebang Selatan. DJ Ida, Faizal, selamat berkonti, sihat-sihat selalu, amin, kata Kak Mi.
1: Ringkas ya Kak Mi. Kak Mi dan suami ni, Abang Makno.
0: Abang Makno
1: Terima kasih Kak Mi
0: Itu dia.
1: Okey, Yong Mahamah ni dalam perjalanan ke tempat kerja dah ni.
0: Semoga selamat sampai
1: Yong.
0: Lewat pula hari ni punch card-nya.
1: dia awal tadi. Oh betul lah, tadi dia dah kirim dah awal tadi. Saya dah baca dah ni, dia kata ni
0: 7.40. Makna kata nak kalau sampai nak sampai lah. Kalau sampai pukul 8, balik pukul 5 kan.
1: Balik pukul 5. Betul lah Ida
0: Kita balik awal.
1: Tapi jadual waktu fleksibel.
0: Betul lah.
1: Sekarang selamat bertugas lah Yong Mahamah.
0: Tapi betul lah. Tapi kalau untuk kaki tengah awam sekarang ni, kita ada jadual waktu fleksibel. Kita tak boleh pilih kan. Kalau dulu kita pilih WP berapa. Kalau 7.30 8.00 jadi itu kita tak boleh lambat lah. Memang kita kena kekal setiap waktu hari itu, waktu itu saja. Tapi kalau sekarang ni, last dia pukul 9.
1: lah. Alhamdulillah. Okey, jadi selamat memandu yang sedang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, kita akan kongsikan tajuk-tajuk utama di akhbar seketika nanti dah.
0: Ya, kejap lagi kita akan kongsikan. Tapi sebelum tu, jom kita berehat dulu. Kita layan lagu.
1: Berlagu.
0: Okey. Okay. Terus bersama dengan kami di BFM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Untuk koma aja. Yeah.

0: bulan kemerdekaan dah pun tiba. Ada? Tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan Jalur Gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu
1: Kibar Bangga Bersama Toma
0: Pan FM untuk

0: Setuju.
1: Kata orang tua tuang, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
2: Perak FM, Adi Ibran ada informasinya untuk koma aja. Itu dia Wadi Hasrita dengan Madu 2. Seronok eh, Abang Faizal dengar eh.
3: Eh, tak.
2: Ah, tapi Madu 2, seronok eh. Seronok.
3: Tak ah, berkaitan dengan hidup yang Wadi. Ah, mau jangan, macam mana mau jangan dicari. Mau jangan ditolak, rezeki yang cari macam mana tadi tu. Terbalik kan.
2: Terbalik.
3: Tapi tu gerawan lah tu. Yelah, gerawan untuk hiburan kan. Okey, tapi kalau dah rezeki tak tolak lah kan. Rezeki mana boleh tolak, Ida.
2: Yelah, tengoklah pada rezekinya atul juga.
3: Betul lah. Saya ambil maklum, saya ambil maklum.
2: Okey, okay, baik. Sekarang kita nak kongsi untuk
4: Utama di Akhbar.
2: Okey, siapa nak mula dulu?
3: Ladies first. Okay, boleh, baik. Dah sedia dah? Ada dah?
2: Ada dah. Okey,
3: silakan.
2: Kan, walaupun sebenarnya macam geram jugalah. Mm-hmm. Tapi bukan geram pasal Madu 2 tadi ni. Geram dengan tajuk utama Adik Akhbar ni.
3: Kejadian
2: yang berlaku di mana bayi 16 bulan maut didera nenek tiri. Jadi punca kematian disebabkan trauma di perut dada akibat objek tumpul. Ini di Johor Bahru ya, seorang bayi perempuan berusia 16 bulan menjadi mangsa dera dan bunuh nenek tirinya yang menjaganya sejak lahir. Jadi ibu kepada bayi tidak saf taraf, juga remaja berusia 18 tahun meninggalkan bayi berkenaan di bawah jagaan wanita itu memandangkan dia masih lagi menuntut di sebuah kolej vokasional.
3: Allahu Akbar. Bila disogok dengan berita-berita semikian ni, hati kita jadi tak keruan ni dah eh.
2: Betul kan?
3: Baik, di Shah Alam, Selangor, seorang pelajar perempuan tingkatan 2 dipercayai mencederakan rakan sekelas di sebuah sekolah pada Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah berkata, kejadian berlaku pada jam 11.42 pagi dan suspek pelajar perempuan. Menurutnya, siasatan mendapati suspek mencederakan mangsa yang juga pelajar lelaki menggunakan kerambit bersaiz 10 cm. Dan kita serahkanlah kepada pihak berkuasa lah meneruskan siasatan.
2: Ya.
3: Okey.
2: Okey. Ini berita dunia ya. Kebakaran jejas 107,000 hektar hutan tanah di Indonesia. Tingkat usaha elak jelebu rentas sempadan sekaligus beri kesan negara jiran. Jadi ini di Jakarta, lebih 107,000 hektar kawasan hutan dan tanah di seluruh Indonesia terjejas akibat kebakaran setakat Isnin, dengan kerajaan meningkatkan usaha bagi mengelakkan jelebu rentas sempadan menjejaskan negara jiran. Jadi Menteri Penyelesaian Hari Ehwal Politik dan Keselamatan Indonesia Djamari Chaniago berkata setakat Isnin pihaknya tidak menerima sebarang laporan bahawa asap daripada kebakaran di negara itu menjejaskan negara lain. Tapi apa-apa pun tak lama lagi sampai ke Malaysia ni kan. Berhati-hati jugalah kita kan untuk kurangkan aktiviti luar lah.
3: Betul. Kurangkan aktiviti luar dan kalau boleh nak keluar tu pakailah topi muka eh. Okey, di Subang Jaya, pecah rumah mabuk dan pergaduhan antara masalah yang didakwa menghantui penduduk Pangsapuri Seri Nipah susulan kehadiran koloni warga asing yang semakin ramai di kawasan berkenaan. Situasi itu turut mendapat perhatian Jabatan Imigresen Malaysia Selangor yang menjalankan operasi membanteras pendatang asing tanpa izin di Pangsapuri berkenaan. Dan menurut Jabatan Imigresen Selangor, operasi yang bermula jam 11 malam itu mensasarkan kawasan penempatan yang dikenal pasti mempunyai kehadiran warga asing yang tinggi. Dan dalam operasi berkenaan, seramai 280 individu diperiksa sebelum 34 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen.
2: Okey, berita sukan ni, Piala ASEAN 2026 pentas akhir jadi buruan. Selepas berjaya menempatkan diri ke separuh akhir Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya kini memasang impian lebih besar untuk melangkah ke pentas akhir. Jadi pencapaian mara ke kelompok 4 terbaik boleh dibanggakan kerana sebelum kejohanan tidak ramai meletakkan harapan tinggi buat skuad kendalian Tan Chen Ho yang tampil tanpa sebab sebahagian besar pemain penting hingga ada yang menganggap ia bukan pasukan utama Harimau Melaya. Jadi kita doakan semoga jadilah ke pentas akhir apa kita, yang didamkan.
3: Kita nak tengoklah kan. Baik, pada usia 71 tahun, seorang faktor usia tidak pernah mematahkan semangat penerjun base jump berpengalaman Jamaluddin Ismail 71 untuk terus mencabar kemampuan diri, malah menyimpan impian besar untuk melakukan penerjunan dari bangunan tertinggi dunia Burj Khalifa. Jamaluddin berkata hasrat itu untuk melakukan penerjunan dari bangunan setinggi 828 meter itu adalah antara impian yang didambakan sejak sedekad yang lepas. Anak kelahiran Johor itu mula berkecimpung dalam aktiviti penerjunan pada tahun 1980 menerusi skydiving berpesawat sebelum beralih kepada base jump dan masih aktif dalam sukan berkenaan sehingga kini. Okey, nak tahu rekod penerjunan dia katanya. Kalau ikut rekod yang pernah dilaporkan, katanya dia telah melakukan kira-kira 6000 penerjunan. Okay. Tetapi jika dikira sejak 1980, mungkin sudah mencecah 10000 kali terjun payung terjun ni.
2: Itu dia ceritanya.
3: Hebat.
2: Okey, baik. Apa pun, kejap lagi jam 8 pagi.
3: 8 pagi.
2: Tepat 8 pagi dulu. Kita akan ikuti untuk Warta Vera.
3: Ya.
2: Okey, hari ni yang kalau ikutnya disampaikan aja oleh
3: Fahmi
2: Muhammad Noor.
3: Betul, Fahmi.
2: Betul tak? Betul lah. Hari Rabu kan? Okey, dan dia juga selepas itu pastinya ada Borak Gegor Pagi.
3: Borak Gegor Pagi.
2: InsyaAllah. Kita bersama dengan tetamu kita. Kita pun menanti juga.
3: Tetamu kita? Dah sampai? Bukan. Ingatkan selebriti undangan kita dah sampai.
2: Boleh kan? Okey. Okey, baik. Apa pun terus bersama dengan kami di Perak FM.
3: Hiburan berinformasi.
2: Kita koma aja.
0: Yuk, Yong. Mau awak nak pesan sikit?

0: itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak? Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesan dari ITAS ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk koma aja.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.

0: Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Perumahan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagus dia tahu tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen tayar bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ini. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
1: halo.
0: Halo, siapa cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang Tara.
1: Kalau ini Mika lah.
0: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah. Panggilan bergelar lah. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Pasal apa tu?
1: Sebab ada egg.
0: Sebab dia ada okey. Bye-bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tomboyan ada eh. Tomboyan ada eh. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suar. Laut banyak ikan sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelakar pun. Berita sukan bersama Bos. Salam bahagia kepada

0: aja.
1: Warta Perak 8 pagi.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 8 pagi. Identiti seorang warga emas yang diselamatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM selepas dikatakan tinggal lebih seminggu di sebuah hentian bas di Ipoh masih belum dikenal.